0: hajanglah, hajanglah.
1: Bali, Bali, Bali.
2: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Ingin rumah yang merupi tong desa dan pasar mewali nyaringin gongnya Cynthia meniki semangka dimangkin rahina buda pitulikir mewar sekali tali nam likor nge ring acara Rahajang Bali meniki informasi lan teman-teman Bali kesaringin gongnya Cynthia kantos jam sia semang kantun malisiki paletan nge gemosang indik bantang puniki salam toleransi tradisi idul ada di wilayah pendengar utawi ring mewidangan rakelan raing nge nasani mangkin sekali janji gongnya Cynthia wawu selianan nge rakelan Landre wenton tradisi apitan ring Semarang niki wenton tradisi manten sapi ring Pasuruan nggih tradisi niki menghias sapi sane dijadikan hewan kurban layaknya pengantin dengan kalung bunga dan kain. Melansir ring indozone.com niki tradisi dari manten sapi bentuk penghormatan masyarakat terhadap niki hewan kurban sebelum disembelih nggih. Terus wenton niki widangan Banyuwangi mempe kasur nggih masyarakat suku Osing widangan Banyuwangi niki meduwe tradisi mepe kasur sebelum niki Idul Adha sebagai simbol membersihkan diri. Jadi niki sebelum pelaksanaan mangkin kantarnge mina pering rahina dibi atau malih kalire rahina dibi kantarnge. Tradisi niki kelangsanaan dengan menjemur kasur-kasur berwarna merah hitam niki secara serentak di depan rumah. Melansir ringdetik.com, tradisi niki juga dipercaya dapat menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, niki yang agak sulit niki nggih gongge ucapkan rakalan rek kaul negeri lan abdau kenten nggih tepat dan tidaknya minap niki mungkin dikritik nggih rakalan rai Bang Debece pun niki gongge nikang tradisi ring widangan Maluku Tengah. Jadi setelah sholat Idul Adha sane kelaksana yang mangkin masyarakat tuluhi ring widangan Maluku Tengah niki membawa kambing kurban untuk diarak keliling desa. Minap niki sane menang semeton nggih rakelan ring ring Maluku Tengah mirangang siaran ring Pro 4 RRI Denpasar terus samput kepanggih tradisi niki minap sampun puput niki nggih persembahyangan bersama umat Islam ring perayaan Idul Adha sampun kepanggih niki mengelilingi kambing kantannya untuk diarak di keliling desa. Nah, durus menginformasikan melalui WhatsApp Pro 4 utawi lain telepon Malaysia Bos nggih. Jadi tradisi ring Maluku Tengah niki dilakukan sambil diiringi zikir dan selawat nggih rakalan rai dengan makna simbol rasa syukur sekaligus mempererat persatuan masyarakat setempat. Wenton talor Madura. Nah, niki Madura sampai Papua. Ten kanten Ibu Vera, Bu Vera wau nikah wenton impian ke Madura kenten nggih. Minap niki tengitung pisaga Bu Vera. Nah, nin ngajakin Bu Vera ke Madura melihat tradisi utawi manggihin tradisi saat Idul Adha. Nah, salah satu niki Bu Vera talor semeton titian sareng sami wenton tradisi widangan Madura ke wastane toron lanyalasi kenten nggih. Setiap tradisi nggih rakelan rek pasti ka wenten makna. Jadi ring tradisi toron niki bermakna pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga besar. Sekali galungan kuningan ya nampun galungan, boleh pulang kampung ngaturin sodan nggih ring panglingsir rumah napi wastane nggih rumah tua kenten nggih pulang kampung. Ngaturin sodan pates kadi tradisi toron niki kenten nggih pulang kampung bersama keluarga tercinta mepupul kentangnya. Hitung-hitung galungan kuningan gorengan entan hanya makten tapi wastane sodan kantan nge hitung-hitung juga kumpul sarang keluarga mirip lah kantan nge tradisi kita dan juga tradisi umat Islam cuma berbeda utawi sane metiosan wantah wastane ke mantan nge wentan taler tradisi nyalasi niki merupakan kegiatan bersiarah ke makam leluhur jadi dua tradisi niki dilakukan sebelum Idul Adha sane mencerminkan kuatnya nilai kekeluargaan dan penghormatan kepada orang tua serta leluhur. Nah, wenten niki bersiarah ke makam leluhur patas ka di Galungan Kuningan, rakalandrange ya ning gongge ningkinge setiap pagar wesi. Nenten setiap pagar wesi minap wenten semeton pasti ka sane bersiarah ke makam keluarga kenten nge ya ning gongge palingan Galungan Kuningan dan kantun metanem kenten nge kasarnya ampuran niki rakalandrai pasti ke makto sodan wedang mas lekasan kenten nge bersiarah kenten patah rakalandrai nge. Dan dari tradisi toron nyalasi niki ternyata dilakukan sebelum Idul Adha patas kadi widangan baju wangi wau bapak kasur kenten nge rakalandrai karena niki dilakukan sebelum perayaan mangke minap dibi minap kali rahina dibi nge. Jadi beragam sekali tradisi Idul Adha di Indonesia tidak hanya lima kemantan tapi gongke niki menemukan utawi manggihin informasi lima kemantan dumun inde tradisi sane kelaksana yang sebelum Idul Adha atau sesudah dan saat Idul Adha mangken nggih menunjukkan niki reng Indonesia bahwa perayaan keagamaan tidak hanya menjadi bentuk ibadah tapi tradisi-tradisi niki menjadi kekayaan budaya bangsa nggih sane patut dijaga agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Informasi puniki sane gongge sing dikutip saking RRI.co.id.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga.
2: Mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai.
1: Mengikuti kegiatan ronda. Mematuhi aturan berlalu lintas. Dan melestarikan budaya antri.
3: Antri dong.
1: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Rahajang Rakalan Rai Gong ya Sintia Mungali nyaringin semantan suami Ring semengka dimakin Rahina Buddha Pitul Kermei War sekali tali nem likur Kanton ring acara Rahajang Bali Informasi lan teman-teman Bali Topik toyu bantang Kanton salam toleransi Tradisi idul ada di wilayah pendengar ya. Rakalan Rai semantan titian sarang sami Gong ya sapa sanggra dumun Niki Rakalan Rai sana sampun nyaringin ring war sapro 4 Wenten Niki Ibu Janura Widangan Bangli Rahajang Mawali Ibu seksema niki nggih sampun respon sane becik pisan ini bantah mangkit yening lingkungan titi anggong nggih wenten keluarga muslim ngejok makanan lengkap kenten nggih salam rahayu gong nggih dari Ibu Janura Bangli ngejot makanan lengkap apakah sampun niki tradisinya dijalankan Ibu ajengan napi kemanten nah dados bisa di share nggih rakalan rai Ibu Janura sampun niki ikut di dalam tradisi ngejot kenten nggih sane wastane ya nak Bali nikah tradisi ngejot ya nak muslim sekadi napi tradisi nikah ke wastane nggih telah riki sampun ikut serta merta Ibu Janura nggih memperoleh jotan makanan lengkap niki nggih pasti ke wenten ulam kambing minap niki Ibu nggih wenten telur ini santa widangan sanur sampun nyarengen nggih ini santa salam aja ringkak santa nggih rakalan re sane mangkin kok nggih sapa sang kramawali semanten ring lain telepon nggih ring Facebook niki tidak tertinggal wenten abah waisel sampelangan suksema abah sampun nyarengin gong ya Cynthia wenten talal pak di apong widangan kelongan tegak sampun nyarengin ya ibu lo ketot sekar sateng bayangan sampun nyarengin selamat pagi ketot diarse bayangan gianyar sata nyarengin ya om swastiastu selamat pagi
1: om swastiastu rahajang semak
0: ya rahajang semak napi semang niki
1: Semang pagi,
0: sarang sane mancung-mancung, Dumun? Aduh.
1: Mantun iling, kenak bagus di panglah.
0: Mi, sira nikah nak bagus, wow, ya, gong nikah mancung, mantan.
1: Yen orang tiang lewat tiang jege kan pelih.
0: Pelih saja nikah.
1: Yang mula bagus, mula lekat.
0: Mula bagus, mula lekat. Piratu sugre, Pak Tut di tiangnya. Yang penting Pak Tut sehat. Rahino mangkin Pak Tut.
1: Sugre, nak yang lagi ngidau bagus, wow, nak.
0: Oke, entan ne, rubah ne pesenian Pak Tut.
1: Niki nak do bagus.
0: Iya, ne bagus pun ikhlas, gong ini kang bagus Pak Tut. Yang penting Pak Tut demen, liang mungkin Pak Tut.
1: Kena gong gaknya.
0: Astung karos tata kena. Pak Tut, mungkin samun boleh penyemang Pak Tut.
1: Ampun.
0: Napi ya, mantan nike, boleh ya jotan ulam bawi, dadasnya ulam kambing niki Pak Tut.
1: Tan bani. Yo, tiang nak penyemang tianga kentang menglabla.
0: Be mahal saja.
1: Menglabla.
0: Mi ratu.
1: Mendaging jagung semang mantan tengkek.
0: Mi waduk Pak Tut mula waduk luar negeri Pak Tut semang Pak Tut.
1: Iya luar negeri kentang kang ya kentang kocap. Ayan melebo sange wau biasa.
0: Ne biasa, mungkin luar biasa kentang.
1: Di luar negeri biasa.
0: Yen gongnya nasi bungkus luar biasa ya nak nikang Pak Tut.
1: Wih, nasi bungkus kali tiga.
0: Siki mantan, lebihan Pak Tut niki.
1: Atau nasi bungkus. Wentan ngadol.
0: Wentan, Riki semang-semang subuh-subuh ngadol. Kalau nasi kuning nike.
1: Setiara nasi lebang, dapatan nasi bungkus.
0: Mula lebang diumun, wow mau bungkus. Yentan mau bungkus, napi yang ngenatain Pak Tut. Ratu, enten kan Pak Tut. Niki coba anak ya. Enggak Pak Tut. Napi
1: topik.
0: Topiknya Niki, salam toleransi diumun. Mungkin kan perayaan idul ada. Wenten ton tradisi Niki ring idul ada. Widangan Pak Tut Niki.
1: Ampura yang ring widang tiang niki nak mayoritas niki semeton tiang ring desa sangetan.
0: Nggih.
1: Kan yang awentan nika semeton lian agama riki ring panglan. Mau banyak ari awentan nak kontrak wentan teh entar.
0: Nggih, patang kontrak wentan mau banyak.
1: Banyak tiang sentan jodoh nika kan dan relasi kemauan tiang lapan. Tiana niki pangi yang tiang
0: dungge. Nggih,
1: heeh. Ring tapi wastane perumahan batu aji tapi ring kabana.
0: Nggih,
1: pun ring perumahan teh pangop yang manggihan toleransi kendaripuna wenten agama Islam, wenten Kristen, panak tiang Hindu, wenten
0: Tiga agama niki berkumpul dalam satu wilayah.
1: Kalau pun wenten acara-acara upacara agama suang-suang niku yang bengong mangi kan. Pertama panak tiang modal kita di dumun. Teko masih anai sebetulnya Islam kita niku ngopen nyait ya.
0: Oh kentan. Oh berarti nah, istri nika bisa gering tabanan nika nggih ya
1: waktu. Ring satu gang kan sih.
0: Oh.
1: Ngejeng ngop bisa sih.
0: Oke kentan.
1: Ya tapi masalah ngopen nyait kentan.
0: Geng geng geng. Kentan
1: ini kepake keplat kentan.
0: Oh merasa ya, mungkin ya. Memiliki juga kentan nggih patut nggih karena pisah.
1: Kalau raga ini kentan mau menapi ada nih pas apa nih agama nih kok diosan di pas wenten acara nih kok alor kenten karena
0: kayak
1: deh macam jawatan kenten
0: iya men main kenten wenten informasi situasi Drika patut ring perayaan Idul Adha minap niki ya nak patut Drika sana menang boleh jotan ulam kambe minap atau menghadirkan undangan ring perayaan Idul Adha pun api patut
1: Ipi boleh ya ipun ngorto.
0: Ngorto napa?
1: Kalau wenten kocap boleh jotan kentan ya kan.
0: Oh ulam kambing.
1: Ah nggak kambing ya. Napa okay. Wasane ke kepala kambing.
0: Wih kepala ini langsung niki.
1: Di kupas.
0: Oh.
1: Dicah. Dibuat sup kentan orang.
0: Oh kentan geng. Oh berarti sampun diolah jadi sup niki.
1: Nge, kentan kocapnya niki dulu yang mulai merika kan kentan.
0: Oh perika nak pun wantan sup aneh anget-anget.
1: Oh bos kan dia mulai lah yang kelabah.
0: Oh kentan pei manjane. Memang harus dimanjakan guru rupake. Niki patut ke ya pang demen.
1: Nah kentan lah pun ke dalam. Yang bapak kene ya jumah ken nijeng dikupu. Ada nang sate kami.
0: Oh wantan tating eling kan guru rupake bape selasannya patut kentan nge
1: ada raga kentan ada bapak hidup selasa keto yang memungkinkan
0: ya pas
1: tinggal itu keto
0: berarti gongnya harus meniru niki mbok utawi bli niki nge akan ring patut niki
1: ini udah baca aja wantan wasan ala kentan wantan pangsan ngsap lama gitu ya
0: ton dados ngsap yang ntar wantan ramat dan wantan raga niki
1: Ngin,
0: ikau pun patut.
1: Wentan biasanya panggil wentan, biasanya kena enggak kandung orang tuanya agak kumalan, mungkin sampai tua ruyu tu jengseng, kita jeng nyable pun lah ke, itu pangkat
0: nge betul dengan situasi apapun tetap nge rawat eling kan nak tua kentan patut nge
1: ya nge betul bakti kena ramo lo kemana
0: iya de
1: enten tiang ngadang mesute ngadang ngene loloh tante enten tiang
0: dados ya kentan
1: nge umur 4 tahun tiang pun kalin ling lo kemana
0: oh kentan betan kenapi makin kan sampun lengkap niki menjadi orang tua yang utuh niki patut
1: nge
0: setengah
1: Mawin tiang ampun kudang 16 udah mungkin umur tiang seket 5 udah di panah ubuan kan.
0: Wih, sampun seket niki lebih.
1: Seket 5 ampun.
0: Seket 5 55 nggih rahayu Pak Tur.
1: Masa kan masa ibu ganteng.
0: Wih, harus merasa ganteng ten kenten beda ke ubannya Pak Tut.
1: Agak bahasa ya senyak mentik di buat tiang.
0: Rendija mentik ring kumis aja enggak tuh.
1: Man, engkian mencek ding kepala semisi bulu.
0: Iya ratu, semisi rambut bok kentan nak
1: eh.
0: Inge, suk semua patut. Inge, apa boleh gonjaan, boleh informasi, niki inge.
1: Inge, pemekas majang ring umat Islam, saling ngerayaan mungkin Idul Adha, betul. Mungkin pada rahayu rahajang. Ini siang ni isah, siang ni nyolek ni ni, nak tanda semuling kecap ni.
0: Nggih.
1: Ya dong yang mesin tak ada ngolek ya sama yang mesin tik semua. Ya nak ngolek jangan mau pakai wet ya.
0: Nggih alon-alon Pak Tut.
1: Tugas. Santi.
0: Nggih sukses sama Pak Tut mancung. Orang tua yang berbangga hati menunggu sang anak tercinta budal nggih neloin lerama. Boleh jotan taler sampun ulam kambing ternyata niki nggih dengan informasi situasi ring pokubon pianak Pak Tut. Nah nikalah bukti nggih bahwa kita sebagai tuan rumah juga menghormati bisa dikatakan niki tamiu ring dura Bali kentan nggih yang menetap sementara Driki ataupun wargi sane nomaden bisa dikatakan berpindah-pindah tempat kentan nge masing-masing pisagen. Nah, harus niki terjalin silaturahmi yang baik. Yang sampun terjalin silaturahmi yang baik, otomatis kadi pianak patut boleh jotan ulam kambing. Yang gongge wenten nih anak ngejot niki mali jebas nge. Santukan niki ring pisago gongge nenten wenten anak muslim minap kristiani kentan nge. Ingin rakelan rai minap ring ungkur patut mancung sira punika sane nyarengin gongge Sintia ngomongin sang ini topik mangkin tradisi Idul Adha nggih. Sapun api minap niki perayaannya nih widangan semalam atau ada yang ingin disampaikan diucapkan kentan nggih perayaan mangkin sapun api durus nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Rajang Semang.
0: Nggih, selamat pagi Rajang Mawali ka Angkun Titiang sane bagus bagus genjing. Latne mangkin kantun.
2: Kangwang ken mah.
0: Iye, denek misi kangwang kenten ka Angku Titiang harus mengkangwang ka Angku jemat, ka Angku ganteng, ka Angku sehat ten kenten.
2: Mah cantik.
0: Bi ratu yen gongge Sintia nih kang ka Angku ganteng dados mah Angku nih kang ngejegek, gongge Sintia jegek ten kenten kangku. Aduh, Titiang.
2: Ah, pirang kayak iki di film ada khusus dan duang dusun
0: sing
2: ada dan agama Dios.
0: Oh, tenwentan berarti mayoritas umat Hindu Samian.
2: Tenwentan, saking lah senami kak sing ada.
0: Oke, enten berarti ten boleh jotan ulam kambing niki.
2: Tenwentan.
0: Tenwentan.
2: Wentan warga Jawi.
0: Wenten wargi
2: angon,
0: Jawi.
2: Angon mantu mungkin bangun angon dari Hindu.
0: Oke. Okay. Oh, sampun masuk agama Hindu. Tapi sebelumnya niki sebelum menjadi mantu, ten merayakan niki ragane Idul Adha. Ten wenten jotan api ke angku nyarengin perayaan ke.
2: Jos, Johanon kat genah hujan merayakan sanur kena kemarin.
0: Oke, enten. Tapi pun api niki rasanya meduwe mantu agama lain niki yang sudah masuk atau memeluk agama Hindu niki ke angko.
2: Lepa, so ni pan orang beli tulen, yang lah mantu.
0: Oh.
2: Ramah, orang tua ramah, gak.
0: Oke, enten.
2: Kalian man kemunya tua ke sanur.
0: Oh, widangan sanur niki kantun jemes meton kantun ke angku nggih. Mungkin ke angku ada yang ingin disampaikan niki ring perayaan Idul Adha majang ring umat Islam.
2: Semoga selamat, rahayu, sehat, lancar, rezeki. Teman-teman kali-kalikan Maipung nah dia itu agama Islam.
0: Oke, okay,
2: semoga dia itu lancar-lancar rezekinya.
0: Rezeki dan ibadahnya makin astentara. Amin, amin, amin.
2: Dia tak kenalnya di udara kan ya.
0: Napi?
2: Kenal di udara kan.
0: Kenal ring udara mantan. Nge, pole-pole astengkara aja kenal ring darat kecenduk mapukannya.
2: Ya agak-agak seadalah aja. Gue ulang anu nih, ulang tahun kak kan keluar agak-agak di ring udara.
0: Oke, entan. Ampun, kau ucapan iki.
2: Ampun.
0: Oh, sampun. Beh, senang niki mendengarnya. Kak Angku tuh merayakan ulang tahun kak Angku.
2: Ampun.
0: Oh, sampun kok kadek pasti kenge.
2: Aduh, rame niki kaluana panak-panak
0: kaya. Oh, nggih astong kare kantun eling berarti niki nggih ikut berbangga hati. Nggih yen kantun ka angku suksema dumun sampun nyaring kok nggih Sintia nggih salam aja mbah angku Sudani.
2: Salam aja Ibu.
0: Nggih pasti ke pesta ta eling sareng
2: nomor perang.
0: Mau perang sarang busung.
2: Bertanding.
0: Oh, bertanding, aduh.
2: Mau mari jebot ke mau ke Bandung.
0: Oh, nggih, alon-alon bangku, kangku tuh nyarengin.
2: Sore ini jam 4 kali.
0: Oke, enten nggih alon-alon pasti ke budal wengi pasti ke mali bos niki.
2: Heeh. Ini nyasar mobil.
0: Oke, enten nggih. Alon-alon mali bos mahangku, mogi state lancar nggih.
2: Alon ketua satu sing telepon yang anak mau kedengaran.
0: Aduh, nak ketua satu kantun niki mau pupul sarang grup nih nika, mungkin.
2: Nih, ibu, kembang pandu gak di ical suaran.
0: Oke, entan, dadah saya ical besra.
2: Oh, kelas sarang jero dana, gue kayak Krishna.
0: Oh, Bu Gong Kris. Nggih, sungkan ragane.
2: Nang dalos ngawakilan lantasipun siara sareng
0: Bu Gong Ari.
2: Gong Ari.
0: Nggih, nika pun Gong nggih wae ora ora ing studio kesiap Gong nggih. Ye, pun api niki nak ring jadwal Bu Gong Krisna. Ternyata Bu Gong Ari siaran sungkan ragane mangke nampun becekan.
2: Adulin dia masih kita ngerara bungkak gitu.
0: Oh, bungkak napi gadang. Nggih, mangke nampun sate kenak niki sampean penyiar Kak Angko.
2: Nggih,
0: Kak Angko.
2: Bagi bos waspada di margi, mana selamat rahayu.
0: Astongkara.
2: Galah wali yang peka, santi, santi.
0: Nggih, suksuma niki Kak Angko Sudani sampun nyaringin gongnya Sintia. Nggih, sane mangke sapa sangra dumun niki wonten Ibu Putri Manggis kanton aktif nggih dumun sering pulih. Bagi ulam kambing kebetulan ada muslim saking Jawa Timur nggih Kang yang masak setahun sekali. Oh maksudnya masak ulam kambing nih setahun sekali ten mungkin ten sampai masak sana lianan kan ten nggih suksama niki yen mungkin sapu napi bolehkah kanton aktif niki tidak hanya dumun ke mantan boleh jotan ulam kambing niki Ibu Putri Mangge suksama niki nggih salam toleransi wonten talar Kak Angga niki malih tiang dot nyarengin nggih nggih dan kenapa kantun galanya nih ke angga ke anggen ya patang tiang oh patah tiang ringgalungan ngarianin buah gesekan ya Idul Fitri taler boleh jotan kantun nge salam sarang Pak Tut Mancung saking ke angga yan mangken boleh napitan nih ke idol adang ya selain Idul Fitri nge ke angkung ya ngera kelantrai sane mangken mesanakan dumun malah jebos mewali nyarengin gongnya Sintia ring acara Rahajeng Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Alir di dalam istilah pedalangan lebih merujuk kepada layar tempat memainkan boneka wayang. Bagian kelir baik panjang dan lebarnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian tengah diukur dari tengah-tengah kelir di mana terdapat blencong atau lampu untuk menerangi pergelaran. Kedua, bagian samping kanan jaraknya 1 lengan dari tangan kanan dalang diperuntukkan sebagai tempat simpingan wayang kanan. Ketiga, bagian kiri jaraknya 1 lengan lebih 1 jengkal dari tangan dalang sebagai tempat simpingan wayang kiri. Bagian kiri kelir untuk memainkan wayang lebih panjang 1 jengkal daripada di bagian kanan untuk mengantisipasi adegan kerajaan, karena kiri tempat penggawa raja menghadap yang jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan sebelah kanan yang hanya untuk menancapkan raja dan dayang-dayang saja. Kelir ini biasanya terbuat dari bahan kain sejenis katun, bukan nilon, atau orang Jawa sering menyebutnya mekau. Bahan ini dipilih karena tidak terlalu licin, sehingga jika wayang ditembakkan ke kelir tidak akan mudah goyang ke kanan dan ke kiri. Dalang bisa mengendalikan gerak wayang dengan mudah. Di semua sisi pinggirnya, kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan lekukan tertentu. Sisi atas disebut sebagai pelangitan, sedangkan sisi bawah disebut palemahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Sedangkan palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, sehingga dalam pekeliran lebih difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang.
1: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
2: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
1: Hey,
2: aduh, liwayannya kengken sih.
1: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
2: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
1: Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat pagi ya, Rakelan Remo. Mau nyaringin Gongga Cynthia puni kering acara Rahajang Bali. Informasi lan teman-teman Bali nggih. Wonten kabar gembira niki seekor sapi Bali asal Banjar Sumbersari Desa Melaye Kecamatan Melaye Kabupaten Jembrana niki terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto. Sapi jantan niki Sane Mawasta Arjuna. Jantannya merupakan ternak milik peternak lokal Nik Ketut Suhertini. Arjuna niki dipilih setelah dinilai memenuhi kriteria sebagai sapi korban bantuan presiden. Sapi dengan bobot sekitar 680 kg niki ngesmeton niki sampun ketumbasin seharga 72,1 juta rupiah dan direncanakan niki diserahkan ke salah satu masjid di wilayah Melaye kerajaan saat perayaan Idul Adha nge. Jadi mangkin niki pasti ke wargi ring wilayah Melaye kerajaan niki sampun pulih nge ulam sapi rakelan rengge nenten wanta ulam sapi wanten ulam kambing malisiki nge. Dan semeton kanton galanyane malisiki penelpon mantan gongnya sapa sangra ring 0361-223361 ke angin galanyane malih kali menit nge. Om Swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu selamat pagi Gongga Cynthia.
0: Ingga Om Swastiastu selamat pagi Aji Tatak. Selamat api gatra Aji
1: keper dadas penyu mungkin.
0: Nenek dadas penyu penyuat.
1: Pintu dia ngurung
0: ya. Aduh kejepit pintu kan ya ngaji sapu napi nembe aja nyarengin dibi-dibi kija mantan.
1: Napi nembe monitor dan buat terus niki.
0: Ingi.
1: Tuan yang mau makai-makai anapun sementol senang.
0: Astung kara niki ji. Ingi niko pun. Aji widangan aji pisaga aji tan wentan sanem beragama Islam niki merayakan Idul Adha aji.
1: Oh ya ni diki ring tegalinggahan dan wentan peniki. Yang pi anak dia keluar wau ring ke kenten ring napi wasana batu sangihan begitu wau kenten peniki namping kenten anak muslim.
0: Kena. Anak muslim. Aji uning situasi ring pakubon pi anak aji ring dike mungkin.
1: Mungkin pasti kan ampun nak biasa sana dumun boleh jotan saling kenten pun cara wali.
0: Oke, okay, ngejot-ngejot saling memberi satu sama lain kantan aji nge.
1: Oke, duanya make di samping-samping nak Jawa kenten.
0: Oke, okay, kantan aji ten boleh bagiannya ji.
1: nak sane di biam

0: saling tolong menolong.
1: Enggak, sengkara aja. Ini kantor suksema dahat Niki Haji sama kejepit pintu. Suksema Niki sama mengucapkan
0: ya. Kalau mampu sedani bilang ini kari kelepat kelepin. Ya ampun persiapan gantian pun Niki mata kitaki. Kenten galung ampun uwi mangkit.
1: Patah samian pasti ke wargi Bali kenten jinge mata kita kiling rahina mangkit. Ampun
0: jinge sulit kurang ampun kan kenten.
1: Nge nih kapan aja wenten sugian Jawa duman aja nge sugian Bali kenten nge.
0: Kenten pun apiang ya ke Bali kan makanya kegiatan upacara gitu.
1: Nge nih kapan nge tetap semangat aji sarang
0: terus nih ki
1: ibu.
0: Sebelum dipirang melejat bahan bayu.
1: Oke, ntar langsung karena Niki kena aji pun boleh pesepuluh, boleh olahraga nge, ngangon sampi aji sampun, wau ragane dumunan.
0: Oh, jeng bupera aja senten ngasepin. Ngamuin mungkin lancar bupera.
1: Langsung kare.
0: Lancar bupera pasti aja boleh pun keretas-keretas ngalangah kendan. Doa niki bupera mungkin lancar-lancar kendan. Ya, wata meniko gong kaya Sintia.
1: Inge haji.
0: Kaya mungkin pamit om Santi, Santi om.
1: Suksama Niki Haji, widangan tatak tabanan sampun nyarangin. Nge, non-muslim Niki dapat sekali berpartisipasi dalam perayaan Idul Adha Mangke. Minap Niki dengan cara mengucapkan selamat sekali semeton sampun akeh saya mengucapkan selamat nge. Menerima nge jotan reng umat Islam minap Niki dari daging kurban atau membagikan bingkangan daging kurban serta menghormati waktu ibadah mereka nge. Rakalan rei tak terasa Niki nge sampun galahnyane nampak ringgala jamisya semang Nika artinya nge rau iri kedumun gongge mablik bak sarang semeton sami ring acara Rahajeng Bali. Informasi lan teman Tema Bali, Edek Bantong membawasan salam toleransi tradisi Idul Adha di wilayah pendengar nge. Niki wenton Aji Putu Widya sampun nyaringin suksema Aji sampun nyaringin nge. Wenton talar buk nindakum nyaringin gongge. Wow boleh monitor gongge radio tiang poli opname Niki dua hari Miratu poli opname sungkan api radio buk ninda Niki buk ninda. Cuaca cerah widangan ku makin gongge astengkara cerah talar ring hayam buruk makin cerah nge. Suksema dahat Niki semeton sane sampun ake presiden nyaringin nge. Share informasi situasi terkini perayaan Idul Adha widangan semeton nge. Talar puniki ring Facebook lan ring WhatsApp perempat nge. Mogi mapi kenal sana makin mesenakan dumun ringgal jam sia mawali gongek nyarangin maling nge. Tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Nelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
4: Cara dua ini Nelila Ulangun kesarengin kuari talen.
5: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara Nelila Ulangun.
6: Apa kuat
3: setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.

Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

Selamat pagi Rakadon Rai, Kasat Reskrim Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai AKP Eri Tonga mengatakan penggagalan keberangkatan 13 calon jemaah haji non-prosedural 22 Mei lalu bermula dari informasi kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai terkait adanya rombongan calon jemaah haji yang hendak berangkat ke Malaysia. Dijelaskan dari pemeriksaan awal, rombongan tersebut diduga akan melanjutkan perjalanan dari Malaysia menuju Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji dakili atau paket ibadah haji khusus kota dalam negeri Arab Saudi dengan menggunakan kartu izin tinggal Arab Saudi. AKP Eri Tonga menambahkan ke-13 calon jemaah haji tersebut mengaku mendaftar melalui pihak tertentu yang menawarkan paket haji dengan biaya berkisar Rp250 juta rupiah hingga Rp300 juta rupiah per orang yang diarahkan berkumpul di Bali sebelum diberangkatkan ke Malaysia dan selanjutnya menuju Arab Saudi. Rakadon Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Iya, selamat pagi Raklantore Rimargi Hamurup Itung Desa dan Pasar Gongya Sintia Mawali Puniki Nyarangin Semetan Sami Ring Semengka Dimangkin Rahina Buda Pitulikur Mewar Sekali Talina Melikur Gongya Sintia Mangkin Renggala Jam Sio Kantos Jam Desa Niki Nentan Newek Ring Studio Samun Mentan Sobi Trantit ya Wentan Mok Dayu Hari Mawali Sampun Api Gatra Mok Dayu
1: Kena
0: Setengkara Setata Kena
1: Gongya Menapi
0: Setengkara Gongya Kena Talar Samun Ake Wau Mau Blik Bak Sarang Semetan Sami
1: Aduh
0: Ganinin ini tradisi Idul Adha. Wonten akeh niki tradisi ngejot nggih, wastane yen nak Bali kanten nggih. Dan juga umat Hindu niki berpartisipasi dalam perayaan mangke dengan menerima sebuah jotan berupa ulam kambing niki Mok Dayu.
1: Ulam kambing. Wah.
0: Ringu dengan Mok Dayu ten wonten niki minap pisaga Mok Dayu tetangga.
1: Iya ya.
0: Betul. Ten wonten Mok Dayu.
1: Kalau untuk umat muslim mungkin masih minim ya. Tidak terlalu full. Mungkin kalau misalnya di tempatnya kayak Sintia penapi?
0: Yen gongnya puniki wentan non-Hindu tapi tidak umat muslim nikah Kristiani tepatnya nikah Mok Dayu
1: mungkin kali tidak ada non-Hindu
0: mayoritasnya yeah, beragama Hindu, Hindu berarti okay. Nikah widangan Mok Dayu nge? Nah Mok Dayu selain nikah wentan tradisi ajeng-ajengan utawi menyembelih ulam kambing utawi ulam sapi kentan nge? Ternyata nikah diolah menjadi sup wow patut mancung pianaknya nih kentan nge? Samun boleh nikah napi wastane kepala kambing kantong nge yang gongge kanton eling kepala kambing niki nge Mok Dayu nika diolah menjadi sup tidak hanya menjadi sup ke mantan nge Mok Dayu wenten talor olahan sate mengapa niki aroma sate kantong nge selalu identik dengan Idul Adha yang Mok Dayu demen nati napi kayun kantong nge ngajeng sate Mok Dayu
1: wow jangan dibilang lah kalau sate itu kayaknya semua deh favoritnya niki
0: favorit
1: sate iya sate kambing sate sapi
0: ayam,
1: sih
0: ya,
1: belum pernah dengar ya mungkin ada tapi belum pernah dengar sate kambing nika paling sering
0: kan tapi malah gule nek
1: nika apalagi ada keroncongan lah waduk kita ini
0: tapi malah mau deh durung pasti ke sarapan nih kenge yang gongnya sampun pole nasi bungkus kangyang tapi ulamnya kangyang ulam talu
1: tidak apa apa
0: tidak apa apa
1: numbas kambing
0: malah jebos numbas kambing minap niki gongnya menang ring pekubon wenta nak ngejotin ulam kambing Windap niki Mok Dayu nggih. Nah, mengapa sih niki alasan nah aroma sate niki selalu identik dengan Idul Adha. Jadi dengan ibadah kurban niki Mok Dayu nggih, tapi niki juga wenten aroma khas sate yang mengepul di halaman rumah, minap niki nggih gang perkampungan, hingga niki lapangan tempat pembagian daging, begitu asap bakaran mulai tercium nggih, suasana Idul Adha pun terasa semakin lengkap dan juga hangat. Jadi niki yang sampun wenten sate penanda resmi kentang nggih Mok Dayu nggih. Punapi Mok Dayu?
1: Kayaknya iya sih menurut Mok Dayu ya.
0: Setuju.
1: Apalagi setuju sekali ya menurut Dayu soalnya di sampunnya semua mepupul kenten ya apalagi ngarian sate. Ya dari jauh sudah kelihatan ya oh orang manggang sate kenten tapi malah ada asap-asapnya ngepul di ambar. Dan ada fakta unik nih kayak. Pasti ada tiga hal yang menjadi ikonik di sana. Satu ada namanya si mandor, yang kedua ada yang namanya si eksekutor asap.
0: Terus?
1: Dan yang ketiga ada tim tusuk-tusuk.
0: Oh, maksud Mok Dayu niki orang-orang yang tergabung
1: orang-orang
0: kentane.
1: Dengan perannya masing-masing
0: kentane. Peran masing-masing.
1: Nah, si mandor niki tau gak penapi kentane perannya. Nika. Nah, biasanya itu dia yang suka ngatur.
0: Oh, suka ngatur.
1: Jangan itu, jangan sampai gosong bolak-balik cepet.
0: Oh, kentan wentan sane penyedia bahan itu Mok Dayu selain si tukang ngatur nika Mok Dayu.
1: Mungkin ada si eksekutor namanya tadi.
0: Si eksekutor, penyedia bahan nika.
1: Penyedia bahan masuk juga ada si eksekutor asap juga biasanya dengan rela ya cemong-cemong mukanya mudang madeng sate
0: berarti
1: gitu.
0: Berarti sedurung napi wastane harus mengipas-ngipas sate tidak dianjurkan untuk mesiram berarti nge, karena kan si eksekutor
1: betul nge. Sekali dan yang terakhir ada tim tusuk-tusuk nih
0: tim tusuk-tusuk berarti pun, selain penyedia bahan ngasap-ngasap enten tim tusuk-tusuk
1: betul karena,
0: tusuk napi dumun klarifikasi
1: tusuk daging
0: tusuk daging gak tanya gue mikir
1: Sintia.
0: Tapi memangnya Mok Dayu nge, selain ketiga peran nike memang dianjurkan nike Rakalandre untuk memilih daging yang sehat.
1: Nah, ya berkualitas tentunya betul, karena akan dikonsumsi sama banyak orang.
0: Betul. Lebih balik kan nike dibagi-bagikan tradisi kelaksana yang kenten nge. Kalau memang tersedia pun nike daging yang sehat yang melimpah, terutama daging sapi dan kambing nike menjadi alasan utama. Kenapa Idul Adha nike identik dengan perayaan atau adanya olahan sate sapi dan kambing
1: betul,
0: dan juga juga sekali. Niki, setelah proses pembagian hewan kurban selesai, masyarakat biasanya Niki langsung sekali mengolah daging tersebut menjadi berbagai masakan. Minap Niki mau dayu kayun, ngajeng sate kambing, kantongnya
1: OTW.
0: Tenang ke mantan urusan ring studio Niki pasti ke akeh nama adalah sate kambing.
1: Ditunggu bungkusannya.
0: Kenten neng ngejet ulam kambing.
1: Nah,
0: dados sate
1: katane karena nanya ke Gria.
0: Terus ke Gria napi mau dayu
1: ya. Aduh, jangan. Tidak boleh diserbu tiang nanti budak.
0: Diserbu dados tengge. Karena betul Niki selain mau dayu gonges ini pun Niki menjadi pilihan favorit ring Rahinda Mangken selain dangan Niki kepangge kentangnya mau dayunge dangan kerera. Ternyata Niki menjadi menu favorit banyak orang mau dayu tidaknya di perayaan Idul Adha ke mantan.
1: Tapi gonggek ngomong-ngomong ngebahas soal sate kambing dan kentang jakti ten menurut gak Niki ngagiana tensi naik. Tensi apakah naik. Mitos atau fakta?
0: Oh, tentang kesehatan. Ah, oh, maksudnya. Malay bos.
1: Oke. Okay.
0: Di sesi kedua kita akan membahas sapu napi tentang inggian punika kesehatan apakah bisa menyebabkan atau memicu yang namanya tensi tinggi atau hipertensi kantangnya.
1: Okay,
0: namun
1: nanti
0: kita
1: ya.
0: Ngomong ini tradisi dumon kantangnya. Karena yang sampun membakar sante, niki mau dayungnya bukan sante, tapi sate. Kantangnya seringkali niki tidak sekedar aktivitas memasak, kemanta. Tapi niki juga menjadi ajang berkumpul keluarga. Setuju napi nentang mau dayu?
1: Setuju bisa.
0: Tapi mau dayu nentang minap niki pengalaman dumun-dumunan, mau kumpul, mau pupul sareng keluarga. Manggang, makar sate.
1: Kalau sate, yang sate sapi, miwah kambing lebih banyak beli. Seringan numbas ya sate nampil, paling sate Bali, dan sate lilit. Nih kemantan sih biasanya. Tapi memang betul sekali. Tapi sama sih tujuannya juga pada kadi perayaan Idul Adha ini kan gotong royongnya kita highlight kenten ya. Nah, kita utamakan. Jadi ketika mereka nanti stane keluarga mau pupuk ngarean sate, ya kebersamaan. Bersama Anika lah yang sering kita pakai untuk menamakan bahwa ini perayaan loh gitu.
0: Betul. Ya, misalkan mungkin Idul Adha Nika untuk mau dayu mengasap-ngasap sate, membakar sate kentan ge di Idul Adha ya nak Bali di Galungan Kuningan
1: perayaan.
0: Sate lawa tidak sate sapi, tidak kambing tapi sate lilit kentan ge, sate ayam minat wenten ge karena Nika sudah menjadi tradisi turun temurun sekali nih kayak modus memetik yang serang sami di berbagai daerah Indonesia, terutama kita membahas tentang Idul Adha katanya sudah berlangsung sejak lama. Niki anak-anak tumbuh dengan kenangan membantu orang tua menyiapkan sate, wow tiga peran katanya si mandor, si eksekutor, si napi malesiki
1: eksekutor sarang tim tusuk-tusuk.
0: Oh, tim tusuk-tusuk. Minap dong ya Niki bergabung di perannya tim tusuk-tusuk ke mantan.
1: Tapi memang mau sang napi astane filosofi sate kaitan lebih identik ke gotong royongnya karena pasti ke sampun wajib melibatkan banyak orang ten sidang ragan yang ngangrean gulai pasti ke yang ibu mantan sidang sate ten sidang tinggal kipas ada nguyo.
0: Benar Dayu pasti kamu Dayu pilih pengalaman kentan gitu peraragan ngariadin sate pun uyuk kiapeh bung pun ngajang sate ternyata Dayu
1: betul dengan banyak perannya ya jadi nggak mungkin satu orang kayak mantan ada yang nusuk ada yang nyalain arang dikena mewah pisan dong ya
0: tapi malih tapi wasane menjaga arang agar tidak padam kentan gitu
1: mungkin masih ngarian sate abiji
0: masa waduk mau Dayu gen pendongeng mau Dayu kentan akhirnya mantan keluarga yang pakubon yang ingin mencoba dengan tradisi gotong royong kebersamaan pun dan kenangan yang tercipta di balik tapi wawasannya tradisi membakar sate mau dayut lalu semata titik yang serang sami tidak lengkap rasanya jika berkumpul tanpa membakar sate kambing ataupun sate sapi di perayaan Idul Adha Mangken malah bos indek kesehatan mau dayut pacang modar nih kengge dan sapu napi tips memasak minap niki daging sapi yang susah sekali minap diolah sapu napi bangda tetap becek kentarnya keolah malah jebos sering sesi kedua sana makin mesanakan dumun ke atur tembang saking beli Agung Wirasuta goyang asmara goyang dumun mau dayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lu nak Bali, sing? Bisa nari Bali, sing?
0: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Iya, selamat pagi Rakelantre, Rimargi Hemrup Hitung Desa Denpasar, mewali nyaringin Gongga Sintia, puniki ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali, ring acara Rahajeng Bali Mangken. Sarang titian Gongga Sintia, talar modayu aring. Ya, modayu, sesuai janji dumut, dikingnya harus ditepati.
1: Betul.
0: Bang Den nenten mengkhawatirkan. Ya, modayu, unikang, ini kesehatan yeah. kambing lan sapi. Wenten napi sih dibalik kesehatan niko, durus dumun udara modayu.
1: Oke, okay, ya, mausan waning wau kan mausan ini sate kambing sandler sapi gonggek ya, tapi harus tahu dumunten yo wanta seneng ajang manten, tapi harus tahu dumun kesehatannya tangetan. Memang banyak ya makanya tapi san nikang kalau daging kambing nike adalah raja kolesterol. Padahal niki itu yang kutip saking beberapa sumber juga ya. Jadi secara medis kadar kolesterol niko dari lemak total dan lemak jenuh daging kambing itu lebih rendah dari sapi, gonggek. Dan ternyata kambing niki juga ternyata kaya akan zat besi yang bagus untuk mencegah anemia.
0: Oh, berarti untuk sana istri-istri nikinge biasanya kan tiap bulan wenten datang tamu.
1: Tamu, aduh, tidak diundang tapi harus datang.
0: Tapi wajib nih kedatangnya karena nih ke salah satu kesehatan kita juga di medis kita mau dayungnya lantaran mau dayu
1: ya,
0: zat besi.
1: Ya nanti daging kambing ge, info menariknya niki wenten daging sapi langitan jadi dia itu unggul di kandungan protein yang padat dan zinc untuk imun tubuh niki becek gue enggak.
0: Oh, imun tubuh. Ya musim pancaroba cocok berarti enggak? Kajang kan. Sapi berarti.
1: Gitu dah. Tapi tapi pastinya lembu tapi sapi nike punya serat yang lebih tebal dan lemaknya nike lemak jenuhnya ya yang lebih tinggi dari kambing.
0: Oh, berarti struktur dagingnya kentang.
1: Iya, betul sekali.
0: Tekstur lah bisa dikatakan berbeda kentangnya.
1: Betul. Nah, tapi kadang-kadang banyak juga kita temukan ada yang bilang kenapa bis ngajang sate kambing nike sering bikin pusing.
0: Oh iya, kenapa nih kamu dayu?
1: Nah, ternyata nike wenten efek termogenik ge. Ya, jadi efek termogenik nike daging kambing nike punya efek termogenik yang tinggi, artinya tubuh nike butuh energi ekstra ya dan menghasilkan panas lebih banyak saat mencerna daging niki daging kambingnya.
0: Oh, bahasa medis lah kentangnya termogenik kentang.
1: Termogenik namanya, makanya seringan bikin pusing kan kentang. Jadi untuk nike pun badan nike pasti kesampun menimbulkan rasa yang hangat ataupun semang ke bawah ya. Jadi ada juga tensi nike naik nentang jawantah karena daging kambingnya manten.
0: Karena napi nih kalau daging kambing kan banyak isi tusuk sate nih, misi daging nih, misi kertas minyak, misi bumbu nih.
1: Sanya wanita daging nih manten harian tensi naik. Tapi yang bikin tensi nih kemelonjak nih setelah makan sate adalah bumbunya.
0: Nah, bumbunya berarti
1: bumbunya harian nih kadi bumbu garam, kecap yang berlebih, dan juga sensasi atau stres atau parnonya yang timbul kenten duluan sebelum makan.
0: Sebelum makan.
1: Nih kalau sanya ngawinan tensi nih kemelonjak, ten daging nih, bumbu nih. Memang bumbu sapi asal sate kambing nike balance dia sama bumbu tapi asalnya kecap. Ten bumbu kacang kan
0: kacang, iya, iya, iya.
1: Tapi nike sani ngawinang sering tensinya naik ten dagingnya.
0: Oke, entar berarti harus dipertimbangkan dulu nih kengge ini kesehatan ya nampun parno dumunan napi masuk
1: susah
0: kejadian dados naik kan
1: tapi yang tetap juga kadung doyan kadung deman masa tobang kan ten masih kan di sana ada penetranya tapi
0: acarnya
1: pastikan sampun uning di bawang goreng bawang mentah nih kan api gongge nih pasti ke daging sering kan gongge manggihin
0: bawang merah biasanya gongge ten jenanin metumbasan sate sapi kambing kambing nani agak katos dagingnya makanya gongge pilihnya sate ayam nah nika yang bumbu kecap kentan nge manis saja nika mendaging bawang merah nika diiris-iris mungkin nika penetral sana mau dayu maksud kentannya
1: jadi bawang merah nika kan dua ini mengandung senyawa alisin ke bawah gongge di bahasa medisnya yang membantu mengontrol kolesterol dan tekanan darah.
0: Oke, okay, berarti timun, aman lah ya.
1: Termasuk timun juga gongge dia termasuk berarti, acarnya. Jadi dia bertindak sebagai pencahar alami ke bawah dan penurun panas tubuh.
0: Oh, berarti yang metumbasan yang termendaging bawang merah atau acar dados niki metumbasan timun
1: boleh.
0: Dikonsumsi barengan nika untuk penetral juga.
1: Iya.
0: Alternatif lah nge mau dayungnya yang ten wenten acar ataupun bawang merah. Berarti betul. Dari kedua daging niki sama-sama sehat, tergantung niki pertimbangan kesehatan kembali.
1: Iya, yeah. Ya ampun nuning di sebelum ngajeng niki udah ngerasa enggak enak badannya sampunan. Karena niki pemicunya dari tekanan darah yang naik kenten.
0: Oh, sane meduwe minap niki darah-darah tinggi, ya, darah tinggi, tensi tinggi kenten ge minap yen kayun dados enten tan kenapi tergantung dari pemenuhan gizi masing-masing. Karena kan modayu ni kang wau ternyata wenten gizi masing-masing kata modayu ge ring daging kambing wenten sat besi kenten ge modayu ge untuk orang anemia minap niki sana istri-istri datang bulan kenten ge ampura niki setiap bulannya pasti wenten datang tamiu kenten ge jadi bisa untuk mengkonsumsi daging kambing kenten
1: dan lagi siki kong ge sedulur modayu untan niki wenten kalau misalnya sampai terlanjur seperti itu, apakah pertolongannya? Pasti kan nomor satu minum air putih.
0: Oh harus wenten air putih biasa, hangat. Tapi hangat. Oh hangat
1: ataupun teh hijau hangat tanpa gula.
0: Teh hijau, yang terwenten teh hijau, dados air putih.
1: Air putih hangat kayak manten. Gitu. Jadi niki presiden membantu untuk melarutkan sisa minyak dan lemak di tenggorokan dan melancarkan dari pencernaan niki.
0: Oh kenten, jadi aman lah kentennya mbok dayu kalau sampun wenten ketiga jenis makanan niki, wenten acar untuk menetral, untuk mengurangi mungkin gih menyiasati minyak-minyak ring tenggorokan. Gorokan kentang nge, selain mengkonsumsi sate kambing. Nah nikelah ketiga penolong ya Mok Dayu nge, akeh nge, ternyata Mok Dayu nge. Nah dengan pertimbangan Mok Dayu niki nge, mungkin dari ketiga nika, apakah Mok Dayu sampun memenuhi yang Mok Dayu katakan dong niki sedurung ngewedar yang sempeton.
1: Eh ampun lah sampun dua nih pas di tiang mas sate sate kambing muka sate niki kan pasti kesepun mas tambahin bawang merah.
0: Oh,
1: karena emang suka
0: request,
1: walaupun dia awalnya nggak tahu manfaatnya apa, tapi emang berasa nggak ada gimana setelah ngajeng acar nih ke
0: aman lah ya,
1: aman. Karena coba dicampur sarang napi, saya bumbu kecap nih ke terasa napi.
0: Oh terasa napi.
1: Coba makanya berani ngewedar nih ke.
0: Oke, enten pas puniki. Ampun enten buktinya, berarti berani ngewedar. Enten
1: enten pengalaman pasti kan, ampun ampun berani untuk mengatakan.
0: Mengatakan. Nah juga niki enten pertimbangkan kesehatan ringhalodoc.com tentang konsumsi daging. Kan wenten daging merah, wenten sane wanen, gantengnya mengkonsumsi daging bara, wenten sane nentan, gantengnya baik juga sapi maupun kambing nih kesempatan perlu sekali diperhatikan ya dalam jumlah yang wajar. Nggih mau dayungnya walaupun wenten sat besi wau, terus wenten on, tapi
1: kandungan tertentu ya.
0: Nutrisinya, protein, gantengnya. Jadi konsumsi berlebihan pun dapat meningkatkan tapi wastane gangguan medis sanetiosan, wenten risiko penyakit jantung, stroke dan juga beberapa jenis kanker. Wau kan mau dayung kan wenten tensi. Tensi juga mempengaruhi memicu yang namanya penyakit jantung. Dan juga stroke.
1: Nggih betul, tekanan darah
0: mungkin harus dipertimbangkan gantengnya. Mungkin batasan konsumsi yang mungkin nanti direkomendasikan oleh dokter. Yang wenten dokter yang sering diajak konsultasi, nah ini bisa ditanyakan. Nenten je wow idol ada gantengnya. Je nyepoan ngajeng kambing pang telas mantan tan sekadini ke mungkin bertahap dan juga konsultasi ke fasilitas terdekat gantengnya. Fasilitas kesehatan maksud gue nge-niki nge mau dayu informasi wow sampun gue nge-sini kutip saking halodoc.com. Lalu sesi pertama gue nge-kutip saking RRI co.id. Nama leje bos nge, yening rakelantre durung presiden memasak daging sapi. Nah sapu napi cara pengolahan mangde tepat dan tetap empuk kenton nge, atau cepat empuk. Nama leje bos nge, mau dayung nge, kewadar gongnya ring sesi terakhir ring acara Rahajeng Bali Mangken. Sana makin masanakan dumun rakelantre tetap uniki ring programa budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
4: Kantun Kesarang. Homa, RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: Iya, Raklan Rai mau lagi nyaringin punikiring acara Rahajong Bali FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge. Niki, sarang titiang gongge Sintia telar modayu ari kanton nge ngemosang ini persati-satian nge. Bu Vera juga setuju Niki modayu inde napi wastane bawang kenton nge dagingin bawang merah ring sate ayam kentangnya,
1: sate ayam bisa
0: kentangnya. Nah, selain Niki kita membahas tradisi dari pembuatan sate setiap perayaan Idul Adha, terus dari pertimbangan kesehatan kentangnya, wenton tips menarik kering sesi terakhir mungkin memasak daging sapi agar cepat empuk.
1: Daging sapi.
0: Betul, daging sapi Niki kita bahas nge. Nah, mungkin teknik memasak daging kambing ampun uning sarang sami kentangnya, mungkin lebih arang, lebih jarang mungkin dari teknik memasak daging sapi, karena kan sapi mungkin nge agak lebih tapi wasanya nentendangan je ke olah kentan mau dayung nge tapi mali untuk mencari tekstur empuk kentan nge. Nah Niki dari pemilihan daging mempengaruhi juga dari tekstur daging kentan nge. Nah, salah satu yang sering dilakukan masyarakat adalah dengan cara merebus daging dumun sebelum diolah.
1: Dengan dumun
0: api sedang dalam waktu tertentu Niki agar serat-serat daging Niki perlahan menjadi lunak.
1: Berarti empuk ya.
0: Betul, mau dayutan. Nah, ini Niki mengolah daging sapi.
1: Tidak, mentan saya dan tidak boleh.
0: Tidak boleh, dilarang. Mungkin nge dengan kepercayaan masing-masing.
1: Betul,
0: atas kadirin pekubon gongge tidak, tapi wastanya nge tidak pernah mengolah lebih tepatnya nge.
1: Mengolah dan mengkonsumsi.
0: Betul, kentan. Tidak mengkonsumsi daging sapi. Nah, ini ke pecinta sapi nge gongge sarankan dan anjurkan dari portal berita RRI.co.id sebelum dimasak abis-abisan kentan nge. Mungkin Niki setelah dipotong nggih mangde serat lebih mudah empuk saat dimasak, mungkin direbus dumun nggih. Mungkin selama berapa menit kentongnya mau dayungnya dengan api sedang dalam waktu tertentu. Nika dumun semonton titik yang sarang sami santukan iki sampun kebadan untuk gala. Balik kidik ke mantan sampun nampak ringgala jam dasa semang nggih. Mau dayu suk sama dayat niki
1: suk
0: sampun
1: nyaringin nggih.
0: Semonton sami niki ring semeng kadi mangken terakhir buda 27 Mei
1: sampun kedundun di wau.
0: Sami samun poli mesanakan, sami samun poli ngajang tur selamat nikinge hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga sehat lahir batin. Amin amin. Tur puniki yang mantan atur gue ngesinta telar moda yuari durung manut ring arsa telar kain pemirsa sami belum sergeng kerana pengampuran nge. Selamat beraktivitas maka wesaning atur puputan titi untuk ngecarang para mas Santi. Durus moda yu
1: Om Santi Santi Santi Om.

Selamat pagi rakyat dan rakyat umat muslim. Hari ini merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha atau Idul Kurban mengajarkan umat Islam makna keikhlasan yang menemukan rasa syukur sebagaimana pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Denpasar Haji Koeron dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan Idul Kurban mengajarkan ketaatan mutlak kepada perintah Allah dengan ketulusan hati, melepaskan ego serta kesediaan untuk berbagi rezeki kepada sesama untuk keberkahan hidup bermasyarakat. Ia menjelaskan banyak hikmah yang bisa diambil dari momentum Idul Adha, di mana Idul Kurban ini menitikberatkan pada semangat berkurban, peduli sesama dengan mengutamakan kepentingan umum dan memangkas egoisme maupun sifat tercela. Haji Koeron menjelaskan, di era kekinian, umat muslim memaknai Idul Adha dengan ketaatan, kesucian, dan pendekatan spiritual dengan bentuk berderma dilandasi hati yang bersih tanpa mengharapkan imbalan maupun pujian. Haji Koeron mengungkapkan, melalui ibadah kurban, umat Islam diajarkan untuk merelakan sebagian harta atau hal yang dimiliki untuk mendekatkan diri kepada Allah. Idul kurban juga mengajarkan solidaritas yang diimplementasikan dengan pembagian daging kurban kepada sesama untuk mempererat persaudaraan dan menumbuhkan rasa empati. Serta penyucian diri, karena Idul Adha identik dengan puncak ibadah haji di Mekah. Dalam pelaksanaan Idul Adha, umat Muslim akan mewali Idul kurban ini dengan puasa yang dilaksanakan satu hari sebelum Idul Adha. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan atau melaksanakan sholat saat Idul Adha yang dilakukan di masjid, musola maupun tanah lapang. Idul Adha ini juga identik dengan kesucian niat berbagi dengan penyembelihan hewan kurban sapi maupun kambing yang mengajarkan perilaku berderma dengan sesama dengan hati yang bersih dan juga ikhlas. Idul Adha menjadi bentuk ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan. Rekan dan rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Cangkong adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pagarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka penutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi dongki kena-kena, wenten iki Bu EKBB dalan.

0: Inggih kebawa sang uleh ide sang peragawian wicaksana regi kesujatianipun nenten kekalih punika kojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata Subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata Subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan Subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem Subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat Budaya, program cek kesehatan gratis di Provinsi Bali terus menunjukkan peningkatan capaian sepanjang tahun 2026. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat partisipasi masyarakat dalam program tersebut terus bergerak naik dibanding tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Madi Puspa, mengatakan target program cek kesehatan gratis di Bali tahun 2026 mencapai sekitar 2 juta jiwa. Hingga awal Mei 2026, capaian program tercatatlah menyentuh angka 8,4%. Dewa Puspa juga menyebutkan tingkat partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan keluarga besar LPP RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hari kemenangan ini menjadi momentum untuk kembali kepada fitrah, mempererat ukhuwah dan persatuan nasional dalam keberagaman. Nilai kejujuran, empati, dan kepedulian yang diajarkan Idul Fitri sejalan dengan komitmen Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan informasi akurat dan berimbang, menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri, memberi manfaat nyata bagi kehidupan publik, serta menumbuhkan optimisme dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Di momen penuh berkah ini, mari kita jadikan RRI sebagai ruang bersama yang memperkuat persaudaraan, menjaga harmoni, serta menghadirkan siaran yang mencerahkan dan mempersatukan. Dengan semangat Idul Fitri, kita perkokoh dedikasi untuk terus melayani masyarakat dari Sabang sampai Merauke melalui siaran yang mencerminkan nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah pelayanan publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Saya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
1: Rahajeng, Rahajeng Bali.
0: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

budaya, Anda senang dengan seni kerawitan Bali? Sore hari Anda akan kami temani dengan sajian kerawitan dalam program Lila Cita. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari pukul 17 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

itu kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Pas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatit. Turmaning sukil pisan kepolihan. Anduk punike, kepatet angin galahai puniki sebecek-becek nyane. Margiang parilaksana sane becek, sane preside menggatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Om Swastiastu, Rahayang Aturidaya Majangring para pemirsa, sani kantun bergabung ring pro 4 suara budaya Bali. Ring dijugi permugina dumugi kantun panginit yang sada kena. Nggih, Dedi Mahendra. Sering mangkin jagi nyarengin para pemirsa ring kala siang kados puput kala druwine jam 3 sore mulai jebos. Ring acara sani sampun kasiagaan. Sering mangkin jagi lanturang di tiang untuk ngaturang paket acara berbalas pantun 3 serangkai. RRI, RTM, lan RTB. Sari mangkin durus dumun siki tembang jagi katur. Nyarangin para pemirsa sami durus biar sayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titiang Wayan Koster, Gubernur Bali, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim dimanapun berada. Semoga semangat Hari Suci Idul Fitri semakin memperkokoh persatuan, kedamaian, dan keharmonisan di Bali. Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
1: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
0: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
1: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
0: Betul lah tuh, Sila.
1: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
0: Nak beli tas.
1: Baik, silakanlah Kanda Sayu untuk dapat memperkenalkan
0: Kota Batam,
1: diri.
0: Kota Wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani, Ayar Bintara gelaran saya, orang yang kacak dan baik hati.
1: Orang yang kacak dan baik hati, hendak memetik si daun kelor.
0: Ewa.
1: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
0: Oh.
1: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
0: Oh, itu pun gemuruh sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
1: Anak itik tekedek-kedek. Tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik sebab saya dah beranak tiga.
0: Amboi, tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
1: Masya Allah, tapi tetap juga jangan diusik ya.
0: Betul lah tuh. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama, Aisyah,
1: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk tiga delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
0: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita, kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, eh?
0: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu, Bang Ayah,
1: sila apa tuh?
0: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baiklah kalau begitu, ya.
0: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang mengail di iksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
0: Radio Brunei, Dayangku Rahmah.
1: Ya. Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
0: Sayangku, siapa nih?
1: Bahaya nanti, ya.
0: Dipersilakan, baru mulai, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila, eh?
4: Iya. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang. Gulai keli tidaklah payau. Membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau.
0: Zati bakal memukau. Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memang memukau.
1: Memang memukau, di orang terlena memandang. Betul, ya. Sekali. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
0: Pro 1.
5: Satu lagi, baju kurung itu berwarna merah dipakai Dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel, ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya kenalkan lagi, ya. Memetik bunga di pagi hari. Bunga dipetik di tepi muara. Untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI. Dikenal juga Lesti Kejora.
1: Bukan main kecil-kecil cabai rawit,
0: ya.
1: Saya.
0: Ini yang asli apa yang KW ini, ya?
1: Latu yang
0: kalau yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin
0: Melayu.
1: Okey, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi, ya. Adalah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat. Oh, belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala.
0: InsyaAllah.
7: Amin ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
1: Habis kalau habis manisnya macam mana tuh?
0: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis, tapi nama tak sebut, ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telit-telit nama abang ni Syahrudin.
1: Betul gitu. Baik, terima kasih dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
8: Assalamualaikum semua. Salam Adi Aldaha. Indah langit di pagi raya. Tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Adi Adha untuk semua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya. Ah, ini apa dia kata tadi macam passion dia ni memang terpukau lah ya.
0: Terpukau. Ini baju apa namanya ni Kak?
4: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
0: Negeri Perak.
4: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Oh, Zizi Kirana ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Televisyen Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
0: Saya persilakan.
1: Sila.
9: Yuki itu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Q Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
9: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam dari RTM menyambung warisan.
1: Selamat Hari Raya
9: Aidilfitri pula Aidiladha. Aidiladha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia, semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidiladha.
1: Terima kasih QQ ya.
0: QM DJ QM.
1: Baiklah Aisyah, ya. Yang pertama kita akan memasuki dulu naik unta pergi berhaji berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga bersaudara.
0: Betul sekali. Kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul. Baiklah, kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
0: Hari terlebih dahulu, Bang Ariel.
1: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini?
5: Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
1: Zati, jangan salah tengok. Ya.
0: Silakan Zati.
10: Bukan saya ya, Bang.
4: Dia straight to the point ya, panggil terus.
5: Okay.
4: Saya hadir.
5: Okay.
4: Hadir.
5: Saya kasih pantun dulu.
4: Boleh. Ya.
5: Pergi bekelah ke pekan tua. Bawa keluarga, dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. Di Zati memang menggoda.
0: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
4: Speechless. Grogi-grogi.
5: Oh, never.
4: Grogi-grogi. Deg-degan saya jadinya kamu ini.
5: Deg-degan.
4: Deg-degan. Jadi untuk Bang Ariel ya, banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
5: Yeah. Gayung bersambut bisa, nampaknya.
4: Bisa masuk.
0: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke Pulau Terkulai. Kalau Bang Ariel datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
4: Esok ya.
1: Esok.
0: Dipersilakan.
5: Saya nak jual pantun untuk
4: Boleh.
5: Zati. Ya. Sempena Hari Raya Idul Adha saya kasih pantun ya.
4: Iya.
5: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
4: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidiladha yang meriah dan berwarna.
5: Nampak.
4: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima. Bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
5: Jauh ya. Kau main jauh lagi hari-hari.
4: Betul, insting tu, firasat.
5: Feeling good eh?
4: Feeling good. Jadi dengarkan ya. Okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidiladha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
5: Dengar jawapan saya. Ya. Gemer takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
4: Alhamdulillah. Itu yang diharapkan.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Luar biasa memang berdua ini.
0: Jadi ke Brunei Bang Ariel.
1: Jadi? Tak boleh.
0: Besok.
1: Besok.
3: Boleh, boleh.
1: Okey, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
0: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
1: Bang Neldi, sila.
3: Terima kasih, terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
0: Betul.
3: Tapi nak ambil yang berdelau di situ.
0: Siapa tu?
3: Dengan, saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
1: Cia.
10: Kalau yang jualnya pun segak bergaya.
1: Aduh.
10: Takkan saya nak tengok je. Baiklah. Selamat Hari Raya, Abang Neldi.
3: Selamat Hari Raya, Diani. Baiklah, saya akan jual pantun.
10: Silakan.
3: Bulan Zulhijjah suci bercahaya. Semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
10: Nak saya jawab?
3: Silakan jawab.
10: Baik. Lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
3: Alhamdulillah.
10: Saya jawab ya. Takut ya. Sabar, sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
3: Nampak cantik ni, apa pakaian Perak?
10: Ini pakaian Puteri Perak.
3: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
10: Dia minta pakai pengantin. Kalau saya pakai pakaian
3: Brunei. Siapa ni? Nak siapa ni?
0: Ni siapa?
3: Duduk, duduk.
0: Ni siapa? Sabar.
1: Belum.
11: Tak jadi kita jam pinang berarti.
0: Cemburu. Sabar.
7: Bawa bertenang.
1: Jealous dia kata.
3: Bang, tolong dijaga anaknya.
10: Sabar, Julia,
3: bang.
10: Sabar.
1: Bang, pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru. Sakit hati. Tak apa.
10: Abangnya masih kosong lagi kan?
3: Teruskan Cik Diani.
10: Okey, baik. Saya jual pantunnya ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
3: Okey, saya jawab ya.
10: Silakan.
3: Jangan.
10: Sabar. Saya halang dia. Okey, tolong sila pegang tahan. Ya, kiri kanan.
3: Pegang. Okey. Silakan sini Cik Diani. Okay. Saya jawab. Pawai takbir riuh semarak, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha madrasah akhlak. Mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
10: Ya, sabar ya Julia.
0: Terima
10: sabar.
0: Kasih.
10: Kita kan tengah beraya.
3: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
10: Jadi saya yang barulah. Okey.
11: Jangan cari saya nanti ya.
0: Sebentar. Terima kasih. Bang.
1: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah kelain tuh susah.
0: Betul. Karena pakai Puteri Perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
1: Bang Nazri kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih ya.
7: Cari Julia.
3: Okay.
0: Bang Nazri.
7: Julia tinggalkan.
1: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni.
7: Makan roti bersama Kaya.
1: Sedap.
7: Sila Julia bersama saya.
0: Tak apa Julia.
11: Saya pindah.
7: Alah.
0: Secepat itu hati Julia berpindah ya.
1: Alah tu. Silakan.
11: Assalamualaikum Bang Nazri.
7: Waalaikumsalam Julia.
11: Sehat ya?
7: Alhamdulillah.
11: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
7: Hai saya.
11: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
0: Andai pula mengurat budak ni ya.
1: Alah tu. Boleh. Okey, sila Bang Azri.
7: Okey, saya nak jawab pantun pada adik Julia.
11: Boleh.
7: Ya? Baik. Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selamanya.
11: Terikat selamanya. Baik. Kenapa bang?
7: Terpana.
11: Terpana. Sedap rasa nasi dagang. Makannya pula di waktu pagi. Kalau memang Bang Nazri nak berdagang,
6: saya siap untuk membeli.
8: Asyik.
6: Saya beli ya.
8: Boleh. Mana pantunnya?
6: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun. Dalam adat, iman dan kasih sesama.
8: Ah, itu dia.
6: Itu. Saya nak jual lagi.
8: Okey.
6: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
8: Boleh deh.
6: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan? Ha. Pergi berjalan ke Pantai Tirikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
8: Ah, dekat.
6: Tanjung Pinang.
8: Dekat.
6: Singgah pula membeli air kelapa.
8: Ui.
6: Air apa? Sedap air kelapa.
8: Kelapa.
6: Tahu kan?
8: Ya, kelapa.
7: Air kelapa, air niau.
9: Air nyok.
6: Apa makna di hari raya? Kalau tiap tahun jauh dari keluarga.
8: Okey. Sekejap ya, minat kelapa sekejap. Masak rendang guna santan.
6: Sedap tu.
8: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya, pakai satin.
6: Ya. Yeah.
8: Biar terpisah jarak dan lautan. Namun ingatan tetap terjalin.
1: Luar biasa.
6: Bisa video call ya. Baik, saya jual ya. Oke, saya jual ya.
8: Sila jual ya.
6: Ayam berkokok di dalam reban.
8: Wih, sial.
12: Ada ayam dia.
6: Bunyi ya, dia.
8: Bunyi.
6: Tanda fajar, gantikan bulan.
8: Dah malam.
6: Aidil Adha, semangat berkurban. Bang Nazri,
8: yeah.
6: Macam mana meningkatkan ketakwaan?
8: Okey, dengar ya.
6: Boleh.
8: Bila abang ajar ya.
6: Boleh.
8: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada sang pencipta. Hari raya kurban, bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
1: Baik, insyaAllah.
0: Terima kasih banyak. Julia dan juga Abang Nazri. Betul lah kalau kata orang terbang rendah, si anak kala terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
1: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama, Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
0: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
7: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
0: Pinjam.
8: Pinjam macam mana?
0: Kan marah kan?
7: Kami pinjam ajak berbuat. Boleh ya? Boleh.
4: Tanya Bang Ariel dulu.
7: Okay. Kodil.
4: Settle ya.
7: Aman.
4: Kenapa nak dipinjam?
7: Kami nak
4: kalau pinjam. Boleh miliki terus.
9: Lagi kasih bang. Boleh.
4: Mental.
9: Boleh pakai lama kak?
13: Zati sabar. Jangan gelotok sabar.
4: Okey. Jangan obvious ya.
7: Jangan sabar. Cabar. Kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
4: Boleh
7: Kak Zati.
4: Terus
7: ya.
4: Saya boleh dulu?
7: Boleh.
4: Boleh juga ya kan. Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
7: Aduh.
4: Dalam diam.
1: Bahaya ni diam-diam ya.
9: Oi. Walid.

0: Saya bersedia untuk membeli. Mm-hmm. Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
1: Amin.
0: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidiladha menumbuhkan empati. Mari saling peduli dan berbagi.
1: Betul.
0: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
1: Amin. Ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya.
0: Iya.
1: InsyaAllah.
0: Okey, jadi giliran saya ya untuk menjual.
1: Baik, silakan.
0: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan ni. Kambing jinak di tepi pagar.
1: Baik.
0: Makan rumput diikat-ikat.
1: Hmm.
0: Bagaimana tu ya?
1: Hmm.
0: Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
1: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus. InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ni ya.
0: Okay.
1: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Zati ya.
0: Boleh.
1: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh Sang Pencipta.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh
2: diterima
3: Allah
2: SWT.
1: Niat tu ikhlas dulu nak ya. Bukan nak pamer ya tak?
2: Terima kasih.
3: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
2: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih dipersilakan.
4: Diani dah sama Neldi.
3: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
4: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan hati saya Abang Q suara.
3: Abang Q.
5: Izinkan saya.
2: Alhamdulillah terpilih.
5: Saya dah dapat restu.
3: Lepas ini macamnya memang pujaan hati lah ya.
5: Yeah.
3: Memang pujaan hati dari tadi ya. Silalah tu.
4: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
5: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung.
4: Iya.
5: Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
4: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
5: Silakan.
4: Minum kopi di musim salju.
5: Sedap
4: banyak
5: tu.
4: Jejak ke tampan menawan.
5: Ewah.
4: Tapi saya pilih Abang Q.
5: Allah.
4: Jawab.
5: Risau pula benda ni.
2: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
5: Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
2: Ya. Terima kasih. Silakan.
5: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam, tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam, hamba membeli menyusun ampun.
4: Baik, saya jual ya.
5: Silakan.
4: Luti gendang isi Sri Kaya, tahu? Sedap juga
5: sedap
4: serunding tamban. Pernah makan tamban?
5: Pernah makan.
4: Kalau Brunei tamban ikan.
5: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
4: Kepada Tengku saya bertanya.
5: Silakan.
4: Bagaimana kita memilih haiwan korban?
5: Okey, itu penting tu bila hari raya Aidiladha ni kan. Hari raya haji kalau hari di Malaysia haji, panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Bukan besar yang jadi ukuran, namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
6: Ewa. Pak pak bum bum bum bum bum.
5: Mana pusing?
2: Bum
5: mendebar kan?
2: Mendebar ya?
5: Masih ingat.
2: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
5: Makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
4: Jangan macam Abang Aril lah.
5: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikirama. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa lah agaknya tu ya?
4: Saya jawab ya.
5: Silakan.
4: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti ya, kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
5: InsyaAllah.
4: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan.
5: Alhamdulillah.
4: Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita korbankan.
5: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
2: Luar biasa. Terima kasih banyak.
3: Baik, terima kasih dari RTM dan juga
2: Abang Q.
3: RTB, ya.
2: Baik,
3: betul.
2: Selanjutnya kami

0: ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani, dipersilakan.
1: Neldi, kita nak bersanding juga ke?
2: Okay.
1: Eh, tak apa, tak apa.
2: Tak boleh, tak boleh.
1: Okey, saya nak jual dekat siapa eh?
0: Yang belakang ni memang support betul eh?
3: Ramai.
4: Jaga, jaga.
1: Agak kau nak jual kat siapa? Okey, kita nak buat pantunlah ni.
3: Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
1: Okey. Okay. Oh, yang tinggal di tu.
3: Kita tinggal.
1: Kasi pantun dulu lah untuk dia.
3: Tak sangka ya, Kak.
1: Tak apa, tak apa. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
4: Orang Batam ni.
1: Orang Batam.
3: Ah, cantik.
1: Cowok ganteng ada di titi. Sudikah saudara teman saudari? Mm-mm. Abang Aril. Pilihan
3: kepak-kepak kepak-kepak kepak-kepak
1: kepak-kepak kepak-kepak
3: kepak-kepak kepak-kepak
4: sabar-sabar sabar sabar-sabar sabar
1: di
4: raya raya raya raya okeylah tu ya.
0: Sukeria betul Bang Ariel ya dipilih ya.
4: Memang senang hati
0: senang
4: nampak.
0: Senang hati betul nampak ni.
4: Silalah tu ya.
1: Dia lambannya Kak Zaki. Silakan Barin. Jangan lupa bantunya.
5: Sudah bantun ya?
1: Sudah bantun bang.
4: Pantun ya. Sila.
0: Dipersilakan.
1: Berdebar pula.
2: Jadi saya pantun untuk Diani ya. Okay, satu pantun lah untuk beliau ni yeah. Kan. Jauh-jauh dari Kuala Lumpur ya. Untuk Diani lah ya. Kapal berlabuh di Tanjung Pura. Bunga melati di dalam tasik. Elok rupawan berdu suara. DJ Diani mesti ke klasik.
1: Terima kasih banyak.
2: Ewa. Beliau ni DJ klasik. Ini banyak pen-pen kita dari klasik.
0: Rupanya dah lama.
1: Betul sebenarnya.
0: Mencermati.
1: Saya memang mengendalikan dalam segmen mesti ke klasik. 2 petang hingga 6 petang.
2: Petang hingga 6 petang.
1: Baik, baik. Kita nak jual teruslah. Boleh ya? Saya dulu sabar abang. Abang berdebar pula. Sabar saya jual dulu dengar ya. Pagi raya makan ketupat, nasi himpit, kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat, dah dapat belum?
5: Belum.
1: Ah, belum. Okey. Apa yang akan tuan lakukan?
2: Belum dapat lagi, tunggulah sikit, sabar.
1: Baik, saya tunggu.
2: Sabar, saya balas ya. Daging korban dibawa pulang. Oh, dapat ni ya. Disimpan disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang, bertambah nikmat, berbagi rezeki.
1: Yeah, jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
4: Tak tahu.
0: Oh, nak minta dibagi juga daging kurban ni.
2: Diam-diam nikam.
4: Belum berbagi rezeki lah tu ya.
0: Silakan Bang Ariel untuk dapat menjual.
2: Pantun dari saya.
1: Silakan.
2: Kaabah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
1: Baik, saya belilah pantun Abang Ariel. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan yang Esa.
4: Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Ariel dan juga Kak Diani.
4: Juga Kak Diani dari RTM ya.
0: Terus sekali semua kita
4: balik.
0: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki, dapat bertamu ke rumah Allah.
4: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
0: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
4: Hasilnya. Abang Nedi.
6: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM, saya akan berpantun dengan Nazri.
4: Sabar. Jangan.
6: Bawa tenang.
1: Belum panggil lagi.
4: Salaman. Maaf, raya.
6: Bawa boyfriend baru Julia ya.
4: Bukan baru.
6: Apa?
4: Sementara.
6: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
4: Julia ke depan. Depan. Biar diorang fikir balik. Julia,
6: sini.
4: Sini.
6: Sini, Julia. Sekarang kau pilih.
4: Yang mana?
6: Antara Malaysia atau Brunei.
0: Pilihan yang sulit, Julia.
7: Susah ya?
4: Yang mana, Julia?
7: Yang mana, bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
0: Yang baju merah?
7: Julia.
4: Yang baju merah.
7: Dah apa pun
5: punya.
7: Oh, dia ada yang punya.
3: Eh, tak apa. Saya ada kota empat.
4: Okey, baik. Terima kasih. Raya-raya. Ya, maaf.
0: Raya-raya. Kebersamaan. Tak boleh sekali bermarahan. Baik, dipersilakan.
6: Pasal Julia tu belakang kira.
3: Tak apa nanti.
6: Nanti kita bincang. Ya. Okey, kita bincang. Kita pantun dulu. Okey, pantun pembuka.
3: Baik.
6: Pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik yang memandu gosok gigi?
3: Bahaya tu.
6: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
4: Yeah.
3: Pagi hari tengok Didi. Oh di, inilah dia Didi.
6: Abang.
0: Tu kerat dia.
6: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
3: Ya, nama Neldi.
6: Ada ke tukar nama aku Didi? Didi. Satu-satu. Ni Didi. Didi. Ha. Ni Didi and friend.
0: Macam kartun pula. Ha. Okey.
4: Okey, sila-sila.
6: Baiklah, kita pantun ya. Pantun, balik pantun.
3: Okey, pantun.
6: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
3: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
6: Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat sekali. Tadi berebut.
3: Baik.
0: Sekarang harus seimbang. Silakan. Harus seimbang.
6: Baik. Okay.
0: Silakan Abang Nazri.
3: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan. Tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengobanan agar tenteram dalam kehidupan?
6: Baiklah saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan.
3: Oh lama dah tu.
6: Amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban. Hidup dan jiwa kami serahkan.
4: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Terima kasih
4: sekali lagi buat Bang Nazri.
6: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
0: Oh. Tak apa. Karena Julia akan terus dijaga oleh Bang Syarudin dan juga Bang Ariel.
4: Tadi dia kata berkorban dengan penuh perasaan. Baiklah kalau begitu, kita nak panggil selanjutnya. Dari RTM kami silakan.
0: Yang persilakan kepada
4: Abang QQ.
3: Saya.
0: Nampaknya yang dipilih nampaknya.
4: Sila.
3: Saya ambil berkat dulu boleh?
0: Boleh.
7: Ambil
0: berkat.
7: Ada makna tu Abang Q.
4: Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau.
3: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
0: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan?
4: Okey sila Q.
3: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara RRI memikat hati, sudikah Julia menyambut undangan.
4: Jadi, ini undangan dia lain lagi agak-agak ya. Sila Julia.
7: Izin bang.
6: Ya ini peluang terakhir kamu ini.
0: Sudah terakhir. Dia orang dah tinggal dengan Julia. Ya. Yang ini aja depan mata.
7: Sisa satu
0: depan mata.
3: Itu dah tinggal kan? Lupakan mereka.
7: Sedih saya.
0: Julia ni nak banyak juga rupanya eh. QQ saja.
7: Okey. Iya kenapa bang? Kenapa?
3: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
7: Oh nak berjual.
3: Ya. Yeah.
7: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali. Jauhnya.
3: Jauh tapi seronok.
7: Kalau memang Tengku Amril nak menjual. Adinda Julia siap membeli.
3: Allah. Terima kasih ya.
7: Sama-sama. Jadi, Adinda.
4: Adinda lah kono.
7: Betul.
3: Jadi tak nak buang masa abang pun nak menjual. Banyak lagi kerja kita boleh buat.
7: Betul.
3: Pagi cerah terbit cahaya. Angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha. Apa hidup yang perlu dibuat?
7: Apa yang perlu diperbuat? Okey. Jawab sekarang.
3: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya tu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
7: Oh, Bang Nazri tunggu Bang Nazri ya?
3: Ya saya.
7: Tunggu.
0: Silakan Julia.
7: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan untuk mendekatkan kepada Tuhan.
3: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
3: Lihat kali ini pun alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Julia.
7: Saya jual lagi ya. Beli ya.
3: Insyaallah.
7: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
3: Silakan.
0: Julia.
7: Sikat ya.
0: Sikat Julia.
4: Julia kata nak minta apa selain pantun? Cakap je.
0: Minta hati.
7: Suka ikan tenggiri. Tak suka. Tahu agaknya.
0: Tahu.
3: Ah, tahu, tahu. Kalau buat asam pedas.
7: Tahu ya. Sedap, okay. Sedap rasa ikan tenggiri.
3: Oh, betul.
7: Dimakannya pula di waktu pagi. Mm-mm. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
4: Kode, QQ. Itu kode itu ya.
0: Pas kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
7: Oh iya, sila.
3: Wah, yang inilah.
5: Q, jangan lupa ya, saya di sini tadi pasangan.
4: Nah. Jangan pilih ikan lain.
5: Saya sabar, saya di ujung-ujung. Sabar.
3: Kita kan ada.
7: Sabar ya.
3: Kita kan serumpun ya. Empat tu, apa nak cukupkan satu? Ya.

Sahabat Budaya, fasilitasi strategis yang diberikan pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung terus menunjukkan peran penting dalam memperkuat pertumbuhan sektor UMKM sebagai pilar utama ekonomi lokal. Melalui penguatan kapasitas usaha, perluasan akses pasar, serta akselerasi adaptasi pelaku usaha terhadap transformasi digital, Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi UKM Perindak Klungkung Inengah Suparte pada RRI menyampaikan upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program pendampingan yang dirancang secara komprehensif, mulai dari pelatihan peningkatan kualitas produk, fasilitas legalitas usaha, penguatan branding hingga dukungan pemasaran berbasis teknologi. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu. Rahaja ngaturi diang majang ring para pamirsa sami sani kandun bergabung ring perempat suara budaya Bali. Mugi kandun pangin di diang sada kena. Mawali Dede Mahendra sana mangkin jagi nyarangin para pamirsa ring siaran ngililulangun. Ring rahina bude pitulikur Mei warsa kali tali 6 likur kados puput galah dulu ini. Mali je bos jam kalih jagi iring titiang untuk ngaturang teman-teman pop Bali. Ngeh. Sepisanan taler titiang pacang nyangre sepangruh pamirsa ring lain telepon 223361. Sigi tembang dumun jagi katur saking Yes Bali. Sayang.

0: Sebenarnya di arah Kelandrai, para pemirsa, sani kentun nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Saking yes Bali, sana wau sampun aturin di tiang. Nyarangin para pemirsa ring kalasi yang mangkin. Sani onang atau tembang sani sampun katur wau dumugi jaya presiden terhibur ke mantan. Aja ring para pemirsa, sebenarnya di tiang sani jagi bergabung yuk kita bersapa-sapa ria. Jagi ngarsang tembang durusang eh sedung landur niki majang ring umat muslim dimanapun anda berada minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, selamat hari raya Idul Adha mangkin niki eh sare mangkin wali sang raditi yang kalah dulu ini ring pesawat telepon 223361 majang ring para pemirsa semudah di tiang sana jagi ngarsang tembang durusang. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Bidede Mahendra.
0: Rajang, Rajang. Sampunnya daging siang malih. Nge.
1: Nge.
0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Ring sanur nih di pekadaan ya.
0: Pekadaan ya, punapi, nge. Sehat.
1: Atung karo kena, sarang nini.
0: Inge.
1: Bidede, punapi.
0: Dadas, makin tiang Kak Dania. Sehat alernya.
1: Nah, niki cuaca sampun mendukung cerah bisa nih.
0: Panas, panas.
1: Mangda semangat tembang men siki we.
0: Terus nah.
1: Tembang ni pisah ranjang ya saking putulina.
0: Waduh. Oke deh, ditunggu tembangnya mali jebos. Nge.
1: Ye. Nah, semua boleh dede.
0: Banyak
1: dede raja juga. Yang bapak. Santi, santi, santi.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Suksemo sampun bergabung niki wenten Kak Dania. Sanu wenten ring seputaran sanur. Nggih, taler sampun menginformasikan wau ngomong ini cuaca di seputaran wilayah sanur niki panas. Pasti ge sampun meuli jebos sanggra di tiang malih ring 223361 sepisanan taler dados menginformasikan situasi terkini di daerah masing-masing. Nggih, selamat siang.
2: Selamat siang, Bu Dede, Putu Sekaryani, Ring Keboiwe.
0: Nge, selamat siang, Bu Putu Sekaryani.
2: Tetar membahana, Bu Dede, asung karep tuh pantengane, Bu Dede. Hingga kemarin kan hujan, mungkin tetar saja demen, jangan hati siang, Bu Dede.
0: Nge,
2: nge. Ring seputaran Hayam Uruk, penapi, Bu Dede.
0: Panas.
2: Panas, patah, nge. Nggih, ampun mau nyarengin ring TikTok, akhirnya siang tahu Bidede di TikTok.
0: Oh, Sekaryani Ibu Awu nih Kang.
2: Iya, Sekaryani itu sampai kan Sekartani itu ditulis sama anaknya.
0: Oke, enten nggih nggih nggih.
2: Nggih, rayu-rayu Bidede.
0: Aha.
2: Wau niko sira menuna sembang api megatro. Sarus.
0: Ngarsang tembang wau Kak Dania.
2: Oh, menuna sembang tiang megatro mungkin.
0: Terus mah.
2: Ah, megatro majang ring krunya Bidede ring studio sami mengira hayu.
0: Mm-hmm.

0: Sila melepak pandai tamu, pandai ngabem.
1: Inge.
0: Inge tetap sama ke sami, beli dede.
1: Terima kasih.
0: Siang.
1: Suk semua.
0: Inge, rayu. Om santi-santi-santi, om.
1: Suk semua, Bu Sekaryani. Inge, wawu kocap nyarangin ring TikTok. Terima kasih, Bu Sekaryani. Selamat bergabung taler kiring TikTok Dedi Kaki. Ngeh, sini tiosan muali sangra di tiang ring 223361 majang ring para pemirsa. Sementara di tiang sani sedang bersantai-santiria menikmati suasana hari libur bersama. Ngeh, dan tukan mangkin iki tanggal merah. Napi wastane galah becik pisan angin meja jahitan dan tukan rahina suci galungan iki sampun nampak. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang, Dede.
1: Nggih, selamat siang.
2: Eh, seputaran Riki ring penebel tegal inggah datang. Mungkin pun gendam gurindam
1: cuaca.
2: Karena wau ibu Sekaryani ring ibu iwo kebo, kan?
1: Ah, kebo iwo.
2: Oh, kebo iwo.
1: Nggih. Nah, niki wentan Pak De Arsana niki nyalamin suk semua rahayu Pak De.
2: Salam wali, nah tembang deh.
1: Nggih, tembang napi.
2: Tembang na Erin Sinta Buaya Muda.
1: Buaya Muda kendan. Oke, okay, sampun. Ditunggu nggih.
2: Nggih, cucak salam sami pecinta perempat, mugi-mugi rayu, rajang Bu Vera peserta bulan kenyir-kenyir. Om santi, santi-santi om.
1: Ingin suk semua Haji Tatag senuai dari seputaran Tatag Tabanan sampun bergabung niki nyarangin Dede Pak De Arsana niki pasti ke sampun monitor mangkin nggih. Ledangan dumun Pak De dumugi wenten galah presiden di tiang ketemu sarang Pak De Arsana, semoga tetap semangat. Nah, sehat selalu nge. Reglan rai para pemirsa sembron di tiang mulai jebos muali jagi sangra di tiang ring lain telepon 223361 sane mangkin terus dumun biar sayang sane pacang lintang.
3: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Raglan Rally berapa miliar saya sebelum di Dian sana kandun bergabung ring pro 4 suara budaya Bali kandun keserangin Dede Mahendra nyerangin para pemiar sering galasi yang kadi mangkin iri di Dian untuk ngaturan teman-teman pop Bali nge sebetul sana sampun bergabung wau suk semua atur di Dian sana mangkin muali sangra di Dian ring len telepon 223361. Om Swastiastu, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang, Dede.
0: Selamat siang.
1: Nggih, kanggung biang sering sekerang.
0: Nggih, punapi kong biang.
1: Kena, Dede punapi.
0: Kena, kena asung karek.
1: Wajahnya punapi, jadi cetar, Dede.
0: Ah, napi, ring dan pasar cerah niki.
1: Cerah nih. Yang nak temang gitu deh.
0: Nggih, temang napi.
1: Kerucuk jambul dek uliknya.
0: Coba dicari dumun nggih.
1: Nggih.
0: Kerucuk jambul gandan. Durung masuk.
1: Durung. Napi gelutan siduri gitu deh.
0: Gelutan siduri.
1: Nggih.
0: Oke, sampun.
1: Sampun ye, majang sematang perang sami yang beli dari ye, nak rayu ye.
0: Nggih.
1: Yang pamit.
0: Ngiring.
1: Santi, santi, santi om.
0: Nggih. Sik semua, sampun para nyarangin dede. Enten biang Sri, sanuenten ring seputaran kekeran mengui. Sanuwa wis sampun bergabung niki nyarangin dede. Nggih, ring pro 4 suara budaya Bali. Wali sani mangkin sang radit yang malih ring 223361 majang ring para pemirsa semeton sani pacang nyarangin durus selamat siang.
2: Selamat siang Pak Haji.
0: Selamat siang Haji.
2: Ini satut.
0: Punapi sehat.
2: Mangkin yang sehat Haji.
0: Punapi
2: lagi Pak Haji.
0: Kena kena sungkare dados.
2: Nggih. Bapak iki ring kompak eren pasar.
0: Aha.
2: Para budaya Bali mana sehat selalu.
0: Nggih.
2: Salam. Salam so dite.
0: Aha.
2: Salam. Sebab cara kalai di jaja begenah. Siang memangkin, lainnya makin mangga rahajan. Entan sudah sama sikit deh.
0: Tembang napi.
2: Hari raya. Kebana banyak kangen kau nih, Pak Hajar.
0: Banyak kangen kau.
2: Jika kau lagi deh, bukan ada sama sampai om, sampai om.
0: Si semua jiuban, senaman dan ring seputaran Ubud, senawa usam pun bergabung, ngerangin dede, ring pro 4 suara budaya Bali. Raglan Rai berapa miarse, semudah ditiang, senawan dan ring margi, malibisan selamat siang, atur ditiang. Mang Deni selalu waspada nge ring margi ini Mang Deni memargi antar kantor sering tujuan talar ilingan piranti berkendara nge seperti SIM STNK nih kan harus nge. Nah perlu juga diwaspadai nih semeton terkala berkendara. Nah hal-hal sepele biasanya harus juga kita waspadai. Seperti ban nih kan kadang-kadang hal sepele sekali nih ke ban yang lembek. Nah seperti ini ke. Nah perlu juga diwaspadai nih. Tapi itu tujuannya nih untuk keselamatan berkendara. Panas-panas kali mangkin iki ilingan makte jaket mangden enten badeng patah sekali tresna ayi. Salam gigi palsu kocap niki semeton ye. Rekan dari berapa miharsa semeton di tiang ini kan bergabung niki mulai jebos mewali jagi sangra di dia. Nggih, seneng mangkin terus numun biar sayang sedapat jang lintang.
3: Kantun kesarang. Roma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.
5: Kalau mau hidup lebih baik,
4: Aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
5: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
4: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
6: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 036.

0: 021-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pemirsa semua di Diang Sanekan Dunia Rengen Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali Sene Wow Sampun naturin di tiang tembang nyarengin para pemirsa sami Dugi je Presiden terhibur ke mantan Dede akan pisah niki diantukan galah durunin niki sampun telas Dede ngelungsur mau pamit Suk semua sarang sami antuk radian nyane Moli je bos Moli jagi ring di tiang antuk ngaturan suara budaya Nusantara lokal Bali Sarangin tiga serangkai RRI, RTM, Talar, RTB. Seribangkin Moli jagi atur di tiang tembang. Sebisana nedeng lu semua pamit. Pindah kawasan yang atur pupu dan di tiang aduk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.

Sahabat Budaya, Banteng Denpasar sukses menjuarai final Soekarno Cup Regional Bali 2026 usai mengalahkan Banteng Badung dengan skor 3-2 di Stadion Igusti Ngurah Rai Denpasar. Pada 25 Mei 2026, Banteng Denpasar unggul 2-0 di babak pertama sebelum Banteng Badung memberi perlawanan sengit. Pada babak kedua hingga laga berakhir dengan skor 3-2. Perwakilan pelatih Banteng Denpasar, Anagung Ketut Pramesastra, mengatakan kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim yang telah menjalani persiapan dengan latihan rutin serta pematangan taktikal dan fisik menghadapi partai final. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Roy para pemirsa sana kada nyerangin Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali muli jagi lanturang di tiang untuk ngaturang berpalas pantun tiga serangkai sana mungkin durus biar sayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agak kurang semangat sepertinya ya. Boleh kita coba sekali
0: Boleh
1: lagi ya?
0: Boleh dicoba sekali lagi ya.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang semuanya.
1: Wah, ini banyak sekali yang sudah datang ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir, tamu undangan, dan juga adik-adik ya ngomongnya dari Ibnu Sina, berpakaian alomaternya hijau-hijau ya. Perkenalkan, saya Yudi Sireka Paksi.
0: Dan saya Hana Panjaitan yang memandu acara dari saat ini sampai pada akhirnya ya.
1: Ya, dan selamat datang di acara Pantun Tiga Serumpun RRI, RTB, dan RTM. Boleh tepuk tangannya.
0: Karena kita ada di tanah Melayu, tak lengkap rasanya kalau misalnya tidak dibuka dengan sebuah pantun. Jadi Bapak dan Ibu bisa jawab, Ewa, boleh?
1: Boleh.
0: Pergi berlayar ke Pulau Bintan.
1: Ewa.
0: Angin sepoi menyejukkan rasa.
1: Ewa.
0: Salam sembah kami haturkan, tanda hormat pembuka kata.
1: Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Kalau Hana punya pantun, saya juga tak mau kalah. Saya pun ada pantun Hana. Kita minta tolong suaranya sekali lagi, Ewa gitu Bapak Ibu ya. Pantang surut layar terkembang. Kencang angin tiada ampun. Kami ucapkan selamat datang pada acara Pantun Tiga Serumpun.
0: Yang terhormat Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Batam, Abang Da Ardi Winata.
1: Yang terhormat Direktur Program dan Produksi RRI, Bapak Mistam MSC beserta jajaran.
0: Yang kami hormati Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam atau diwakili Abang Da Tuan Klana.
1: Abang Tun Kelana. Dan yang terhormat juga Rektor Universitas Ibnu Sina Kota Batam, Asok Prof. Dr. Insinyur Larisang MT Ipu.
0: Yang terhormat Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli beserta tim.
1: Yang terhormat Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim.
0: Yang kami hormati Kepala Forkopimda Kota Batam.
1: Dan para tokoh agama, Datuk, Datin, Enci, Tuan dan Puan, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, serta seluruh hadirin yang berbahagia.
0: Baiklah, kita akan memulai acara kita pada siang hari ini, dan kita akan menyaksikan langsung tarian persembahan. Ini adalah tarian dari adat Melayu ya, sebagai pembuka untuk menyambut
1: dan menghormati para tamu.
0: Iya.
1: Baik, kita sambut dengan meriah. Ini dia tari persembahan dari Sanggar Rosa Primula Universitas Ibnu Sina Batam.

0: Ya baik, hadirin sekalian masih di acara Pantun Tiga Serumpun bersama RRI, RTM, dan RTB.
1: Sebagai pembuka majelis, marilah kita menadah tangan, memohon rahmat agar acara mendapatkan ridhonya. Kepada yang dituakan, Bapak Ustadz Suyono, kami persilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, semoga dilancarkan semuanya. Bagi yang beragama Islam, mengaminkan yang saya lafadzkan dan yang berkeyakinan lain tentunya menyesuaikan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma gfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahi dan ridhoi acara kami pada hari ini, lomba pantun tiga budaya serumpun Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam yang ditaja oleh RRI, RTM dan RTB. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan penyiaran ini makmurkanlah negeri kami, berkahi dan berkahilah negeri kami dengan penuh kesejahteraan ya Allah, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan juga yang lainnya. Allahumma dafa'an al-wala wal bala wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal bahya wasyufal mukhtalifah wassada'ida wal mihan ma'adhuhara minha wa ma'baton fi baladina hadha khosah wa min bultanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.
2: Baik, tentunya kita akan lanjutkan untuk acara Pantun Tiga Serumpun dan kami juga memberitahu bahwa hari ini kita juga live ya.
1: Betul.
2: Di mana Yudis?
1: Kita live di YouTube RRI Batam dan juga terestrial di Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM.
2: Baik, kita ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan bersama kata sambutan dari Direktur Program dan Produksi kepada Bapak Mistam. Kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebiasaan Pak, kalau di Jawa itu mesti salam dulu. Padahal kalau di Kepulauan Riau itu pantun dulu. Ini Bang Ardi gak mengingatkan saya. Padahal saya tahun 2013 sampai tahun 2015 akhir saya kepala RRI Batam. Jadi terasa pulang di rumah kalau ke Batam ini. Karena saya selalu teringat Bang Ardi, olahraga. Saya akan izin, saya akan bacakan pantun terlebih dahulu biar tidak salah. Ke Pulau Penyengat menjemput sejarah. Singgah sebentar di Pulau Meranti. RRI, RTM, RTB bertaut mesra di Batam Bersatu, Bandar Dunia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang benar aturannya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak ketinggalan pada kesempatan yang bahagia ini juga saya akan menyapa Wali Kota Batam atau yang mewakili. Kemudian Wakil Wali Kota Batam dan tentu saja yang kami hormati ini dari Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo. Wabil khusus yang saya hormati Ketua Delegasi Radio Televisi Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli. Ahlan wa sahlan di Kota Batam. Ketua Radio Televisi Brunei Darussalam, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim, welcome to Batam. Dan yang kita hormati Rektor Universitas Ibnu Sina, terima kasih kehadirannya Bapak. Ketua Umum Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Bapak Ahmad Rosano. Teman-teman RRI Batam, Tanjung Pinang, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama berhadir dalam acara yang sangat kita nanti-nantikan secara nasional. Acara ini diberi tajuk acara Serumpun, budaya Serumpun. Nah, budaya Serumpun ini digawangi, ya, yang menjadi gatekeepernya itu Radio Republik Indonesia, kemudian Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei Darussalam. Dan kegiatan seperti ini itu sudah sangat old sekali, sudah sangat lama sekali. Hampir 20 tahun kita bermesraan menjaga, merawat dan memajukan budaya Melayu kita. Ini Pak yang perlu diketahui, sudah 20 tahun kita ini bermesraan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Kalau kita sudah berjumpa dengan kawan-kawan Brunei, kita berjumpa dengan kawan-kawan Malaysia, itu rasanya bukan orang lain lagi. Kita terasa keluarga besar, the big family radio, the big family Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, Radio Televisi Brunei Darussalam. The big family, kita akan membangun the big family Republik Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Dan salah satu tokoh yang menggawangi kekerabatan di negeri ini, salah satunya yang hadir di sini Bapak Rosano. Beliaunya adalah yang membangun, mengawal kekerabatan. Radio Republik Indonesia keberadaannya adalah dalam membangun misi bagaimana Republik ini digawangi kekerabatan antar suku, agama, etnis semuanya yang ada di negeri ini. Semuanya ini adalah keluarga besar Republik Indonesia yang saling asah, asih, dan asuh. Nah, keberadaan RRI menjaga value ini. Saya kira RTB Malaysia, ya RTM, tentu saja dalam rangka menggawangi, menjadi gatekeeper tentang value ini. Ya, sentral tokoh kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Wali Kota Batam, Bapak Dr. Haji Amsakar Ahmad SS. Bapak mungkin lupa dengan saya. Saya tahun 2013 saya hanya mengingatkan beliaunya saja. Masih remember me enggak ini? Tahun 2013 saya hadir di Kota Batam, waktu itu bersilaturahmi dengan Wali Kota Batam, Bapak Ahmad Dahlan, yang ngawal Mas Ardi. Dan hari ini kita senang sekali ketemu Bapak Wali Kota. Terima kasih Bapak Wali Kota, Bapak Ahmad, Bapak Amsakar Ahmad. Insya Allah sehat walafiat dalam menjaga Batam sebagai kota Bandar Madani ini. Saya senang sekali begitu saya masuk Batam. Kalau saya boleh dikatakan, Batam ini salah satunya, kalau tokoh kartun itu Satria Baja Hitam. Berubah. Alhamdulillah. Nah, perubahan secara physically yang terjadi di Batam ini, kita sangat berharap sekali perubahan non-physically juga terjadi. Kenapa pertemuan budaya serumpun ini di Kota Batam? Ini tidak hanya tiba-tiba, mak cegagi kata orang Jawa. Ini pertemuan waktu di Brunei Darussalam. Teman-teman Brunei, Malaysia, kira-kira diselenggarakan di mana pertemuan budaya serumpun ini? Ternyata serempak di Kota Batam menjadi pilihannya. Pasti ada sesuatu di hati kawan-kawan Malaysia dan Brunei Darussalam ini. Kenapa di Kota Batam? Ternyata Pak Wali Kota, begitu di sini, begitu acara selesai, kawan-kawan Brunei ini tidak langsung di hotel, tapi langsung menyerbu nih pertokoan di Kota Batam ini. Begitu balik ke hotel lagi, Pak Mistam, ternyata di Kota Batam ini kalau belanja sangat murah sekali. Ini belum keliling kemana-mana ini, sudah berkomentar seperti itu. Nah, tentu saja berkat dikawangi oleh Pak Wali Kota bersama tokoh masyarakat Kota Batam. Dan kembali kepada misi kita, Pak Wali, bahwa RRI, RTB, maupun Radio Televisi Malaysia ini sudah 20 tahun merajut kebersamaan ini dalam rangka merajut bagaimana kita melestarikan, kemudian mengembangkan dan memajukan budaya Melayu. Sentral di Kepulauan Riau ini, saya kira sekarang ini dalam era disruption sekarang ini tidak boleh mundur lagi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena yang namanya budaya di era disruption sekarang ini, kebebasan dalam melakukan upload dan sosial media sekarang ini, ya, kalau budaya tidak digawangi, ya, sekali lagi, kalau budaya kita tidak kita kawal, saya tidak tahu lagi Pak Wali, tokoh-tokoh, bapak-bapak, ibu semuanya, 5-10 tahun yang akan datang Republik Indonesia ini. Karena apa? Saya searching dan baca-baca bahwa konten-konten negatif sampai tahun 2026 ini yang didel oleh Komdigi itu 4 juta lebih. Lalu pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab agar konten-konten positif ini memakan konten-konten negatif ini? Tentu saja RRI bersama RTB, RTM harus bersatu padu. Kita semuanya ini memerangi konten-konten negatif di sosial media kita. Saya yakin seyakin-yakinnya tokoh adat dari lembaga adat Melayu ini, saya teringat sekali dengan almarhum Nyet Kadir waktu itu. Beliaunya selalu berpesan, Mas Mistam, ayo kita majukan budaya Melayu kita. Dan mudah-mudahan kehadiran kami, program-program kami setidak-tidaknya menjadi virus-virus positif di sosial media, wabil khusus di hati kita masing-masing, sehingga apa yang kita lakukan tidak hanya sebatas secara seremonial, tetapi betul-betul dari hati nurani yang dalam. Saya teringat juga waktu itu Bapak tokoh kita, Pak Husrin Hud, Mas Mistam, yang namanya budaya Melayu, tidak hanya berpikir di budaya Melayu. Melayu ini boleh dikata Melayu Nusantara. Saya teringat, Bapak Wali Kota, ternyata di Jawa sana juga ada pantun, namanya Parikan. Ini di Jawa sana, ada pantun namanya Parikan. Saya sempat tadi, searching, biar kita tahu bersama-sama, ternyata di Jawa sana itu ada pantun. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bapak Husrin Hud, bahwa Melayu itu tidak hanya Nusantara, Kepulauan Riau atau Melayu di sini, tetapi ada Melayu Nusantara di sana. Ini saya bacakan pantunnya. Tuku soto nang Lamongan, nih Mas Haryono nih. Tuku soto nang Lamongan, budal isuk mulai sore. Kue sing tahu, nggarai nyaman, saiki piye kabari kue. Ini pantun Jawa, Puan Nur, Tuan Agil. Jadi yang namanya pantun itu kita bersepakat menjadi, kita jadikan Melayu Nusantara. Nah, oleh karenanya pertemuan hari ini sekali lagi, mari dari bandar, dari kota Batam Bandar Madani ini, kita gaungkan virus-virus positif sehingga value tentang budaya menjadi tersebar di Indonesia dan juga tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Pak Mistam untuk kata sambutannya.
1: Baik, kami sampaikan selamat datang untuk Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam, Bapak Haji Amsak Rahmat, boleh tepuk tangannya. Ya, baik, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Ini kami mohon izin untuk Bapak Amsak Rahmat untuk berkenan menyampaikan sepatah dua patah kata untuk sambutan pada hari ini. Boleh kita panggilkan Bapak Haji Amsak Rahmat, Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam untuk menyampaikan sambutan pada hari ini. Silakan, Pak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati dan banggakan hadir membersamai kita Direktur Program dan Produksi RRI yang ternyata pernah bertugas di Batam, berarti sekarang sedang balik kampung di Batam. Tepuk tangan untuk Bapak Mistam MSI beserta jajaran dan keluarga besar RRI. Kemudian yang sama-sama kita banggakan hadir bersama kita Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nor Sanusi binti Ramli beserta tim. Tepuk tangan untuk Puan Nor Sanusi. Juga hadir Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim. Nah, untuk tetamu kita dan tim ini kita hadiahi sebaik pantun. Anak nelayan memancing ikan.
1: Ewa.
0: Ikan dipancing di waktu pagi.
1: Ewa.
0: Kepada tuan dan puan selamat datang kami ucapkan di Kota Batam Bandar Madani. Juga yang saya hormati, saya banggakan Ketua MUI Kepri Bapak Dr. Suyono. Terima kasih Pak Suyono, Rektor Universitas Ibnu Sina Profesor Dr. Larisang. Terima kasih Komandan. Juga hadir Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri Kota Batam yang diwakili Datuk Samsudin Ja'far. Terima kasih Datuk sudah hadir dan selalu hadir di acara-acara kemelayuan ini. Juga pimpinan organisasi perangkat daerah, Kepala Dinas ada Pak Rudi Panjaitan. Nah, ini Melayu yang tak jelas, yang lain jelas yang satu ini ya. Juga ada Pak Ardi Winata. Itu canda gurau kami Bu. Nah, dan juga ada kawan saya Pak Ahmad Rosano. Ini berkali-kali ketemu, bagaimana kita buat panggung atau patung Sumpah Setia Melayu Bugis. Ini Pak Ahmad Siono sering membahasnya dengan kita. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu dan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya kepada kita, dan dengan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan di kesempatan yang membanggakan ini. Yang pertama, bahwa budaya ini adalah ikhtiar kolektif. Untuk membumikan budaya ini memang perlu kerja kolaborasi, kerja sinergi ya, di antara berbagai pihak. Dan hari ini saya menyambut baik agenda budaya tiga serumpun yang kita lakukan ini, karena memang kalau menyimak perjalanan historis negeri ini, bahwa Batam, Kepulauan Riau, Kepulauan Riau, Malaysia, Brunei, ini adalah rumpun yang terlahir dari rumpun yang sama, namanya Rumpun Budaya Melayu. Dan oleh sebab itu bukanlah sesuatu yang berlebihan kalau romantisme masa lalu itu kita tumbuhkan kembali, kita kembangkan kembali, karena budaya memang substansinya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai pada setiap generasi. Jadi kalau kita memperbincangkan budaya, maka ini adalah endapan nuansa batin komunitas yang puluhan tahun, bukan gampang dibentuk. Apalagi di era disrupsi seperti yang tadi Pak Direktur sampaikan. Kalau bahasa Malaysianya, cabaran terhadap budaya ini luar biasa. Kita sedang berada pada masa yang nilai-nilai lokal seringkali diadaptasi menjadi nilai-nilai global dan akhirnya nilai-nilai lokal kehilangan jati dirinya. Maka apa yang kita lakukan pada siang hari ini layak diapresiasi, dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi Batam, bagi Kepri, dan bagi Indonesia, karena rekan-rekan dari tiga negara hadir di negeri yang kami cintai ini. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, saya juga perlu mengingatkan kita semua bahwa Ibu Nur, salah saya betul, Puan Akil. Nah, kita di Nusantara ini adalah wilayah yang tingkat pluralisme, tingkat heterogenitas, keberagamannya luar biasa. Studi yang dilakukan Hildred Gates dan Clifford Gates terhadap Indonesia saja misalnya, mengatakan bahwa di Indonesia ini lebih dari 300 suku bangsa ada di sini. Itu studi masa lalu. Dan saya jadikan kutipan di referensi saya. Nah, masing-masing itu memiliki keunggulannya tersendiri. Dan masing-masing itu harus dirawat secara baik. Bagaimana cara merawatnya dalam konteks budaya Melayu? Inilah seperti yang kita hari ini lakukan. Jadi kalau berbicara soal budaya ini, kebetulan Puan Nur, Tuan Akil, saya S1-nya studi saya di sini, Pak. Sosiologi. Jadi budaya ini adalah hasil proses yang sangat panjang. Dia bermula dari value, nilai, lalu kemudian menjadi adat istiadat, custom, lalu kemudian dia menginternalize, mendarah daging di dalam sebuah komunitas itu, maka dia menjadi pola sikap dan pola tindak. Saat itu dia menjadi budaya. Jadi memang bukan kerja kemarin sore, bukan kerja sebentar. Ini proses yang panjang. Sebab itu dia tidak boleh tercerabut di wilayahnya masing-masing. Harus dipertahankan. Sumpah Hang Tuah itu, Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa hilang dua terbilang. Apalagi patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Kalau literatur Malaysia menyebutnya takkan Melayu hilang di dunia. Samalah pengertiannya itu. Itu sumpah yang menandakan bahwa soal budaya ini memang harus kita rawat, kita jaga, kita bumikan, kita semai dengan baik supaya tumbuhnya subur kepada terutama generasi-generasi kita yang akan datang. Supaya apa? Supaya generasi-generasi yang akan datang itu punya jati diri. Dan syukur alhamdulillah, tadi Kadis Parbud menyampaikan kepada saya bahwa soal pantun yang nanti akan kita kompetisikan, balas-balas, saling berbalas pantun itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda. Dan negara yang mengusulkan itu adalah negara serumpun juga. Nah, tepuk tanganlah untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Itu yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Dan yang keempat, selamat atas ikhtiar yang luar biasa ini Pak Direktur, rekan-rekan dari RRI, rekan-rekan dari RTM, rekan-rekan dari RTB. Ya, selamat atas kolaborasi yang sangat hebat ini. Kami bangga, kami bahagia. Dan sebagai tuan rumah, tentu saja kami mohon maaf kalau ada sambutan yang tidak pada tempatnya, bahasa Melayunya, kalau ada cakap yang tersalah ucap, kalau ada kata yang tersalah nada, saya mohon maaf selaku tuan rumah acara hari ini. Ya, itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budaya tiga serumpun, kolaborasi RRI, RTM, dan RTB ini secara resmi saya nyatakan dibuka.
1: Baik.
0: Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahman dan rahimnya bagi kita semua. Apa yang nak awak sampaikan, Wai?
1: Nah. Yo, kami mohon untuk Pak Amsak Rahmat, Bang Am, untuk tetap di atas panggung karena kita mau buka dengan simbolis dengan kompang, Bang.
0: Ada kompang. Ya, tak apa-apa. Setelah ini kita pukul kompang.
1: Oke, boleh.

0: Dinas Budaya dan Pariwisata.
1: Dan kami mengundang juga Kepala Dinas Kominfo Batam, Bapak Rudi Panjaitan. Selanjutnya kami mengundang Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Tun Kelana.
0: Dan kami mengundang Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli.
1: Dan untuk kami juga mengundang Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz, beserta juga Rektor dari Ibnu Sina.
0: Ya, Profesor Larisang boleh ke atas panggung sekaligus membuka. Dan kami undang juga Tokoh Budaya Bugis dan Ketua PKSS Bapak Ahmad Rosano. Boleh Pak ke atas panggung. Dan juga tidak lupa Al Ustadz Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, Dr. Suyono. Ustadz boleh kesediaannya ke atas panggung untuk membuka.

0: yang meriah.
1: Ya, boleh tepuk tangan yang meriah. Dengan ini acara budaya Tiga Serumpun, Pantun Tiga Serumpun resmi dibuka.
0: Baik, kami mohon Bapak Ibu untuk kembali ke tempat.
1: Terima kasih untuk Bapak Ibu, boleh kembali ke tempat. Dan juga hadirin sekalian dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami sudah mempersiapkan ya yang terbaik untuk menyemarakan hari ini. Kita akan sambut dengan lagu berikut ini dari Malai Kustik.

0: Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Malai Kustik. Wah, partner saya mana ini?
1: Saya tetap di sini, Yudis ya. Baik, tentunya inilah yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelum itu, kita juga menginformasikan kembali bahwa selain yang ada di dalam ruangan, bisa menyaksikan langsung siaran kita hari ini. Di mana, Yudis?
0: Tentunya di RRI Batam, melalui channel YouTube RRI Batam, dan juga 105,1 FM Pro 1 RRI Batam. Ya, baik, sebelum kita lanjut ke acara utama, sebenarnya sudah tidak sabar ya, semuanya menunggu nih. Tapi iya, kita undang kembali beberapa undangan yang tadi membuka, Bapak Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Bapak Amsakra Ahmad, didampingi oleh Direktur Program Produksi RRI Bapak Mistam, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Bapak Ardi Minata, Kepala Dinas Kominfo Bapak Rudi Panjaitan, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam, diwakilkan oleh abang kita Tun Kelana, Ketua Delegasi Radio Televisyen Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli. Boleh naik lagi ke panggung? Oh, di bawah? Oke, boleh. Kita ada sesi foto bersama Bapak Ibu dan Ketua Radio Television Brunei Tuan Muhammad Akil Faiz Faiz. Lalu ada Rektor Ibnu Sina Profesor Larisang, boleh. Tokoh Budaya Burgis dan Ketua PKSS Bapak Ahmad Rosano dan juga Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri Ustadz Suyono. Boleh kita akan foto mungkin menghadap ke depan?
1: Iya, dan juga
0: Bang, para hadirin mungkin boleh berdiri ya supaya lebih bagus hasilnya. Kita mohon untuk para hadirin, adik-adik untuk berdiri sejenak untuk sesi foto bersama. Boleh, ada yang mau foto ke depan juga boleh menjadi kameramen ya.
1: Oke.
0: Baik. Backgroundnya, boleh diganti dulu tim. Supaya ada budaya tiga serumpun di belakang sini biar kelihatan. Di FOH boleh. Backdropnya boleh gak ya?
1: Kembali ke backdrop, kembali.
0: Iya, kembali ke backdrop.
1: Oke, kita akan berfoto bersama ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Kita kasih senyuman yang paling indah ya. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1.
0: Ya, pose berikutnya. Boleh tangannya,
1: Bapak-Ibu. Dengan gaya di kepal ya.
0: Oke, cukup baik. Terima kasih Bapak Ibu dan Ibu. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk acara kita hari ini. Terima kasih. Boleh hadirin duduk kembali.
1: Ya Yudis, tentunya dengan acara Pantun Tiga Serumpun ini banyak sekali yang bisa kita hadirkan ya.
0: Betul.
1: Selain dari mempererat hubungan bilateral antar negara, ada Brunei, Malaysia dan juga Indonesia. Dengan adanya Pantun Tiga Serumpun ini, kita juga melestarikan ya. Budaya. Yang namanya budaya, betul.
0: Kalau tadi mengutip kata Pak Amsakra Ahmad ya, takkan Melayu hilang di bumi.
1: Wih, mantap.
0: Ya, dan nanti kita akan saksikan bersama pendengar dan juga hadirin yang hadir di sini ada pertarungan pantun. Ya.
1: Dan saat ini juga ada ibu-ibu dari Perwiritan ya.
0: Ya.
1: Yang lagi menabuh kompang. Dan ini adalah salah satu alat musik tradisional tanah Melayu Indonesia.
0: Baik, itu dia pendengar untuk yang Anda mendengarkan melalui terestrial kami di 105,1. Tidak bisa melihat secara langsung ya, tidak menonton secara langsung. Tadi adalah penampilan kompang dari ibu-ibu ya.
1: Dan seragamnya nampaknya ini sama juga
0: sama
1: ya.
0: Sama semuanya.
1: Wah, mantap. Nampak lebih meriah, ya kan? Lebih bersuka cita. Nah, ini lebih dari sukacita. Membuat hati menjadi lebih ceria. Wah.
0: Betul.
1: Dan juga hari menjadi sempurna karena...
0: Karena kita akan langsung masuk ke acara utama yang sudah ditunggu-tunggu untuk Pantun Tiga Negara yang akan nanti disampaikan oleh RRI, RTB, dan RTM. Boleh tepuk tangan yang paling meriah
1: untuk juru hebat kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kata selamat datang, kami sembah pembuka bicara.
0: Hari ini hari yang indah, kita akan berbalas madah di Aula Pemko Batam yang begitu meriah. Hati mesti harus gembira, tak boleh resah, sebab juruhebahnya ada Ahyar dan juga Aisyah.
1: Tepuk, jangan tak tepuk ya. Dan kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu, Tuan-Puan yang berbahagia di rangkaian acara kita Pantun Tiga Serumpun, RTM, RTB dan juga RRI.
0: Betul sekali, kita akan menyapa terlebih dahulu untuk yang ada di hadapan kita pada siang hari ini tentunya. Yang pertama dari pengurus Lembaga Adat Melayu Kota Batam, terima kasih Datuk Datin telah bersama hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami juga menyapa kepada Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, kemudian juga Ketua Tim Delegasi dari RTM dan juga Ketua Tim Delegasi dari RTB.
1: Betul, dan juga tak lupa kita menyapa Bapak Ibu, Tuan-Puan yang hadir pada hari ini tentunya di acara yang sangat luar biasa, Pantun Tiga Serumpun.
0: Dan kali ini tentunya tahun 2026 Kota Batam menjadi tuan rumah. Kalau tuan pergi ke Tanjung Katong, perginya pula dengan Cik Sonia. Dari Malaysia dan Brunei datang berkunjung karena Kota Batam tak kalah dengan pesonanya.
1: Luar biasa, tepuk gemuruh. Jalinan cinta kita saudara, sopan santun bila terhimpun. Warisan budaya kita mendunia, inilah Pantun Tiga Serumpun.
0: Betul sekali, kasih tepuk tangan sekali lagi. Dan pastinya kata orang tak kenal maka tak sayang.
1: Betul.
0: Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta tak dapatlah nak berkecengkerama.
1: Betul. Lagi orang kata mesti kenal, tapi cinta itu belakang lah ya. Kenal dulu.
0: Kenal dulu yang paling utama. Silakan memperkenalkan diri.
1: Saya nak kenalkan diri dulu ya. Berlayar sampan di tengah hari, bekal dibawa si pisang raja. Ayar Bintara nama diberi, sayang sudah aku berpunya.
0: Alamak.
1: Tak jadi ya.
0: Dah berpunya.
1: Dah berpunya ya. Tak apa.
0: Ya. Kalau macam tu saya pula. Kalau tuan pergi Bengkalis, hendak membawa si jeruk limau. Nama saya Aisyah Jali Idris, dikenal juga dengan Kuntum Bedelau.
1: Amboi, Kuntum Bedelau.
0: Nampak tak bedelau saya hari ini?
1: Nampak bedelau. Iya kan? Ada lagi?
0: Sila. Ada, Kota Batam, kota yang indah. Nampaknya orang di sini cantik berseri. Nama saya adalah Aisyah. Memang montel, tapi susah untuk dilupai.
1: Amboi, memang seira sesuai lah ya. Sekali cakap dua tiga terlewati, itulah dia Aisyah.
0: Okeylah, terima kasih Bang Ahyar. Dan kali ini langsung saja kita akan memanggil tiga delegasi kita yang akan sama berbalas pantun bersama dengan kita dalam gelanggang berbalas pantun dengan tema persahabatan.
1: Ya baiklah Bapak Ibu, Cik dan Puan yang berbahagia, Tuan-Puan yang hadir pada hari ini, kita langsung persilakan untuk delegasi kita yang pertama. Berikan tepukan gemuruh dari RTM.
0: Emo-emo, ini dia dari RTM. Kami persilakan kakak dan abang saya untuk dapat memperkenalkan diri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Batam.
3: Alhamdulillah.
2: Kalau masuk tu kita kena pantun jugalah.
4: Ya, betul.
2: Izinkan saya untuk mula.
3: Silakan Tuan Nomba.
2: Pulau Pinang asal negerinya terkenal dengan nasi kandarnya. Tengku Amril nama diberi, panggil saja QM ringkasnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang, salam sejahtera semua. Jadi saya pun nak berpantun juga untuk pengenalan diri saya. Ke Tanjung Pinang pergi bertemasya, singgah sebentar, membeli ikan pari. Gadis cantik dari Malaysia, Diani Syazlina nama diberi.
3: Itu dia. Ya. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum semua.

Budayawan Muslim hari ini merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha atau Idul Kurban mengajarkan umat Islam untuk ikhlas yang menumbuhkan rasa syukur. Sebagaimana pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Denpasar Haji Koiron konfirmasi RRI mengatakan Idul Kurban mengajarkan ketaatan mutlak kepada perintah Allah dengan ketulusan hati, melepaskan ego serta kesediaan untuk berbagi rezeki kepada sesama untuk keberkahan hidup bermasyarakat. Ia juga menjelaskan banyak hikmah yang diambil dari momentum Idul Adha. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

RRI Denpasar. Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

0: Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Rake dan Rai, Pro Dangdut hari ini kembali ditemani Putri ya, dan pastinya akan berakhir sampai nanti di jam 5 sore. Dan Putri akan melanjutkan kebersamaan sampai usai di jam 7 malam. Nah Rake dan Rai, tadi kita sudah dibuka dengan sebuah lagu dari Cici Faramida ya, ada Dewi Malam ya. Dewi Malam ini salah satu karya fiksi melankolis ya, yang memang mengangkat cerita tentang asmara yang terjadi di masyarakat gitu ya. Nah secara umum nih kisahnya menceritakan tentang patah hati, dilema cinta, dan juga kenyataan yang pahit yang dirasakan oleh seseorang dalam hubungan asmara. Nah, lagu ini juga merupakan salah satu lagu ya yang mengantarkan penyanyinya yaitu Cici Faramida untuk memperkuat karakternya ya, di mana karakter vokal yang cengkok melayunya sangat khas gitu ya dari Cici Faramida. Nah, menjadikan salah satu diva dangdut legendaris juga ya. Jadi, selain lagu Dewi Malam tadi juga banyak tentunya ya karya-karya dari Cici Faramida yang melegenda gitu ya. Dan tentunya Rake dan Rai, untuk lagu-lagu dangdutnya masih banyak sekali ya yang bisa di-request. Jadi sekarang Putri akan buka line teleponnya untuk Rake dan Rai yang ingin bergabung ya untuk request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam untuk semeton yang lain. Silakan langsung bergabung di 0361-223361 ya. Langsung temanin Putri di sini, sudah ada yang menyapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Perdangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore, Kak Putri.
0: Iya, selamat siang menjelang sore, Kak Dania di Sanur.
1: Ya, betul sekali.
0: Wah, karcis nomor satu ya, Kak, hari ini. Ya,
1: Astungkara dapat gitu.
0: Iya,
1: karena perjuangan yang semangat sekali.
0: Betul, ya. Ya kayak Bang Haji ya, ada perjuangannya ya.
1: Iya, betul. Seperti lagunya Bang Haji juga.
0: Iya, betul. Betul. Nininya di mana?
1: Capek ya Putri.
0: Nah, hampir, iya, betul.
1: Kalau saya hitung kalau enggak salah hampir 40-50 yang mencapek.
0: Iya, ya, sampai dihitungin.
2: Ya,
0: oh, itu nininya ada, baru mau ditanyain.
1: Oke, Putri gimana okay. Kabar?
0: Astungkara, Astungkara baik, Kak. Kak sama Nini juga gimana kabarnya?
1: Ya, sehat-sehat, semangat. Cuaca juga cerah, secerah
0: iya,
1: hatinya Nini sama penyiar juga.
0: Aduh.
1: Sama Kak.
0: Mas Tengkara biar cerah selalu ya Kak ya.
1: Iya. Kalau gitu disemangatin dengan lagu dulu satu ya.
0: Boleh. Mau lagu dangdut apa hari ini Kak?
1: Lagu dangdut apa ya? Ntar dulu ge, Putri. Dari Iko Nurjana.
0: Yang mana itu?
1: Sengol-sengol ada ya.
0: Coba dicari dulu Kak ya.
1: Iya. Sengol-sengol Iko Nurjana.
0: Belum ada Kak kalau yang sengol-sengol.
1: Kalau gitu apa ya? Jeritan hati Nirmawati ada ya? Gini aja.
0: Oh ada klepek. Kak, ada Kak.
1: Klepek-klepek ada ya?
0: Klepek. Oh klepek-klepek, oke. Wah ya. Kaknya banyak nih punya rekomendasi lagu ya.
1: Aduh banyak sekali.
0: Berarti emang suka dangdutan ya Kak ya?
1: Iya sering juga kalau pagi-pagi di sebelah, di tetangga
0: oke.
1: Gitu.
0: Memang tertarik sama lagu dangdut ya. Wah malah klepek-klepeknya gak ada Kak, jeritan hatinya
1: ada,
0: yang
1: ya,
0: ada.
1: Jeritan hati aja
0: apa
1: ya.
0: Apa ya, oke makasih Kak.
1: Lanjut salam-salam dulu
0: sedikit ya. Silahkan.
1: Ada Mbak Indira ya, selamat sore. Pandevi, Mbak Anik Kapa, Gek Mas Payangan. Ada Bu Putu Keboyewo, ada siapa lagi, Pak Yanarbo. Ada Pak Tut Murdaya, Pak Depolos Jaya. Ada siapa ya, Malu Sekar. Ada Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Bu Eka Sempidi, Pak Eka Plage. Nini Ita, ada Jerumangku Sudani. Ada siapa lagi? Nini Mika ya.
0: Nini
1: ada Mika. Melin juga. Bu Lodre alias Loh Galuh ya.
0: Oh itu nama lainnya Bu Lodre.
1: Ya, itu dari Dede Mahendra yang ngasih tahu.
0: Oh gitu. Iya. Memang Bu Lodra itu fansnya Beli Dede memang ya.
1: Iya, nama lainnya Lo Galuh gitu.
0: Oh, gitu.
1: Buat Bu Lodra. Ada Melodika Diase, ada Bu Jiro Cenago, Bu Sinta, Pak Man Pandu, Pak Nada Landa. Ada siapa lagi? Goniang Yoga ya. Siapa lagi? sudah Bu Wayan Swartini, Nini Ayuna, ada Mbak Tunindi, Pekak Pedas juga. Ya buat semua aja dulu, Gek Putri.
0: Oke, Kak, dibungkus ya buat, sisanya.
1: Ya, dijadikan satu aja. Yang masih setia dengan Pro 4 Pro Dangdut ya. Ya, terima kasih atas waktu, Gek Putri.
0: Sama-sama, Kak.
1: Ya, selamat tugas, yuk dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Kak Dania dan juga Nini yang ikutan ya hari ini. Terima kasih sudah selalu setia bergabung. Satu lagi lagu requestannya, silahkan masuk di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, halo Dangdut.
0: Wow.
2: Inge,
0: Dangdut adalah kita. Benar ternyata Bu Lodra langsung masuk.
2: Iya, ya Putri. Inge.
0: Ibu Lodra lagi di mana ini, Bu?
2: Lah, jangan di sawah nih, Kak Putri.
0: Inge, lagi panas banget, Ibu. Jangan berjemur ya.
2: Iya, mata bunga ini, Kak Putri.
0: Inge, semangat, Ibu.
2: Iya, semangat aja Ibu Ladra, Kak Putri.
0: Inge.
2: Kadangnya wawu nih kan, iya.
0: Inge, sudah dicolek-colek Bu Ladra tadi.
2: Kakak Dania, sekarang ini Dania, ketemu banget Ibu Ladra ini kali.
0: Inge.
2: Inge, minta lagu Kak Putri.
0: Inge, Bu Lodra, mau minta lagu apa hari ini?
2: Lagu Seneng Mamu aja ya.
0: Inge, Ibu.
2: Bu Lodra senang yang itu sama Nini Galuh.
0: Inge, Nini Galuh. Silakan. Inge, kan bagus punya nama penyamaran sekarang.
2: Ya, salam sedikit sama teman-teman, Kak Putri ya.
0: Iya, Ibu, silahkan Ibu.
2: Ya. Ini Dania, ketemu banget ini Dania ya. Mbak Helen, hai Mbak Helen. Dini yang di seri naik, Dini yang ke sawah naik, semangat, jarangan Kak Putri.
0: Inge.
2: Mbak Hegi, Nenek Santa mengandik. Dari syair, Mbak Yuten, naik nama Yuten. Ini aja sering menunggu naik. Bu Suardini Lidi Sedang, Bu Dekardiase, Mbak Nan naik, Bu Dekardiase, Nabi Hadro Bu Dek.
0: Nas tengkara becek-becek.
2: Nih, Mbak Ayuna naik, Mbak Sinini, Mbak Andira, gede-gede semua, Mbak. Aduh, semangat.
0: Nas tengkara.
2: Nih Bu Lo Sekar, naik Bu Lo Jeruk Candre, naik Gembirang Sanur, naik aduh. Maha Andira, no, semua semangat.
0: Inge.
2: Aduh, kasihan ya Ibu Lodra, Ma.
0: Inge, semoga cepat sembuh ya, biar bisa gabung
2: malih. Ini Ita, naik Ita, Bu Pera, Bu Desi, Jero Gede, Narsiti, naik Jero Gede.
0: Yuk,
2: penyiarnya sarang Sami, ge.
0: Inge, Ibu seksama.
2: Ida Bagus Haji Sawon tu naik. Pak Eka Prage naik.
0: Inge.
2: Mandalanda naik Mandalanda. Kita di narengan Ibu Ledre.
0: Inge.
2: Bagus Haji Bawo, Pak Tut Mancung, mau ngapain deh, suaranya merdu. Pak Depi, Pak Dejapo, Pak Gemang Panu, naik Pak Gemang. Jeremangku Sedani, naik Jeremangku. Pak Yanarbo, Mengasuh dulu di kantor.
0: Iya, pangten capek kerja terus nge.
2: Iya, naik-naik dulu Pak ya Narbe.
0: Iya.
2: Bu ke Boyua, naik bu ke Boyua. Semangat, jarang anak ya Putri, gembiang juga naik ada Bu EKBB, naik Bu EK Sambidi, naik nge. Nge, Mika aja ya Putri.
0: Nge, Bu Lodra.
2: Ya Putri, pulang yang betik-betik di margi nge.
0: Nge, Ibu, siksema.
2: Nih, dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye. Setelah ada Kak Dania tadi yang pertama ya, ternyata Bu Lodra ikut bergabung juga setelah dicolek-colek ya dan dikasih nama panggung baru. Nah, sekarang udah ada dua lagu yang Putri dapatkan ini ya. Ada requestan Jeritan Hati dari Mirnawati dan juga Suling Bambu dari Manis Manja. Kita tendangkan ya, Reka dan Rai. Selepas ini Putri kembali lagi dan siap untuk menerima requestan dan juga salam-salam dari Reka dan Rai ya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bambu dari Manis Manja ya. Memang lagu favoritnya Bu Lodra nih ya. Dan beberapa semeton yang lain juga sering request lagu ini. Lagunya memang asik ya, sangat sopan masuk ke telinga gitu ya. Nah, sebelum tadi kita mendendangkan lagu Suling Bambu, juga ada satu lagu dari Mirnawati ya, ada Jeritan Hati. Nah, ini lagu requestan dari Kak Dania tadi ya. Nah, ternyata Reki dan Rai ini salah satu lagu yang memiliki keunikan, di mana lagu Jeritan Hati dari Mirnawati ini itu memiliki gaya penghayatan yang sangat emosional gitu ya. Nah, lagu ini diciptakan oleh legenda dangdut Maggie Z, dan bukanlah sekedar nyanyian biasa ya, melainkan cerminan ketulusan dan penghayatan yang membuat Mirnawati seolah benar-benar menangis gitu ya saat menyuarakan atau menyanyikan lagu ini. Jadi kayak feel-nya benar-benar dapet gitu ya Reki dan Rai. Nah, mungkin kalau Reki dan Rai ada yang kisahnya serupa gitu ya, jadi bisa langsung dapet juga feel-nya dan langsung berasa gitu ya gimana jeritan hatinya dari seorang Mirnawati ini gitu ya. Lagu-lagu yang lain juga masih banyak Reki dan Rai. Jadi kalau misalnya ada lagu yang mencerminkan suasana hatinya saat ini, boleh langsung di request sama Putri ya. 0361223361 silahkan langsung bergabung. Oke. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore Kak Putri.
0: Iya. Oh, ini dari Pak Ian ya. Sudah terdengar suara kesibukannya di kantor. Berarti masih di kantor. Aduh, ini berarti
1: enggak bisa Allah ya.
0: Sudah mulai hafal berarti sama modulasinya.
1: Iya. Astungkara. Gimana kabar Kak Putri?
0: Astungkara baik Pak Ian. Pak Ian gimana kabarnya nih?
1: Iya, kabarnya sehat-sehat. Masih ngantor nih.
0: Iya, sama ya kita Pak Ian ya. Tanggal merah tetap aja ngantor ya.
1: Iya.
0: Ya, yang penting semangat.
1: Cuacanya ya agak mendung-mendung tapi nggak hujan gitu ya.
0: Oh iya, dan pasar lagi cerah banget loh Pak Ian.
1: Ya ini agak remang-remang dikit nih ya.
0: Gitu ya, udah yang penting tetap aman buat beraktivitas ya Pak Ian ya.
1: Ya, minta dendang satu ya Putri.
0: Boleh, lagu apa hari ini?
1: Ya Getuk lah ya Putri.
0: Oke, lagu favoritnya Pak Ian ini ya, Getuk ya.
1: Sudah beberapa minggu nggak diputarnya.
0: Oh gitu, oke. Sekarang kita putarkan
1: ya,
0: mau
1: dalam,
0: yang
1: dalam dikit nih.
0: Yang versi terbaru nggak apa-apa ya Pak Ian ya?
1: Apa ya Putri?
0: Lagu Getuknya yang versi terbaru nggak apa-apa, yang dari Dara Ayu.
1: Iya, nggak ada apa-apa ya.
0: Oke.
1: Ya ini 5/4-nya naik 5.
0: Iya, naik.
1: Ya ada juga nih ya, BKBB-nya Bu Teman. Kak Tiara, Kak Brong, Kak Brekele, okay. Ada Tugus Bawe juga, Bapak Leong S, Rowiskin, ada Pak Eka Plage, Pak Eka Mambal, Kek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta naik-naik. Tadi Bu Lodra ya?
0: Iya, sudah naik.
1: Minum-minum dulu Bu Lodra.
0: disuruh istirahat Pak Ian. Halo Pak Ian? Waduh, kok hilang suaranya Pak Ian ini? Apakah sudah turun hujan? Oh, ternyata terjatuh. Mungkin satu penelpon lagi? Ya. Oke, halo Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Oke, masih belum juga ya. Oke, sekali lagi kita coba. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Waduh, ngantos gelebu-gelebugan Bu Ekat ya.
2: Ibu mau masuk ke Putri.
0: Oh, pantesan. Kirain Pak Ian yang nyoba masuk lagi tadi.
2: Nengok.
0: Baru masuk kok hilang suaranya gitu.
2: Iya, Pak Ian Arbel. Memang sering begitu.
0: Untung udah dapat request.
2: Ini ki udah Yuda ikutan Put.
0: Iya, Rah aja gak ada.
2: Pak Ian Arbel. Ini Agus. Sering begitu. Kadang-kadang lolos gitu.
0: Iya, kadang-kadang lancar ya sampai selesai.
2: Kadang-kadang lancar.
0: Tapi sering kali menggelebuk.
2: Tadi yang udah masuk Kak Dania ya.
0: Iya,
2: sama teman ini sama sore.
0: Bu Lodro.
2: Bu Lodro ya.
0: Sudah.
2: Ini Bu Jero Chandra ikutan.
0: Iya, Rahajeng Bu Jero.
2: Selamat sore Bu Jero. Ada juga Jero Made Sutirte, Jero Sandat, juga Jero Mangku Wiradano ada di Lembongan ya.
0: Oke.
2: Nini tuh Nini juga ikutan nih.
0: Iya.
2: Selamat sore. Lagu dulu ya.
0: Iya, lagu apa hari ini Bu?
2: Kegagalan cinta.
0: Waduh, Hadijah menggalau.
2: Kali aku merasa kegagalan cinta.
0: Lanjut, lanjut.
2: Ini kak Mangku Sodani nyalamnya.
0: Oh, nggih, ayo kak ikutan naik kak.

0: mudah-mudahan aku
1: nanti kita dengarkan versi Roma Iramanya ya. Ini versi cewek, nanti versi cowoknya Bang Haji langsung menimpali.
0: Lagunya Bang Haji ya. Kalau mending terus nanti enggak bisa kirim salam nanti.
1: Iya, betul. Mending salam-salam dulu, Bu ya.
0: Lanjut dulu ya salamnya ya.
1: Silakan.
0: Tadi Bu Jero Chandra sudah, Kak Mangku sudah nih sudah. Mm-hmm. Ada Pak Dodi Negara Kenarok, Bu Anawang Ayo Gede, ada Pandepi Mahindira. Juga Nini Ita, Mangku sudah nih udah ya. Nini Ayuna juga ya, selamat sore. Yang Dunyang Sri Kekeran ikutan nih. Gini. Juga ada Mahegi di sana ya. Bu, udah Nini Agus Mengui, ada Nini Mika, Nini Bagas, Nini 2D. Udah semuanya Nini-Nini ya. Pak Gede Supadme, Jero Mangku Nyomanase, Gusti Niang Murni, Niang Kirana, okay. Selamat sore. Ada Bu Sinta, juga ada Bu Putu Keboiwo, Bu Ani Kapal, juga Pak Dipolos ya, Patut Manjung, selamat sore. Juga ada Gus Bauer, Ranga Pastawur, Wies Kane, Yoga Saputra, selamat sore. Bu Jerman, Pak Degunawan, ada juga Pak Pandi Ngabedakep, Aji Uban, Kak Brong, Kak Larut, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage. Selamat sore, ada Gusti Putu Ngurah Widya, juga ada Dek Tok ya. Selamat sore semua-semuanya, Pak Tut Murdaya, juga Pak Tut Wirke Tetangang. Samnya namanya.
1: Ini paling pak.
0: Paling pak, bisa duri-duri, kerang kenal pun. Ada Mang Pandu juga ya. Selamat sore semua-semuanya, kompak selalu. Buat Putri, selamat siaran. Nanti pulang waspada di jalan. Semoga selamat sampai rumah. Terima kasih waktunya. Yuk, dadah-bye-bye.
1: Dadah-bye-bye, Bu Eka di Batu Bulan ya. Sudah bergabung, tadi Pak Ian juga pertengahan, untungnya sudah request lagu ya. Jadi semoga yang belum disalam-salamin sama Pak Ian, nanti tersampaikan, kita bungkus jadi satu ya. Lagunya, lagu Getuk nih, yang katanya udah lama ditunggu-tunggu sama Pak Ian, nih belum didendangkan, jadi kita dendangkan hari ini ya. Dan selepas lagu Getuk nih, pastinya ada Kegagalan Cinta yang sudah di-request oleh Bu Eka Batu Bulan ya. Kita dendangkan lagi dan raih. We'll be right back.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kegagalan Cinta dari Bang Haji Roma Irama ya. Lagu requestan dari Bu Eka di Batu Bulan tadi ya. Kalau sudah lagu dangdut yang dinyanyikan dan diciptakan oleh Bang Haji Roma Irama itu pasti akan sangat dekat gitu ya dengan masyarakat. Karena memang kebanyakan lagu-lagu dari beliau itu menceritakan kisah-kisah yang terjadi di masyarakat gitu ya. Termasuk kisah-kisah percintaan yang sering terjadi di masyarakat gitu ya. Dan banyak tentunya lagu-lagu dari beliau juga dijadikan film gitu ya, karena memang kisahnya relate gitu ya, atau sejalan gitu dengan kehidupan sehari-hari ya. Itu tadi lagu Kegagalan Cinta, sepertinya akan menjadi lagu penutup di sesi pertama dari Pro Dangdut ini ya, Reka dan Rai. Tapi tidak usah khawatir, karena nanti di jam 4 sampai jam 5 sore kembali kita akan putarkan lagu-lagu dangdut, dan pastinya Reka dan Rai boleh bergabung kembali di sesi kedua dari Pro Dangdut di jam 4 sampai jam 5 sore itu ya. Nah, nanti silakan ramaikan lagi Putri di 0361223361. Tapi sekarang kita rehat dulu sejenak ya, sebelum nanti kita masuk di sesi kedua.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglar. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini supaya Raga nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekanan Rai, program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai penerapan New Public Service menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai penyelenggara, tetapi juga fasilitator. CGK menjadi program pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama pelayanan. Akademisi Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Niwayan Widyastini Esos MSI menyebut, dalam program ini masyarakat tidak dipandang sebagai pelanggan. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam program screening kesehatan tersebut. Widyastini mengatakan informasi yang akurat menjadi hal krusial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam CKG. Sosialisasi yang dilakukan secara berkala dinilai penting untuk mengukur tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap program ini. Ia mengakui keterbatasan akses informasi layanan kesehatan serta rendahnya tingkat literasi masyarakat mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Raika dan Rai Putri masih menemani ruang dengar Anda ya, dan pastinya masih di program Pro Dangdut yang siap mendendangkan dan menggoyangkan sore hari Anda biar makin semangat ya. Tadi satu jam sudah kita lalui di jam 3 sampai jam 4 sore. Sekarang masuk di sesi kedua Pro Dangdut, jam 4 sampai jam 5 sore. Putri akan temani dengan lagu-lagu dangdut, pastinya requestan dari Raika dan Rai ya. Dan caranya masih sama, untuk yang ingin bergabung nanti silahkan bergabung di line telepon 0361 223361. Bisa request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam untuk semeton yang lain ya. Dan sebelum itu kita akan buka sesi kedua ini dengan satu lagu dari Nelly Karisma, Kisah Kasih di Sekolah.

0: Kisah kasih di sekolah ya. Kalau kita tahu nih, ini awalnya dari lagu pop ya, dari almarhum Chrisye ya. Dan lagunya memang versi pop sudah sangat banyak penggemarnya gitu ya. Sekarang diaransemen ke versi dangdut ya, dan dinyanyikan oleh Nela Karisma. Itu juga makin asik lagi lagunya ya. Kisahnya sederhana sekali sebenarnya ya. Hampir semua orang pasti pernah mengalami ini gitu ya. Tentang cerita cinta monyet ya, bisa dibilang ya, cinta-cintaan zaman sekolah gitu ya, yang sampai harus sembunyi-sembunyi untuk ketemu, janjian di mana gitu kan ya. Jadi memang memori yang sangat melekat. Mungkin juga karena itu lagu ini jadi favorit juga untuk sebagian orang. Nah, Raki dan Rai, selain lagu itu ya, tentunya banyak juga lagu-lagu dangdut lainnya yang bisa menjadi kenangan kita gitu ya. Mungkin semasa kita melakukan kegiatan sesuatu gitu ya. Tidak harus tentang percintaan, apapun ya. Kayak lagunya Bang Haji Roma Irama tadi, salah satunya Kegagalan Cinta ya, kebetulan sudah didendangkan. Jadi kalau sekarang mungkin bisa didendangkan lagu-lagu dari penyanyi lainnya ya. Banyak sekali ya cerita-ceritanya, gak hanya tentang percintaan, tapi kisah-kisah hidup lainnya juga ya. Kalau lagu dangdut itu memang enak banget kita dengarkan, terus sambil juga dicari amanatnya atau makna lagunya apa gitu ya. Oke, langsung saja akan Putri buka line teleponnya di 0361-223361. Silahkan yang ingin bergabung. Oke, sudah ada. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Pejaten. Betul apa enggak?
1: Iya, betul.
0: Gimana cuaca Pejaten nih? Kalau di sini lagi panas?
1: Cerah.
0: Oh, sama berarti.
1: Cerah mencetar.
0: Iya, secerah hatinya Nini Ita.
1: Iya, betul.
0: Astungkare. Sehat selalu ya Nini ya.
1: Sehat.
0: Inge. Biar bisa langsung gabung.
1: Dapat ikutan dangdut.
0: Nah, itu dia kunci sehatnya ya.
1: Apapun yang penting dapat ikutan di perempat itu menjadi sehat ya.
0: Astungkare.
1: Ya.
0: Inge.
1: Mbak Putri apa kabar deh?
0: Astungkare baik, luar biasa Nini.
1: Luar biasa.
0: Panasnya luar biasa soalnya, jadi semangatnya harus luar biasa. Panas menjedar nih kini nih.
1: Luar biasa panasnya, luar biasa.
0: Biasa di luar. Nini.
1: Saya tanya ya.
0: Ya.
1: Mana bagusan cerah lima hujan?
0: Kalau saya cerah aja deh, nggak apa-apa biar cuciannya kering. Kan nanti bisa bawa kipas angin nih kemana-mana.
1: Ya, kalau panas itu bisa dipayungin juga.
0: Iya, kalau hujan agak susah beraktivitas. Tapi tetap bersyukur kalau hujan juga ya udah nggak apa-apa, dapat cadangan air.
1: Kalau udah ada hujan susah juga.
0: Betul, jadi memang harus seimbang ya Nini ya.
1: Seimbang.
0: Siapa itu nyolek-nyolek?
1: Air itu pusat
0: kehidupan. Betul betul.
1: Maylin ikutan ini.
0: Oh Maylin, ya yuk ikutan naik Maylin.
1: Ya kalau ada air apa aja susah. Kalau ada air, ada beras air dah ada bisa makan.
0: Nah betul, masa ya, beras aja dimakan.
1: Ada air, udah ada beras bisa juga apa aja direbus bisa kan itu.
0: Iya, jadi air itu penting, kunci utama juga. Makanya tetap bersyukur aja deh pokoknya nih ya, mau panas mau hujan. Gas aja deh pokoknya.
1: Itu yang paling penting itu airnya ya.
0: Betul.
1: Ya, kalau udah ada air, kalau makan udah ada air,
0: keselak.
1: Kalau udah ada nasi air aja, kalau minum air terasa perutnya berisi kan itu.
0: Betul. Berarti air
1: apa
0: lebih
1: ini. Apa ini dendeno dangdutnya, Putri?
0: Apa? Mau lagu apa?
1: Arafik, apa itu dangdutnya?
0: Arafik.
1: Ya.
0: Banyak ada lagunya Arafik. Mau yang mana? Bebas.
1: Nah,
0: enggak. Arafik ada Pengalaman Pertama, Aku Atau Dia, Ratapan Anak Tiri, Si Miskin Bercinta.
1: Pertama ya.
0: Oke, siap.
1: Iya, salam-salam dikit ya.
0: Silahkan Nini.
1: Ya, jerum aku sudah nih dan ya.
0: Belum. Baru nyolek-nyolek aja tadi.
1: Nah, jerum aku.
0: Nggih.
1: Ada Bu Vera. Mbak Indira, apa kabar Mbak Indira? Menitur nih Mbak Indira, iya. Lama ada jumpa di udara ya.
0: Mas Tungkare cepat pulih biar bisa gabung lagi.
1: Iya, ada Mbak Tunini, Kak Siato, Kak Depi, ada jeromokunya Mbak Nasi, Kak Pedes, apa kabar Kak Pedes? Yeah. Ada Nini Ayuna, Jeromangkum Rajo Pati, ada Nini Agus, ada Bu Janura, Bung Yang Sri, Kekerang Kak Dau, ada Maigi, ada Pak Yanar Mancung, Kak Setiasih, naik Kak Setiasih, ikutan dangdut Kak Setiasih.
0: Ayo gabung pro dangdut.
1: Nggak pernah, belum pernah ikutan di dangdut sih.
0: Coba ikut sekali nanti ketagihan dengerin lagu dangdut.
1: Seperti apa tuh dadanya? Seperti makan makan apa itu namanya ketagihan tuh Putri?
0: Makan apa? Makan kesukaan. Makan durian juga bisa ketagihan. Makan pedas bisa ketagihan.
1: Iya, kalau mau makan pertama tuh nagih ketagihan kayak itu.
0: Nagih pokoknya terus ya.
1: Oh, ini lu sekar nih, itu semua lu sekar. Naik lu sekar.
0: Ayo.
1: Ada Gemas, ada Bu Eka, udah naik ya?
0: Udah tadi.
1: Ya, itu yang nyanyi udah tahu. judulnya udah tahu.
0: Sudah lengkap.
1: Segala-galanya udah tahu dia.
0: Betul.
1: Man Panu, naik Man Panu.
0: Ayo, beli mang.
1: Iya, ada Bu Marani Payet, Bu Keboiwo, ada Bus Bawo, Rais Kane, Yang Dede, Mama Deraden, ada Yang Kirana, Yang Kesawan, Yang Cantik, Nini Tuadi, apa kabar? Ada Nini Santa nih. Oh, makasih Nini Santa, sayang kakek.
0: Iya, Nini Santa.
1: Ada Mang Budu, ada Bu Noni. Mau Bu Noni?
0: Ayo.
1: Ikutan. Ada Bung Biang Yoga. Apa kabar Bung Biang Yoga? Ini kiranya kerja Bung Biang Yoga. Iya, tadi pagi udah dapat naik. Katanya cepat kerja.
0: Oh gitu.
1: Iya, ada Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wirto, ada Pak Prabowo sama Amal. Ini Pak Pandai Madegapo ikutan nih.
0: Oh nggih.
1: Pak Pandai Wayan Tamo, Pak De Gunawan, Pak De Japo, ya Kenaro. Naik Kenaro. Ya semua-semuanya, Dek Putri.
0: Inggih, Nini.
1: Yang belum kokone ya, maaf ya. Itu aja ingat-ingatan Nini ya.
0: Iya, yang lain
1: Nini dimusul. Dan Nia udah naik?
0: Sudah, kaknya yang naik tadi. Nini ikut di belakang.
1: Iya, kalau naik kaknya ikut dah.
0: Iya.
1: Termasuk
0: Nini juga.
1: Iya, itu dua sejoli itu ya.
0: Inggih.
1: Ya, makasih atas waktunya, Dek Putri.
0: Inggih, Nini Ita.
1: Nanti kalau pulang, hati-hati ya.
0: Inggih, siap.
1: Makasih atas waktunya. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Nini Ita di Pejaten Tabanan. Oke, ternyata dari tadi sudah banyak yang nyolek-nyolek juga di WhatsApp ya. Jadi, supaya tidak tertinggal semetonnya nih ya, mau langsung Putri sapa dulu nih ya. Kalau tadi sudah di line telepon, sekarang kita menuju ke WhatsApp ya. WhatsAppnya Pro4 RRI Denpasar pastinya ya, di nomor 087898822420. Nah, kalau untuk WhatsApp, ini berkirim pesan aja ya. Jadi, kalau yang nelpon via WhatsApp, mohon maaf, belum bisa diangkat karena teleponnya hanya di line telepon ya. Di grup penggemar Pro Dangdut sudah ramai juga saling colak-colek ini ya. Ada Nini Santa di seputaran Sanur, kemudian ada Dadong Weni ikutan, ada Dewan Yang Kirana ya, Bu Janura juga ikut ramai di grup ya, dan ada Bu Wayan Suartini sedang ya, sudah berkirim-kirim voice note ini, semoga sudah monitor juga semua ya. Nah, ada juga yang ikut bergabung, ini ada Ketut Sumarjo ya. Pro Dangdut adalah kita, Ketut Sumarjo di Banjar Bengkel, Denpasar ikutan ya. Ada Agung Ayu Chandra nyarengin, selamat bertugas Gek Putri, terima kasih Pak Tut ya. Bu Putu Kebo Iwo juga ikutan. Halo Pro Dangdut, Bu Putu Kebo Iwo ikutan goyang kedetin, dan Gek biar bisa cuap-cuap katanya. Oke, semoga abis ini naik ya Bu Putu ya. Ada Geng Biang Sri di Kekeran ya, ikutan bergabung. Selamat sore. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gek Putri apa kabar? Geng Biang Sri ikutan goyang. Terima kasih ya Geng Biang. Langsung kare kabar tiang baik. Mbok Lo Sekar juga ikutan colok-colek nih ya. Tapi sayang banget nih Mbok Lo Sekar, nelponnya via WhatsApp. Nanti coba di line telepon ya Mbok Lo ya. Semoga bisa bergabung Mbok Lo Sekar di seputaran Payangan. Nanti gabungnya di line telepon ya. Lanjut lagi ada Bu Wayan Suartini di seputaran Sedang. Selamat sore Gek Putri. Tiang ikutan dangdut adalah kita. Gek, selamat tugas. Terima kasih ya untuk Bu Wayan Suartini. Oke, kita dendangkan dulu lagu yang sudah siap ya, sudah ready, lagu dari Arafik Pengalaman Pertama. Dan selepas ini Putri akan kembali menemani Ruang Dengar Akhidan Rai, tentunya di line telepon 0361 223361.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: ini keren, ini lagi bagus banget, fashionable, check out ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
1: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
0: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.

0: Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Raka dan Rai, tadi sudah didendangkan ya lagu requestan dari Nini Ita ya, dan satu bonus lagu dari Happy Asmara ya. Nah ternyata karena sudah colok-colek semua, ada yang ikutan colok-colek juga ya. Ada Pak Tut Mancung yang minta dikedetin juga ya. Semoga dapat naik ya Pak Tut ya. Sekarang kita buka lagi line teleponnya. Tadi ada Bu Tu, Keboiwa dan juga Pak Tut Mancung yang sudah gak sabar kayak dari tadi sudah bertempur ya, tapi kalah cepet terus. Nah semoga sekarang bisa bergabung. Raka dan Raya yang lain juga yang dari tadi sudah berjuang, semangat ya, semoga sekarang dapat kesempatan naik. 0361 22 3361. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini Kak Mangku ya?
1: Nggak.
0: Aduh, salah lagi tebakannya, nggak dapet.
1: MKS.
0: Ih, curang. Kalau saya bilang MKS, pasti nanti dibilang bypass.
1: Uling-uling. Baru bisa naik.
0: Astung, karena masih jodoh, masih rezeki ya.
1: Ya Putri.
0: Tiang.
1: Kabarnya?
0: Astung, karena baik. Kak Mangku, gimana kabarnya?
1: Sehat. Cuaca. Lagi hari matahari terbit, lagi mengkam.
0: Oh gitu. Ciluk ba dia, ciluk ba ya.
1: Yang tadi ini kan sudah ya?
0: Sudah, Kak.
1: Sebelumnya jatuh seperti ya Pak Yanarbo.
0: Yeah.
1: Lagunya dulu.
0: Boleh, lagu napi, Kak.
1: Pakiko tidak boleh lupa. Pandangan pertama.
0: Nah, siap. Pandangan pertama.
1: Salam-salam.
0: Ya, sampai.
1: Karena ini sudah, BKBP sudah. BKBP naik, Bukit-Bukit naik, Maili naik-naik. Apalagi ini, kemudian Sri Kekeran, Maedi, Bekomang Buduk. Benoni Haji Tata Haji Kuta
0: Rahajang Haji
1: Wana Wang Ayu Gede Mandira Bupera naik Bupera
0: ayo
1: Bayan Abos Arda Patet Mancung apalagi ini Kak Alwin dan Yandra ikutan.
0: Oh nge Kak Alwin
1: sama Bu Kompiang sama Dari Timur Gadungan. Ya ini Ayuna, Mangku Majapati, Pandepi, siapa itu? Kak Pedas, Kak Tiato, Batu Nini, ini Ayuna sudah.
0: Ampun.
1: Ada Palas Jaya, Mersuka Satung, Meninakum, Mbak Waya Swati ini. Ini tipe Ketua Satung, ngopak, ngasih calling deh.
0: Sira Nika.
1: Ah,
0: Sira ketuanya.
1: Tante Jerman.
0: Oh, nggih.
1: Pakuan Pandu. Pak Wian Lodo sampun.
0: Sampun,
1: wae. Beka Mamal, Beka Tago. Apalagi. Ya, yang belum dibungkus.
0: Nggih, Kak Mangku.
1: Nggih,
0: Kak Ampura. Kak
1: Mamal, ya dah ikutan.
0: Lagunya tidak bisa didendangkan karena tadi Arafiknya sudah nyanyi.
1: Siapa?
0: Kan tadi Kak minta lagu pandangan pertama.
1: Iya.
0: Tapi lagu Arafiknya sudah ada yang naik tadi. Jadi kalau bisa dari penyanyi lain, Kak.
1: Ya, kalau begitu.
0: Mau ganti.
1: Apa itu? Setelah cinta pertama aja.
0: Setelah cinta
1: jumpa
0: pertama.
1: Setelah
0: jumpa pertama.
1: Oke,
0: ada. Kak. Ada dari Ida Laila ya, sama musuh.
1: Oh, ada itu, yang satu itu, yang hanya dua itu, anu yang paling top.
0: Favoritnya Kak ya.
1: Iya. Setelah jumpa pertama sampai sekarang.
0: Astung kare.
1: Ya Putri.
0: Iya Kak.
1: Selamat tugas. Nanti malamnya siapa yang tugas?
0: Nanti malam beli tutmus.
1: Iya, nanti bisa naik. Tadi kemarin malam tidak bisa. Apa itu? Hari.
0: Iya, sarang dayu.
1: Tidak bisa. Naik mekirit.
0: Tak bajang mulai gitu. Iya. Megarang.
1: Selamat tugas, ya Putri. Ini satu ini lupa Kak.
0: Siapa ini tertinggal?
1: Semeton, Longgek Cynthia.
0: Oh iya.
1: Sudah sehat sekarang suaranya.
0: Iya, sudah plong langsung.
1: Ya. Terima kasih, selamat tugas. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Dadah, bye-bye, Kak Mangku. Ternyata Kak Mangku yang nyalip ya. Dari tadi minta dikedet-kedetin, ternyata Kak Mangkunya yang berhasil ya. Satu penelpon lagi sebelum didendangkan lagu requestan Kak Mangku, silahkan. Sudah dibuka line teleponnya kembali, Rekedan Rai 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Selamat sore, ya Putri.
0: Selamat sore. Dengan siapa, Niki?
2: Lesekar Santung Payang,
0: ya. Oh, Mbak Lesekar. Ya, tadi nelpon di WA ya. Mohon maaf, belum bisa diangkat. Untung bisa naik sekarang, ya.
2: Iya. Tapi gak selesai, Putri.
0: Astungkara, baik. Mbak Lo, gimana kabarnya?
2: Sementara sehat semuanya, ini lagi rolling jalan untuk besok.
0: Nggih, aduh tiang durung metandeng lagi ini, nanti sampai rumah metandeng lagi.
2: Belum punya apa-apa, ini baru datang dari Ngayah, guys.
0: Oh, Ngayah juga tadi.
2: Ya, ada undangan lagi di hari di Pura Dalem.
0: Oke, okay, guys, Tengkara lancar ya, Mbok Loh ya.
2: Lagu dulu ya.
0: Boleh, lagu napi, Mbok Loh.
2: Suling bambu.
0: Suling bambu?
2: Ya.
0: Suling bambunya sudah tadi di sesi pertama, Bu Lodra yang ngambil tadi.
2: Sudah. Apa jelas?
0: Mau ganti yang lain yang mana?
2: Semuanya sarapan pagi aja deh.
0: Sarapan pagi?
2: Ya.
0: Belum masuk lagunya, Mbok.
2: Kalau itu
0: susah ya mencari. Mohon maaf, Mbok.
2: Bola-bola aja deh.
0: Bola-bola ya.
2: Kalau buat Cak Mangku Sundani ya. Ini kita Pak Tut Mancung, Pak Yanarbe, Bu Lobra, Bu Pera, Mas Unindi, Bu Eka Sampidi, Bu Eka BB, Bu Tut, Bu Putu, Bu Iwe, Mailin, Gemas, ada Jelang Kuduto Waringin, Pak Eka Plaga, Pak Eka Mamal, Kuduto Timur Jaya, Bu Jodoh Manuraga, Kak Pedet, Pak Pandi Madi, Pandi Madi Tamo, Suka Simili Kiti, Kak Duki Anyud. Pokoknya semua-semuanya aja deh, sama Tuan Pro Dangdut, dimanapun berada, semoga sehat sehat walafiat. Buat umat muslim, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga semua dalam sehat dan lancar upacara acaranya.
0: Astengkara.
2: Oke, Putri, sekeluarga, semoga sehat selalu ya.
0: Astengkara siksema.
2: Ya, selamat tugas, yuk. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Mbok Lo Sekar di seputaran Payangan ya. Sudah bergabung. Lagunya Bola dari Onda Sutra nanti didendangkan. Tapi sebelum nikah, kita putarkan dulu lagu dari Ida Laila featuring Mus Mulyadi, Setelah Jumpa Pertama.

Kembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Rakyat dan Rai, tidak terasa sudah mepet di jam 5 sore ya. Sudah pukul 4 lewat 54 menit. Itu artinya program Pro Dangdut harus kita akhiri dulu ya sore hari ini. Tapi tidak usah khawatir karena selepas ini akan berlanjut lagi kebersamaan kita ya. Putri masih akan menemani di program Lingsir Sanja ya. Dan Rakyat dan Rai, untuk di jam 5 sore ini, Lingsir Sanja akan membahas tentang informasi seputar destinasi wisata lokal. Yang kemudian setelah Puja Tri Sanja di jam 6, kita akan lanjutkan dengan pembahasan informasi adat istiadat yang ada di Bali ya. Rakyat dan Rai, tetap ikuti Putri terus sampai nanti usai bertugas di jam 7 malam. Dan sekarang ada lagu penutup untuk Pro Dangdut ya, dari Ayu Ting Ting, Kekasihku.

Reka dan Rai program Cek Kesehatan Gratis CKG di Provinsi Bali terus menunjukkan peningkatan capaian sepanjang tahun 2026. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat partisipasi masyarakat dalam program tersebut terus bergerak naik dibanding tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Madepuspa, mengatakan target program CKG di Bali tahun 2026 mencapai sekitar lebih 2 juta jiwa. Hingga awal Mei 2026, capaian program tercatat telah menyentuh angka 8,4%. Dewa Puspa menyebut tingkat partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program CKG. Karena itu, puskesmas di seluruh Bali terus melakukan strategi jemput bola dengan mendatangi sekolah, komunitas, dan pusat keramaian masyarakat. Dewa Puspa berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan terus meningkat sehingga kualitas kesehatan masyarakat Bali dapat semakin baik di masa yang mendatang. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri dan sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rajang Rekelan Rai, Senang Pisan Iki Putri Kantun Nyaringin, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai, kiri bawasang Putri Wawung, Ring Program Pro Dangdut, Wesan Program Pro Dangdut, Niki Nge, Putri Iring, Niki Rekelan Rai, Ring Program Duene, Lingsir Sanjeng. Lingsir Sanjeng pun Niki Rekelan Rai, Pacang Kesarangin Putri, Untuk Duang Paletan, Paletan ke pertama Niki, Ring Galah Jam 5, Nyantos Puput, Ring Galah Jam 6, Sedurung Puja Trisandya, Pacang Mausan Inde destinasi wisata lokal. Ngelantur Rekelan Rai, Wesan punika Ringgalah Jam 6 nggih, Wesan Pejatri Sandia, Nyantos Puput Ringgalah Jam 7, Pacang Kawentenan malah Lingsir Sanja nggih paletan kaping kalih. Sane Pacang Mausan ngenenin Inde adat istiadat sane wenten Ring Bali kenten nggih. Rekelan Rai Sinampura niki Putri ingatkan nggih, Ring Lingsir Sanja puniki durung kedadosen anto nunas tembang utawi megatre kenten nggih. Kangge nuwun niki Mausan Inde informasi sane wawu ke mantan kenten nggih. Wesan puniki pacang kalau sarengin anto acara-acara sane lianan wawu boleh megatre lan niki nunas tembang malih nggih. Angger ing rahina sene becik puniki Rekelan Rai nggih nenten kerasa sampun mendekati akhir bulan niki nggih sampun ring tanggal 27 Mei mangkin nggih niki pertepatan sareng hari raya Idul Adha kenten nggih semeton muslim niki sane merayakan mugi-mugi samian kegiatannya ne lancar kenten nggih upacara kurbannya ne nika pamargi antar lan presiden niki berkorban dengan tulus ikhlas diterima juga oleh yang membutuhkan kenten nggih. Rekelan Rai malih jebos Putri Pacang Mawali malih niki ngene ini informasi destinasi wisata lokal nangis durung punika nggih piarsa yang dumun tembang sane sampun kesiagaan.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: cantik.
1: Ah, bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
2: Ya bisa, kalau mau usaha.
1: Aku maunya instan.
2: Aku sih ogah.
0: Emang lagi cantik.
2: Mending susah dulu, cantik kemudian.
1: Hah, bingung.
2: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.

Kelan rahi mangsang ide destinasi wisata niki wenten wisata sane pasti kesampun lumrah kenten nggih sampun sering niki kita kunjungi kenten nggih kelan rahi nika wantahja berwisata ring pesisir pantai nggih santukan Bali puniki akeh pisan medue pantai kenten nggih hampir semua wilayah ring Bali nika memiliki pantai nggih pantai utawi pasih kenten ning bahasan ring bahasa Bali kenten nggih pasih puniki taler selain menikmati suasananya kenten nggih suasana alam puniki bermain ring bias pasih kemudian ring mandi ring pasihnya kenten nggih niki pasti kawenten juga sane tidak terlupakan, tidak mungkin tidak dilakukan kenten ketika berkunjung ring pasih puniki nika Metumbasan nggih berwisata kuliner kenten nggih. Niki sane terkenal lan identik kenten nggih yening sampun melancaran utawi melalui ke pasih niki pasti ke Metumbasan lumpia. Napi malih niki yening berkunjung ring area Pantai Sanur kenten nggih. Sane terkenal niki pasti ke sampun wenten jajanan lumpia nggih sane presiden niki rakelan rai temukan ring sepanjang pesisir pasih Sanur puniki. Inggih rekelan rai wisata kuliner lumpia puniki gering pasih Sanur niki dado silih sinunggil aktivitas sane wajib kenten nggih yening berlibur ring wewidangan Denpasar kenten nggih. Lumpia khas Sanur puniki rekelan rai pinake silih sinunggil kuliner legendaris kenten nggih. Santokan iki madue karakteristik sane melianan ring lumpia sane wenten ring wewidangan lianan kenten nggih. Isinya niki rekelan rai niki didominasi sayur segar kenten nggih. Lah niki disajikan dengan cara digunting-gunting kenten nggih. Kemudian niki digenahkan utawi diletakkan kenten ring wadah pincuk kenten nggih sane terbuat niki dari kertas minyak. Lalu rekelan rai niki disiram nganggen niki saus bumbu kacang sane kental kenten nggih sane kecampur antuk tauco lan niki biasanya ne berasa manis gurih lan pedas santukan niki medaging irisan cabai utawi tabia kenten nggih. Inggih rekelan rai niki sane paling otentik kenten nggih sane paling khas kenten nggih yening menikmati kuliner puniki pastikan niki membeli langsung ring para pedagang niki sane maadolan ring pesisir Pantai Sanur kenten nggih talor niki rekelan rai pastika sering nggih nyingaken kenten selianan wenten sane diam di tempat kenten nggih utawi melinggih ring satu genah talor akeh niki pedagang-pedagang lumpia ring Pantai Sanur niki sane keliling nggih di Suwon kenten biasanya ne dagangan beliau di Suwon keliling pantai utawi pesisir pantai kenten nggih. Dadasnya ne rekelan rai ring dijeje megena kenten nggih agak delodan agak dajanan tetep bisa menikmati kuliner sane satu niki. Nggih, untuk waktu terbaik niki yening arse nggih menikmati wisata kuliner sembari niki macecinga ring pasih Sanur kenten nggih. Niki pastika lebih becik berkunjung ring Semeng utawi pagi hari nggih santukan wenten sunrise. Lan niki sore hari nggih santukan kalau siang pastika lumayan panas utawi terik kenten nggih. Lebih baik niki berkunjung ring pagi hari lan sore hari menjelang senja kenten nggih. Untuk niki rekelan rai selain lumpia kenten nggih biasanya niki para pedagang sane maadolan lumpia puniki taler makte makudang-kudang jenis gorengan nggih sekadi OTOT utawi bakwan kenten nggih wenten tempe goreng lan tahu isi dadasnya ne rekelan rai sane arse niki minap kangen dengan cita rasa lumpia Sanur langsung ke Banten meluncur nggih ring pasih Sanur niki sampun tersedia berbagai macam taler pilihan gorengan sane lianan kenten nggih. Harganya rekelan rai niki pastika sangat ramah di kantong nggih mulai dari 5.000, 10.000 hingga 15.000 per porsi kemanten nggih. Niki bisa disesuaikan dengan keinginan rekelan rai pastikan niki nggih dados request niki majang ring pedagangnya nggih dibuatkan yang porsi berapa kemudian pedasnya niki nah niki yang menjadi ciri khas nggih biasanya ne pedasnya niki berbeda setiap orang nggih dados request niki cabenya banyak utawi kide kenten nggih sesuai dengan selera masing-masing.
Aing ge. Tapi malah niki hari libur mangkin rekelan aing ge mena penten sane arsa niki baru menuju jam 6:30. Masih bisa niki sane nampak-nampak ring Sanur utawi Kak sareng Nini Dania niki sane ring pantai Sanur minap setiap hari niki sampun boleh ngajang lumpia ge. Niki lumpia khas Sanur pasti ke memiliki cita rasa yang berbeda kenten ye. Ngiring lekeran rai niki metumbasan lumpia pastikan niki sareng membantu para UMKM sane wenten ring Bali ya semeton Bali niki sane maadolan sembari raga mengisi perut sembari juga meningkatkan penjualan UMKM kenten ye.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rekelan Rai, Sane Arse Tatas Unding Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nganten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten. Rekelan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia.

Ingat kelanai, ini mau sang indek berwisata ring pasir Sanur atau pantai Sanur kenten nge. Salianan wau wenten wisata kuliner lumpia khas Sanur kenten nge. Niki sila senenggil sane khas lan terkenal kenten. Pastika wenten wisata bersepeda kenten nge. Niki presiden kelanai menyewa sepeda kenten nge utawi sepeda niki ring pesisir pantai Sanur. Niki presiden angen melancaran tawi melalui keliling-keliling ring pantai Sanur puniki kenten ye. Rekalan lain minap wenten taler sane sampun pernah mencoba kenten ye. Dados niki berbagi informasinya nih ngenenin ingin wisata punika ye. Santukan pantai Sanur rekalan lain niki wewidangannya ini cukup luas kenten ye. Wenten mah kudang-kudang jalan masuk utawi genah masuk pantai kenten. Taler niki makudang-kudang genah wisata seni unik kenten nggih selianan wau wonten kulinernya kenten nggih. Bahkan selain lumpia kenten nggih, lumpia niki kan termasuk cemilan kenten nggih, makanan ringan. Taler wonten niki makudang-kudang genah ngajeng kenten nggih utawi warung-warung makan niki sane terkenal kenten nggih ring seputaran pantai Sanur puniki kenten nggih. Sekadi kawentenan iki warung Men Gigi sane menyajikan makanan tradisional kenten nggih sane lengkap. Taler wenten lumpia dari kingge lan rujak lan sane lianan kenten nggih. Ring warung Bucu Sanur taler niki kawentenan warung sane menyediakan lumpia khas Sanur taler nggih lan makudang-kudang jenis makanan sane lianan kenten nggih. Wenten wali siki niki kayu manis seaside restoran Sanur kenten nggih. Niki mungkin lebih ke liburan wisatawan kenten nggih, tapi ini rekalan rai arse kenten mencoba dados niki nggih mungkin genahnya nih sedikit berbeda. Niki taler menyediakan lumpia nggih, tapi lumpianya niki premium kenten. Lumpia selain mendaging sayur-sayur niki mendaging jamur taler nggih. Niki genahnya nih sudah dipersiapkan langsung niki memandang laut lepas sane indah kenten nggih. Dadosnya nih sembari menikmati pantai sembari niki menikmati lumpia duene kenten nggih. Niki sampun disediakan taler selianan dagang-dagang lumpia sane berkeliling di seputaran pantai nggih. Taler dados niki ini menyewa sepeda kenten nggih, sewa dumun sepedanya nih sambil berkeliling nanti ring beberapa titik kan sampun wenten niki genah anggen parkir sepeda parkir dumun untuk menikmati lumpia khas Sanur punika.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Topeng Pajegan. Topeng Pajegan merupakan salah satu jenis drama tari populer di Bali yang dimainkan oleh satu pemain. Aktor ini akan memborong semua tugas-tugas yang terdapat di dalam topeng. Penari Topeng Pajegan adalah seorang pedharma wacana yang juga harus memiliki kemampuan bercerita seperti seorang dalang. Pada Topeng Pajegan, topeng yang mutlak harus ada adalah topeng sidekarya. Karena merupakan tarian penting untuk suatu upacara keagamaan, maka penarinya harus memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Penari tersebut harus bisa memberikan pencerahan kepada penonton tentang inti dan tujuan upacara tersebut. Kisah dari tarian ini adalah menceritakan masa pemerintahan dalam Watu Rengkong di Gegel yang akan mengadakan upacara besar di Pura Besakih. Saat itu, ada seorang Brahmana Welaka yang mencari saudaranya yang tiada lain adalah dalam Watu Rengkong. Sayangnya, Brahmana tersebut begitu mirip pengemis sehingga tidak ada yang percaya bahwa ia adalah saudara dalam Watu Rengkong. Sang Brahmana pun diusir dan pergi dengan penuh dendam. Brahmana tersebut bertapa dan mengucapkan mantra agar acara yang digelar dalam Watu Rengkong menimbulkan bencana. Hal itu pun menjadi kenyataan. Dalam Watu Rengkong memohon ampun pada Brahmana agar acaranya menjadi berkah. Kemudian, Brahmana tersebut diakui sebagai saudara dan diberi gelar dalam sidekarya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekelan naik di bawah sang putri Wawung ya, menyewa sepeda ring seputaran Pasir Sandur atau Pantai Sandur puniki. Pinaka sinunggil pilihan terbaik kinten nggih antuk mengeksplorasi garis pantai niki. Sane panjang, pastika sambil niki berburu kuliner kinten nggih. Santukan kadi bawah sang ring awal wawu. Pantai Sandur puniki cukup panjang kinten genahnya nggih. Wenten taler beberapa genah-genah masuk sane melianan kinten nggih. Ya ini enggak berjalan kaki mungkin niki memerlukan tenaga yang agak banyak kenten nggih. Bisa dibantu niki dengan menyewa sepeda wawu. Rekelan lain yang tan perlu khawatir nggih santukan iki kawasan pedestrian ring sepanjang pesisir Sandur puniki sampun tertata rapi kenten nggih. Niki sampun disediakan jalur sepeda lan jalur pejalan kaki sane terpisah kenten nggih. Niki presida membuat aktivitas bersepeda rekelan rai niki presida lebih nyaman, lebih aman lan bebas dari kendaraan pastikan nggih santukan. Kendaraan bermotor kan yang tan dados masuk kenten nggih ring pesisir pantai niki. Wantah wenten pejalan kaki lan pesepeda. Nanging pastikan iki perhatikan nggih sampun yang salah jalur nggih biar tetap di jalur sepeda yening makte sepeda lan di jalur pejalan kaki niki yening dados pejalan kaki nggih. Untuk informasi harga niki rekelan rai yening wawu harga kuliner lumpia sampun putri bagikan kenten nggih. Niki taler ring penyewaan sepeda kenten nggih niki wenten jenis yang berbeda nggih. Wenten sepeda keranjang sana diputar manual mau kenten nggih nika harganya ne mulai dari 15.000 sampai 20.000 nika per 1 hingga 2 jam. Jadi tergantung niki ring genah sane mana kenten rekelan rai sewa nggih berbeda-beda niki. Telur wenten sepeda listrik nggih niki lebih mahal akide niki harganya ring harga 35.000 sampai 50.000 per jam kenten nggih. Yening minap niki nenten preside goes utawi menggayung terlalu lama.

sepeda listrik ini pina ke pilihan nggih. Syaratnya ada kelan rai yang ning arsen iki menyewa sepeda ring seputaran Pasir Sandur kenten nggih. Umumnya niki rekelan rai diminta untuk meninggalkan KTP atau SIM nggih niki pina ke jaminan kenten nggih. Dadasnya nih baju bos ini sampun mengembalikan sepeda, KTP atau SIM-nya dikembalikan malih kenten nggih. Inggih rekelan rai punika informasi ngenenin indek destinasi wisata nggih niki nampak-nampak ke manten niki ring pantai Sandur Denpasar nggih. Mugi-mugi niki presiden rekelan rai berwisata kenten nggih selianan ring pantai Sandur pasti kawenten wisata sanelianan. Niki ring wewidangan Denpasar pantai Sandur silih sinunggil pilihan sane tepat kenten nggih. Sampun presiden mececinga pemandangan sane asri taler sampun presiden niki taler berwisata kuliner lan bersepeda sambil olahraga nggih. Bagi-bagi niki sami presiden menjalankan aktivitas dengan lancar nggih ring hari libur puniki. Rekelan rai talan niki putri mengingatkan ring galah jam 5 kaliwat 55 menit melih jebos. Pacang ireng titian niki jagi nyaga yang uncarang puja Trisandya nggih. Santukan rekelan rai sedurung mepuja Trisandya. Niki pasti ke pacang kawentenan bisa melontar kelawasan talar wenten renungan sedurung puja Trisandya nggih. Saremangkeun ireng piarsa yang dumun tembang usan punika langsung ke manten iraga nyaga yang mau puja Trisandya.

teu-teu perhatiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

kalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

tujuan iraga urip rinjagate wantah ngeruruh darmu arte kamu miwah mokse. Sepatutnya nih wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun.

0: Baik, dan Rai, demikian tadi kita bersama telah melaksanakan puja Trisandya. Dan sekarang kita akan segera mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Enggir ekelan rai, wau sampun sinarang sami nguncarang pujatri sandiang, lantur niki sampun kawentenan kumandang asan maghrib, majeng ring wilayah Denpasar, antuk sekitarnya nih. Magi-magi nge, sami ring rahinas nebecik puniki, dharma iraga, yatnya raga, bakti iraga niki prasida katur nge. Rekelan rai, sene mangken pacang iring titiang mewali niki ring program duene lingsir sanja, sene pacang mausang indi adat istiadat sane wenten ring Bali. Sederung punika rekelan rai, ngiring piar sayang dumun tembang sene pacang bunga, wusan puniki putri mewali malih, pacang nyaringin rekelan rai pastikan niki ring lingsir sanja.

Rekelan raya ning masang inde adat istiadat sane wenten ring Bali niki pasti ke berkaitan kaitan ge sarang tradisi-tradisi sane kantun ajak nyantos mangkin ring pulau Bali puniki kaitan ge. Selain senenggil niki rekelan raya tradisi sederhana sebetulnya ge, tapi niki kantun ajak lan dipercayai ring masyarakat Bali. Niki wantaja tradisi mebanten saiban utawi ngejot atau niki yening bahasa ge ring sastra kaitan yatnya sese ge. Mabantun saiban puniki regelan rai wantahja persembahan sehari-hari kenten ge umat Hindu ring Bali sane kelaksana yang niki setiap wosan masa ge lantaler sedurung ngajeng kenten ge. Ritual puniki regelan rai merupa persembahan kecil sane dihaturkan sebagai wujud syukur niki majang ring ide sang yang widiwasa. Rekalan raya niki pastika tujuannya nih untuk matur suksema kenten nge majang ring ide sayang diwasa lan manifestasinya nih santukan niki sampun presiden diberikan rejeki makanan punika nge selianan punika rekalan raya niki pindah ke persembahan majang ring para buta kale kenten nge niki mangda tercipta keseimbangan ring jagat Bali puniki. Lah niki rekalan raya sane penting taler pendidikan moral niki sane tercermin dalam tradisi puniki kenten nggih. Niki melatih umat Hindu mangde nenten bersikap egois lan selalu mendahulukan niki berbagai berbagi kenten nggih sedurung niki menikmati milik sendiri. Niki terlihat sederhana kegiatannya nggih niki dilaksanakan setiap hari dilaksanakan ring rumah masing-masing tapi sebenarnya mengandung pesan moral nggih. Kalau irege perhatikan rekalan raya niki taler sebenarnya kita berbagi untuk para binatang nggih niki sane wonten ring sekitar kita. Santekan yen rega mebanten saiban puniki nggih. Pastika wosan punika wenten niki para binatang sane mengikuti nggih wenten minap sekadi ayam, wenten anjing utawi kulo kenten nggih wenten kucing, wenten taler kedis kenten nggih kedis-kedis liar niki pastika sareng menikmati haturan punika kenten nggih dadasnya niki pinaka penyeimbang taler terhita karena iraga mangda presida berjalan harmonis.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Rakelan Rai mabantun saeban utawi mayatnya sese puniki kelaksana yang setiap hari kenten nggih. Niki umumnya ne ring pagi hari wusan proses memasak pasti kangge. Menggunakan niki sebagian dari makanan sanes sampun wusan dimasak kenten nggih ditempatkan ring alas kecil sanes terbuat dari daun pisang utawi niki wenten sanes nganggen selepan kenten nggih. Niki kaanggen antuk ngaturan wonten saeban. Kemudian niki ring peletakan banten punika utawi sesaji nika pastika disertai antuk doa kenten nggih. Niki memohon mangda makanan tersebut membawa berkah lan kesucian nggih. Niki pastika melian-lianan nggih ring gendah rakelan rai kenten wenten sane tapi umumnya niki nganggen daun pisang kenten nggih utawi daun biu niki sane dibentuk kotak-kotak kecil kenten nggih ditanding niki nganggen nasi garam kemudian niki lauk sane sampun dimasak kenten nggih napi je sane masak niki sane katurin kenten nggih biasanya niki sekali punika rekelan rai tradisi puniki tala rekelan rai niki pinake implementasi paling sederhana kenten nggih niki anto ajaran pancayatnya utawi 5 korban suci sane dipercayai umat Hindu kenten nggih niki tala kabawasang antuk buta yatnya nggih santukan punika biasanya nih banten saiban puniki kahaturin ring genah bawah-bawah kemanten kenten nggih meskipun ring pelinggih tapi nenten ring pelinggih utama kenten nggih minap niki ring bawah utawi tengah-tengah pelinggih punika. Jadi hampir sama niki esensinya sekadi segan nggih namun niki lebih banyak menghaturkannya hampir di semua lokasi. Biasanya niki sane umum nika wenten 5 genah kenten nggih sane kaaturin taler niki dihaturkan ring pelinggih-pelinggih sane wenten ring sanggah, wenten taler dugul karang, wenten indrabrake lan sane lianan kenten nggih. Tapi niki sane paling penting wenten 5 tempat sane kaatur orang banten saiban kenten nggih. Niki biasanya nih benda-benda utawi gendah-gendah punika akeh kaanggen kegiatan sehari-hari kenten sane wenten ring dapur duwene.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Umbi suwak. Suwak merupakan umbi yang biasanya diolah menjadi jajanan enak. Suwak tumbuh liar di kebun dan hanya bisa dipanen setahun sekali. Untuk mengetahui bisa dipanen, pohon suwak ini harus mati terlebih dahulu dengan sendirinya, baru bisa diambil umbinya. Uniknya, tumbuhan ini mampu menghasilkan umbi yang lebih besar setelah ditanam ulang dari pohon yang telah gugur dengan cara membalikkan posisi umbi yang sebelumnya dipanen. Hasilnya akan 2 kali lipat lebih besar, namun biasanya akan dipanen sekali sepanjang tahun. Tanaman suwak bisa tersebar di Bali, namun tidak semua bisa dikonsumsi. Khusus batang berwarna keunguan sangat dianjurkan untuk tidak diolah menjadi jajanan apapun. Jajanan suwak, jajanan musiman ini biasanya akan dicobai di pertengahan tahun antara Juni hingga Juli.
4: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan.

atau cangkem paun kenten nggih. Santekan niki genah anggen membakar kenten nggih. Minap niki wenten entah disengaja maupun tidak kenten wenten serangga atau binatang seni terbakar kenten nggih. Saat iraga niki menyalakan api anggen memasak punika nggih. Santekan punika iraga patut mesaiban riki nggih. Kaping kali ini kirkelan rai ring genah talenan. Santekan niki pasti ke anggen antuk tatakan kenten nggih memotong tawi menggula atau menggilas bahan-bahan makanan kenten nggih. Niki silih sinunggil tempat sane penting utawi benda sane penting niki kahaturin antuk wonten saiban punika. Kaping tiga rekalan rai wenten sampat nggih niki santukan yening iraga membersihkan nganggen sampat puniki minap wenten tanpa sengaja utawi sengaja iraga membunuh binatang sane kecil utawi nenten nampak kenten nggih. Santukan punika patut juga niki mengaturkan banten saiban. Kaping papat niki wenten lesung nggih, lesung anggen tempat menumbuk niki nggih. Pastikan niki taler wenten binatang-binatang yang tanpa sengaja niki reng proses penumbukan punika ngintuk punika wenten sane ikut terkena kenten nggih. Dados nyane nika patut antuk ngaturang banten saiban taler nggih. Sane kaping untam niki, sane kaping 5 kawentenan jeding nggih utawi genah nganggen ngenahang iyeh kenten nggih. Jeding nggih puniki taler kawentenan pasti kawenten sekadi jentik-jentik utawi mikroorganisme lianan sane wenten rika. Sane iraga bersihkan kenten nggih tanpa sengaja raga sampun membunuh kenten. Nah niki patut dihaturkan banten saiban taler nggih. Niki menurut kitab Manawa Dharma Sastra Rakaran Rai. Sane liana nika menyesuaikan untuk desa kalepatre, menyesuaikan untuk kepercayaan ring rumah tangga masing-masing nggih. Selianan 5 genah punika nggih sekadi mungkin wenten ring sanggah, ling peling nggih lan pelangkiran sane lianan. Inggih nika wau rekalan rai tradisi mebanten saiban utawi yatnya sese kenten nggih niki silih sinunggil kawentenan adat istiadat sane kantun aja gering Bali kenten nggih. Santekan niki sane paling sering dilaksanakan setiap hari sampun dilaksanakan nggih sangat dekat dengan masyarakat taler kantun ajak nyantos semakin kenten nggih. Bagi-bagi niki rekalan rai yatnya pun niki praside kelanturin nggih kelaksanaan ring ajero utawi griya soang-soang niki setiap hari nyane mangda tetap bisa menghaturkan dengan tulus ikhlas kenten nggih. Mangda niki prasida ngemolehang hal-hal sane bece pasti ke. Aing gerekelan rai santokan niki sampun nampak ringgalah jam 7 nggih. Putri Pajang Lungsur mepamit niki suksema ping banget aturin titiang majang rekelan rai sareng sami sane sampun nyarengin ringgalah jam 3 wau nyantos mangken puput niki ayah-ayahan titiange ringgalah jam 7 nggih. Mele jebas rekelan rai galah jam kutus nyantos puput ringgalah jam roras wengi pacang kementeran blitut mus nggih sane nyarengin. Lah niki ringgalah jam 7 nyantos jam sia mele jebas pacang kawentenan niki Alila Cita nggih sane menemani malam hari rekelan rai. Sinampura rekelan rai yen wonten keiwangan selami titiang ngiter acara duene puputan titiang untuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: miarse sanemangkin iring titiang miar sayang gatre basa Bali ceraki.
1: Om Swastiastu, inggih pamirsa Ratu Ida Dani malih iring titiang miar sayang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sanikatur minakadinyane. Kawentenan bawi saninada pada mering wawidangan Canggu Kuta Utara naler ring payangan Gianyar ke Cinedrang Sangkaning ASF. Dinas Perhubungan Provinsi Bali pacang ngemargiang pauwahan arus kendaraan ring wawidangan Sanur sani sering dadas titik nadi kemacetan ring kota Denpasar. Inggih pamirsa sani mangken titiang putri ngaturang gatre sejangkep nyane. Rekelan rai kawentenan bawi sani nadak padem ring wewidangan Canggu Kuta Utara naler ring payangan Gianyar ke Cinindran Sangkaning ASF. Kadis Pertanian lan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Wayan Sunade ngawadarang kramane utamanyane para peternak mangda tetap tenang naler nenten dengan keni gatre sani durung presida sejatinyane utawi gatre hoax. Katlatarang panglalah ASF pamargi sangkaning kontak langsung sarang bawi sane kene infeksi, naler sisan pakan bawine sane kene infeksi. Wayan Sunade ngawawahin tim teknis peternakan lan kesehatan hewan Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, selian ngemargiang panureksa ring lapangan, naler nyelehin kawentenan ternak bawi ring makudang wawidangan, sani terus micayang edukasi, naler peternak ngenenin inde membuatnya ne biosecurity, sani ketat ring kandang, santukan kantos mangkin vaksin ASF durung wenten sani keadol ring pasaran. Gatra selanturnya ni rekalan rai, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarte, ngawadarang ku bandane pacang ngemargiang pauwahan arus kendaraan, ring wawidangan Sanur sane sering dadas titik nadi kemacetan ring kota Denpasar. Katlatarang uji coba manajemen lan rekayasa lalu lintas K7 ring kalih titik krusial, inggih punika simpang Jalan Hang Tuah, Jalan Danau Beratan, naler simpang Jalan Hang Tuah, Jalan Sedap Malam, ngawit saking kalih kantos 15 Juni sane jagi rauh. Manut I Kadek Mudarte, skenario pengalihan arus punika selianan ngirangin kepadatan kendaraan, naler rincapang mobilitas publik ring destinasi wisata lan pemukiman punika.
0: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
1: Rekalan Rai Gubernur Bali Wayan Koster nugesang proyek pembangunan PSEL wawangan mangken sedek kaolah oleh Danantara. Indike punika terus nyinahang progres positif ring lapangan. Katlatarang pengelolaan leluwu modern PSEL sane groundbreakingnya ne kemargiang kutus Juli sane jagi rauh. Wawangan mangkin kantun memargi proses pengurugan lahan antuk jimbarnya ne 6 hektar. Sane mangkin sampun kemargiang paletan ka pertama pawangunan ne naler sinambi nyantos PSEL puput kewangun. Pemprov Bali terus ngemargiang lan ama pawarah majeng kramane mangde ngemargiang gerakan bersih-bersih. Wayan Koster, Andel, Ring Kayun, mungguin daya tampung fasilitas sane anyar puniki pastika prasida nanganin pikobot indik leluwene Ring Denpasar naler Badung. Selian punika pacang prasida ngirangin tumpukan leluwene sapisanan ngerembe tate pidap-dap palemahan sane bersih Ring Bali. Gatra Seneka Pinguntap Rekelan Rai, Wakil Wali Kota IKD Agus Arya Wibawa, ngawadarang wawangan mangken Pemkot Denpasar ngucukan indek penanganan leluwu saking hulu. Pidap-dap sane kemargiang majalarang antuk micayang komposter bag mahenang kramane mangde praside ngawigunayang anggen pengelolaan leluwu organik basah ring tingkat rumah tangga. Katlatarang Pemkop Denpasar ngawawahin status pitung dasa 6 tali komposer bag sane kapicayang majeng samian kakar ring kota Denpasar majalaran antuk desa utawi kelurahan sane kewantu antuk para kaling lan kadus. Inge pamiyarsa wantah kadi asa punika Gatra Basa Bali sane prasida kator wengine mangkin titiang putri kesarangin pangrembag Gatra Basa Bali ngelung serma pamit puputan titiang antuk ngaturang para mesanti Om Santi Santi Santi Om.
0: Asapunika wau, sampun iring titiang, miar sayang Gatra Basa Bali, cerah.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang Ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.

0: Tom.
1: Ay, nge.
0: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng sakit ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: lakla. Kue lakla atau yang biasa disebut jaja lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jaja lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jaja lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jaja lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jaja lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: sekarang. Lagian, Ayu juga lagi boring.
1: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
2: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
1: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
2: Ih, lo makan sate penyu?
1: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
2: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
1: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
2: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
1: Kata siapa? Sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
2: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Bali tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya. Salah satunya adalah tradisi ngerebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngerebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon Pahang sehari sebelum piodalan di Pura Duwerbingi, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngerebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejeng Aji, dan Banjar Gaga. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembayang bersama dilanjutkan dengan Dunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau natar pura. Setelah Dunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Duwerbingin yang terletak di sebelah timur pura.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
5: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
4: Masak yang simple aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
5: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
4: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
5: Aduh, saya nggak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
4: Yang pastinya cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
6: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.
4: Bumbung. Bumbung merupakan salah satu golongan gamelan baru yang biasanya berfungsi untuk mengiringi tarian joget bumbung, suatu tarian pergaulan yang ada di Bali. Gamelan joget bumbung disebut juga gamelan gerantang, yaitu gender yang terbuat dari bambu berbentuk bumbung memakai laras selendro 5 nada yang larasnya sama dengan laras pada gender wayang. Adapun instrumennya terdiri dari gerantang 4 sampai 8 buah yang terdiri dari 4 gerantang gede dan 4 gerantang kecil. Untuk iringan tari joget bumbung, gerantang ini juga dilengkapi dengan kendang, ceng-ceng, ricik, kempli, kenang, dan gong sehingga menjadi satu kesatuan barungan gamelan joget bumbung yang mana fungsi dari gamelan ini adalah untuk hiburan rakyat.
7: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
8: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Keket atau Barong Keket adalah barong yang sosoknya menjulang tinggi. Sosoknya menyerupai manusia dengan tinggi dua kali tinggi badan orang dewasa. Sosok laki-laki dinamakan Jero Gede, sedangkan pasangannya disebut Jerolo. Konon, barong jenis ini dibuat untuk mengelabui makhluk-makhluk halus yang menebar bencana. Barongket merupakan tarian barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dipentaskan. Barong ini juga memiliki perbendaharaan gerak tari yang paling lengkap. Dari wujudnya, barongket merupakan perpaduan bentuk antara singa, macan, sapi, dan naga. Badan barongket dihiasi dengan kulit berukiran rumit dan ratusan kaca cermin berukuran kecil. Kaca-kaca cermin itu bagai permata dan tampak berkilauan ketika tertimpa cahaya. Bulu barongket terbuat dari kombinasi perasok atau serat daun tanaman jenis pandan dan ijuk. Ada pula yang mengganti ijuk dengan bulu burung gagak. Barongket ditarikan oleh dua orang penari yang disebut juru salo atau juru bapang. Juru bapang pertama menarikan bagian kepala, juru bapang yang lainnya di bagian ekor. Biasanya, barongket ditarikan berpasangan dengan rangde, yaitu sosok seram yang melambangkan adharma atau keburukan. Barongket sendiri dalam tarian tersebut melambangkan dharma atau kebajikan. Pasangan barongket dan rangde melambangkan pertempuran abadi antara dua hal yang berlawanan atau rua bineda di semesta raya ini. Tari barongket diiringi dengan gamelan semar pegulnya.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitrayatnya seperti ngaben dan memukur.

ngaben, gender ditaruh di bade atau pengusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat mengukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusiatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele. Biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

0: swastiastu. Angge pamirsa rakan rai sahabat budaya. Senekan tu niring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Perempat RRI Denpasar FM 106,4 MHz. Ring di jaju pada megena. Ring wungi becik meka dimangkin. Demugi panggikin di tiang starter kenak tur nemu rahayu. Muali male sarang di tiang ketut mus jagi pacang iring semeton rakan rai ngantos galah di tiang puput bertugas. Ring galah jam roras wungi male jebos. Rakalan rai pemirsa serang sami jagi pacang lantur di tiang acara druene ring galah jam siau puniki ring acara rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan andu di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Rakalan rai pasika male jebos jagi pacang sangre di tiang pemirsa serang sami ring pesawat telpon 223361 tawi pemirsa sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar durus munga durus megatre tur konek-konek sama tuan druene make sami. Angge pemirsa pinake penyembrah mandi tiang jagi pacang aturan di tiang asiki tembang kewantan sedurung penika sekali sana sampun-sampun memargi acara druene jagi pacang aturan di tiang drama legenda nge sane mejudul Tiga Serumpun nge. Rakalan rai pemirsa sarang sami sampunan perindah frekuensi ring 106,4 MHz durus tumun piarsa yang drama legenda Tiga Serumpun.
1: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Ya Allah. Ya Rabbi.
4: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli,
0: tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci, Ramli?
0: Betul ayah, Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya ayah.
1: Alhamdulillah Ramli, terima kasih dah banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana Ramli?
0: Eh tak apa, yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah Ramli, tak apalah, di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
0: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkan lah.
1: Alhamdulillah Ramli, lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita batalkan haji juga, Bu.

0: akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni. Ya Allah.
1: Ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya. Alhamdulillah, rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf
1: ya. Ya Rabbi, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: langsung sekali, nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya?
0: Ayo, Bu.
1: Kita ke sana, Bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, ya. Boleh?
0: Nak, boleh.
2: Perlahan-lahan.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel sebenarnya, ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
0: Iya, nak. Terima kasih, ya, nak, ya.
1: Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
2: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, yalah, ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman, kan?
1: Oh, begitu.
2: Kalau macam tu tak apa, Abang lanjut dulu, Abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, Abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel, eh?
1: Sekali lagi, terima kasih, ya, Abang, atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Welcome.
1: Ya Allah, Ramli.
0: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
1: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
0: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
1: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
0: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
1: Batah tadi dah jumpa tu. Dewa. Berapa orang sudah anak murim dia?
0: Kau ni kau gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
1: Benar ke Jun ni? Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
3: InsyaAllah. Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
1: Benar tu.
0: InsyaAllah. Amin. Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Bu. Kenapa, Bu? Kenapa air-air ini badan Ibu sering lemas, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Air-air ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemas.
0: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemas semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
0: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: tu ni daripada bar. Dia nampak adik uni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
1: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
0: Adik uni?
1: Iya Bang Ramli.
0: Sudi tak?
1: Sudi apa bang?
0: Sudi tak uni untuk jadi isteri abang?
1: Hah? Gimana bang? Maaf, uni enggak paham.
0: Betul uni. Abang nak melamar uni untuk jadi isteri abang.
1: Apa? Abang ingin melamar uni? Abang yakin memilih uni jadi isteri abang?
0: Ya uni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, uni adalah jodoh. Abang percaya benda tu uni?
1: Masya Allah. Uni pun sebenarnya merasakan hal yang sama bang.
0: Jadi uni bersedih nak jadi isteri abang?
1: Ya bang, uni bersedia menjadi isteri abang.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini ya Allah, di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya,
1: betul
0: ya
1: juga. Nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan Yuni ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kau.
0: Salah. Ha. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau kau. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia? Ya. Alhamdulillah. Dapat. Ha, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh 3 negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ya Bu, sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini Nak.
4: Rasanya ibu udah enggak kuat lagi Nak untuk pulang ke tanah air.
3: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
4: Yuni sekarang sudah tenang Nak, kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia Nak. Ramli,
1: ya Bu.
4: Ibu sudah enggak kuat lagi Ramli. Ibu titipkan Yuni kepadamu ya Nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu Ramli.
1: InsyaAllah Bu, sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni Bu. InsyaAllah Bu.
4: Alhamdulillah.

0: Ibu, ibu jangan tinggalin Yuni, ibu. Bangun, mau bangun. Ibu.
1: Sabar Yuni.
0: Ibu.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan husnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
0: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pak.
1: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istighfar. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
0: Ya abang, Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
1: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

0: demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Kandung ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: pamirsa lagaran lai sanekantun tetap satir yang perempat suara budaya Bali nggih nae wau sampun mengudara nggih sarang-sarang pirsa yang nike drama legenda tiga serumpun daler siki temang sampun aturun di tiang saking jegek bulan timpal ngamah timpal pina ke temang panyamrahme pina ke temang pengawit di tiang ring wengi becik muka dimangkin nggih duaning sampun galah niki. Kalau rai jadi pecang sang radit yang ring lain telpon 22-3361 nggih durus. Hingga Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Iye rajang bu.
1: Rajang Detmun.
0: Iye.
1: Kadai nak dede siaran backsound itu men cengirang saja.
0: Nenten.
1: Ya lah cocok Detmus backsound tu jadi dede pasti tu.
0: Inge.
1: Inge, kena tut nge.
0: Inge, dados bu.
1: Nas temang dumun siki ne.
0: Inge temangnya ne.
1: Kamu nas temang, sing tadi megatro gitu nah.
0: Kangkatan dumun genta.
1: Oh gitu. Inge. Aku megatro saline. Duni mau megatro di dangdut tau.
0: Inge bungkus sama mungkin genta megatro dulu.
1: Bungkus kan mana hasana bawa konyang duni mesirat tu tau nan. Nas filto boman, mata kopi jo boman nas duni tu. Megedang. Nah temang ya
0: nih Pak. Iya temangnya nih.
1: Temang nih Widi Widiano cepok nih.
0: Sane napi.
1: Angkian bernilih nih.
0: Angkian bernilih nih. Iya.
1: Megatro sarang sami mantan sane duni. Duni bu jero susi mekutang sarang bu janurang nih. Pahajang sarang sami sane tiosen sampun jangkep susiang nih. Ikat ditiang rada susi. Ampun sami keni nih kang nih duni sampun akeh ditiang Megatro. Inge dat mas.
0: Inge bu.
1: Bu Darmo, malah jemput budal wasado ring margi.
0: Inge.
1: Selamat selamat lah ring jerunge.
0: Inge suksema.
1: Ibu membayangkan tuh dibabakan tuh benang kajo tuh tuh.
0: Inge mungkin sampun mulai kentan tapi wasane rame.
1: Inge. Oh rame inge. Biasane cicing miong gitu nyebrang tuh tuh.
0: Oh inge inge. Nga niko mantan kendala nama lagi.
1: Miong biasane cicing sih nggak ada sih tuh. Miong biasane inge. Mogi selamat tuh inge.
0: Inge.
1: Rau ring jeru suksema tuh.
0: Inge,
1: ibu pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, suksemo niki, ibu Eka ngiring seputaran Batu Bulan, ye, sampun nyarangin sentor kelarai niki. Pinaka penelpon ka pertama niki, ye. Durus rakelarai ring ukurnya nih ibu Eka sang radit yang mewali male. Om Swastiastu rahajang ngi.
2: Halo.
0: Inge.
2: Rahajang kalian dan masuk.
0: Punapi ring celuk niki.
2: Celuk cerah mengetar.
0: Mm-mm.
2: Itu ni kebus kan hujan-hujan. Jadi kau tapi di kajau.
0: Inge nak gulam-gulam ke mantan?
2: Oh melung-melung,
0: melung-melung
2: besar. Melung-melung mesra, sudah mungkin melung mesra.
0: Hari melung-melung mesra.
2: Sana bau buat kami dia bermulai.
0: Mm-mm.
2: Wis ke pertama mungkin dianyar yang kedua mungkin. Dianyar kedua.
0: Dianyar kedua nggih.
2: Kesare kewah dia masuk di Bipuan atuh kewah kali salah.
0: Mungkin ampun boleh.
2: Dan masuk. Ini orang betul orang umsat dia itu. Ih, masuk gede-gede. Ini mungkin gas kembang.
0: Ini temannya nih.
2: Semang nih, kayak Gus Yodi gitu man dia.
0: Sana napi?
2: Dukun Sakti ini.
0: Dukun Sakti, Dukun Sakti Gus Yodi sarang Sonia.
2: Eh,
0: sampun saya gong, ye.
2: Tapi macam sana mubat begitu. Dukun dia begitu.
0: Ye,
2: betul.
0: Inge.
2: Salah katur mewali.
0: Inge.
2: Om Santi. Santi-santi Om.
0: Inge suksemo niki ring widangan celuk nge Bapak Ketut Murdayo. Nge sampun munggah nyarang simtor kelarai make sami niki pengarsan ruene Dukun Sakti. Kenten nge. Sangra ditiang malesiki dumu niki ring lain telpon 22-3361 durus. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Raja Ngomin gitu.
0: Inge sarang sira ditiang.
1: Keceran siang.
0: Gung Miang Sri.
1: Iya,
0: Punapi Gatre.
1: Kenak gitu, gitu Punapi.
0: Dados.
1: Iya, mau udah kenak rayu.
0: Inge.
1: Cuaca aku nafi betul.
0: Cuaca setengkara becik niki.
1: Becik salering sekarang. Mungkin kita yang megato cepat
0: betul. Durus.
1: Yeah, macam ring. Buk putus keboiwa, buk manduduk. Pak Kesmurdaya, sampun mau ni.
0: Sampun munga.
1: Man Pandu munga, Bu EKBB, serahkan akan aja musanakan. Nini Ita, Nini Ayuna, Ma Indira, Dumogi Milis Kenak Ma, Pak Yanardo, Pak Ket Mancung, Bu Ana, Bu Vera, Mokluh,
0: Mulus kita aja. Mulus sekar satung.
1: Nye, kita tusar aja munga. Mbah Yuda, Oda Yuda, Nini Santa, Jero, Cico Arte, Oda Weni, Mbah Egi, munga Magi. Sira malinge. Ini kita saran sami.
0: Inge, cutot maka sami, sama Tuan Ruin.
1: Sudah ini.
0: Inge.
1: Gitu. Tidak sarang kami nih yang mali wawar gitu nih
0: ingi
1: galau wali yang gitu santi
0: oh. Ingi suk semua niki gong yang seriring kekarang ya sampun munga nyarangin semeton rakelan rai make sami ingi domongi kena rahayu semeton ring kekeran niki.

Inge pamirsa sane sampun bergabung ring via WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar 2 niki nggih menten Bapak Ketut Sumarje niki ring Banjar Bengkel niki nggih. Bapak Ketut Sumarje kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarangin ring Pak Tut Musrah yang bertugas. Nggih suksemo niki, terima kasih Bapak Ketut Sumarje sampun munggah nyarang sementara kelarai ring via WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Wenten Ibu Agung ring seputaran Guang Sukawati nggih. Ibu Agung Guang Sukawati nyarangin Megatra Majang ring Nini Dania plus Peka Dania kita nggih Mbah Tunindi talar nggih. Suksemo Gatra Ruwe niki. Ibu Agung ring seputaran Guang. Talar jero mangku kuto waringin ki sampun nyarangin iki nggih. Salam ring Dewoni Yang Kirana demugi kena rahayu nggih sampun tersampaikan. Bu Eka Sampidi talar niki hadir ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar duwe nggih. Ingin pemirsa rakalarai, sahabat budaya nggih, sampunan pindah frekuensi, sampunan metilaring perempat suara budaya Bali. Durus teman piar sayang, tembang sana sampun saya yang titiang.

Rakelan Rai sane arse tatas uning Piala Dunia sampunang mereka merikingi biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rakelan Rai taler presiden miar sayang cerita unik utawi sane siosan ngeninin indik pemain bintang kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rakelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kakak dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga. Nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ekesate. Caru Ekesate adalah kurban suci yang memakai satu ekor ayam yang berwarna berumbun yang diolah yang akan dipersembahkan kepada Buta Kala. Tujuan Caru Ekesate ini adalah untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci dan untuk menetralisir keselamatan dari godaan para Buta Kala di lingkungan sendiri seperti upacara ngeruak sebelum dibangun rumah atau tempat tinggal, tempat ibadah atau pura, tempat usaha dan lain-lain.
1: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
2: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
1: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
3: Selamat pagi, ibu-ibu.
4: Pagi.
1: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
3: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
2: Masa sih? Kok kelihatan munafik ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
3: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Agi pemirsa, rakalan rai, sana kantun tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali, perempat eret iden pasar nge. Nah, lanturan ditiang acara duwe nepuni kiring, palatan sana kapeng kale ditiang ketutmus kantun nyarangin sepertu rakalan rai ngantros gala ditiang puput meleje bos jam solas wengi nge. Nah, ring gala jam dasa puniki, jagi pacang iring ditiang ring sesi bernostalgia nge. Nge durus rekelan rai, pemirsa salam sami sane sampun saya ge ring lain telepon 223361 nge. Om swastiastu rahajeng wengi.
1: Om swastiastu rahajeng wengi.
0: Nge punapi gatran ini. Ini kena mogi ngelantur niki rahayu nge.
1: Ini seger. Cuaca cerah.
0: Ini.
1: Lain semua mau cerah cuaca. Set mau pun api gatel.
0: Kena rahayu dah dos.
1: Ini seger ngelantur nge.
0: Suk semua.
1: Sampun makai sampun sementara nyarai.
0: Sampun makweh niki.
1: Man Bandu pun mana?
0: Beli komang pandu dereng. Nini pertama niki ring sesi nostalgia niki.
1: Di Kelangwan.
0: Di Kelangwan wentan Bu Eka, Pak Tut Murdaya sarang Gumbyang Sri ring kekeran.
1: Kekeran.
0: Nggih. Yeah.
1: Nini jadi tadi man ulam kaper tamu.
0: Patut.
1: Tapi nostalgia dia. Nostalgia unik. Ngejahin gitu.
0: Nggih, lurus.
1: Ya jani asan sing ado puno keto tut mus. Nu ado ayun-ayunan no melinder tu jani tut mus.
0: Ayun-ayunan sana melinder?
1: Nih.
0: Napi nih kang?
1: Nah, kan ado ayunan melinder, mesti tegak acara kursi tu. Lah, nu tut mus jani ado puno keto.
0: Oh nenton.
1: Kan asan nih. Nen panggil dah bukan lah nen itu ayunan cara lahat untuk kita kena nene. Lahat nene ada ayunan kita tu jadmu hari raya mak winter bo ayunan kita tu misi tegang kalau mau linder kita win
0: bete. Oh sekali nge kantun.
1: Kantun winter.
0: Winter.
1: Nenen po mangkin ini.
0: Niki yang belah batu wentan kantun mangkin.
1: Oh nge, kenten lada riki ini hari raya kemantan galungan. Lalu nak disin tukar dan nak itu cero yang nyepi kan harus sepi. Kalau lada disin tukar dan nak ramai. Kalau lada gitu. Ya, pasti pun nak ngali sisi tukar anu tu dagang ramai
0: nge
1: ramai pun gitu yang sambilan ngempulan sih itu dan
0: pun
1: yang amuluh sana sih bani mayunan gitu nyah nepuin gitu
0: kentan
1: dur melindar tu dur di paling dur itu nyah hati nepuin itu ngeling buat dintia nage mayunan ngeling ngisih nage mayunan. Nah tiang ide landasan kena no pokok no pang tiang di malun dia jangi tali kita maksudnya. Pang jangi tali gitu. Nah subuh je masih ngisi pengisian tu perut yang takut nu gitu. Tahu landasan. Tu pun bayu je dia tu jenang tu.
0: Ingi.
1: Ya ane duran tu si budi mana mungkin tu nato ano tu ayu nato. Si ngadu nak duri rago jani porsi itu kecu siok kelas anak-anak bau nasiba
0: pengintan
1: kelas aruh akat nugen siba tercekak benar sini magi siang kita tu mus aruh gusto tu rasanya dagang perja anu nepuing kita masa siang kita tu kecu si mau balik kan bani pun siang terus. Jadi ada nopo kecoh pengalaman tu akad na sini tu tekak ban magi siang tu kelas bau nasi bak tu kan nu ben si bak itu pengalaman itu pompo lali-lalian lah na sini lah na terus Kaki amat aku nado jani ayunan.
0: Kantun, kantun, kantun.
1: Yang nampuin dor.
0: Ya.
1: Bensin dan yang nampuin ini sekat tua moni kita benci yang lahat nunggu sini jenik yang nampuin dini. Itu dan dah sukar kan nampuin yang itu di nuju melalui hati itu
0: ya. Ingi, ingi, ingi. Kantun, kantun ini, kantun, kantun.
1: Kan lahat nunggu itu kata ini. Oh jani dong ada nudi.
0: Kantun, kantun, kantun.
1: Niko nostalgia ini orang ngeri orang sih nggak tinggi darat.
0: Tinggi patut.
1: Ini terus yang ngeri jadinya si anak kuing gitu. Inge dan mu.
0: Inge suk semua ini inge sampun nyarang ini kini.
1: Mando kena satu, mando kuras pada orang mardi buda. Munga munga makin siro nyaring nostalgia. Inge yang pun boleh nyaring terus. Ini mau pamit jadi wali yang galak.
0: Inge suk semua ini inge.
1: Cantik om.
0: Inge suk semua niki ini ita inge sampun nyarang si motor kelarai niki bernostalgia ayun ayunan ring jawi kan. Inge suk semua niki demogi kena rahayu niki sementara di tengah ring pejaten nge. Talar pemirsa sana sampun bergabung ring via WhatsApp niki wenten Bapak Putu Widya nge. Osa patut mustika ring kari wentan niki ayunan jadul nika sekitar tahun 70-an ring desa Kramas puter saat galungan kuningan lan tajan mas jeti nika nge. Nah niki wentan niki nini nge kantun niki info saking informasi saking Bapak Putu Widya niki nge kantun telar wentan ring Kramas kentan nge. Suk semua niki Bapak Putu Widya sampun nyarangin talar sampun ngasih informasi niki ngiring pemirsa sarang sami niki nge.
2: Aduh manis nek pipi sujen.
0: Angge sanggara di tengah malih ring lain telepon 223361 Om Sastiastu Rahajeng Wengi.
3: Om Sastiastu Rahajeng Wengi. Malih tengah misur.
0: Gung Biang Sri.
3: Nge.
0: Lurus.
3: Nih wenten niki nostalgia pendek niki niki sedikit nih limun limun daun siang SD niki sekitar kelas 2
0: nakal niki malah nakal
3: kan nakal nakal ngali dadan niki kan nak limpir ngubur celeng ukut udah ngali dadan raja sini sini tuh kalau masuk niki ya keras tuh. Nguyen ngajian kan langsung pun kecari dadang sering simpal-simpal lulu nelanang-lanang ngarit
0: gitu. Dumun nggih dumun.
3: Nggih dumun. Pun senten sing mak sing dadang nyeli dadang men sok dengan sok kan gitu ciboget mau ngubang di kaba gitu. Kan ada kaba tapi dana tukar sini ini kok misi cerot-cerot dan kopi.
0: Ah nggih.
3: Ini rojok tuh. Itu mom-mom gitu yang ketengah saya yang kesore itu mancingnya oleh dada
0: iya.
3: Cuma cano gitu gitu gitu gitu gila ngali ngali simpal nong gitu itu kalau masuk mau janyi cincin
0: ini
3: munuh yang gitu
0: munuh nge
3: munuh kan umum kari padi Bali
0: gitu.
3: Nih, demen pun nukut yang nak lingkir-lingkir ke munuh di belakang itu kan paling apa rago padi itu kena kagal lah tuan gitu rago kan artinya cara nyopet
0: nyopet nge
3: kalman yang kenten gitu gitu enten yang nak nasi meton nyamuk-nyamuk gitu mereka duduk ngerago itu di tunduk di bawah padi di kau gitu bawaan kecok itu kan budal kenten gitu polis yang munuh-munuh dumun gitu.
0: Kinten nostalgia ruwe dumun nge kan dawa galit kinten
3: alit alit sing ingat kan melajang itu ngali data kan gak munuh gitu
0: mungkin
3: 72, 73
0: nge mungkin sampun tios perkembangan
3: nge nge nge tios mungkin ditiot ada tuh gak itu munuh. Iya itu macam cerita pendek mikirnya.
0: Kalau mau pang
3: polisian mengam, mengkriyong bawa dok kari menggadang.
0: Inge suksumo niki. Inge
3: sirap gitu. Inge suksumo gitu.
0: Inge.
3: Inge salam gitu. Sudah lalan-lalan kemarin ini. Inge. Rayu sampai jerungnya. Suksumo gitu.
0: Inge.
3: Cantik, cantik.
0: Inge suksumo niki gung miang sri inge muali ring kekeran taler sampun muali mungah niki ring sesi nostalgia duwe kinten nggih per piwastane cerita ring zaman dulu nggih kandun alit-alit kinten ngunu ngeredag-dag kinten nggih makin sampun perkembangan zaman niki sampun mediosen alit-alit duwe niki mungkin jarang dan denten-wenten sane ngunu utawi ketegal tur kecarian. Nah, wenten sekewanten jarang ngenten nggih. Inggih pemirsa rakalarai sareng sami niki iring ditiang musanakan terus mun piar sayang tembang sane sampun sagang ditiang mali jebos pasti kemuali jagi pacang sangre ditiang mali ring lendel pun 223361.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gung?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gung. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

0: Inggih pamirsa, kala rai inggih. Nah, wau sampun ireng ditiang musana entu aturan ditiang tembang kali tembang nggih mugi presiden menghibur yang wungi kadi mangkin nggih. Mawali ditiang nyagi pacang nyangres sementara kala rai ring lain telepon 223361 taler. Sementara sane sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI dan pasar niki wenten Ibu Eka ring Sempidi nggih. Suk semua niki Ibu Eka sampun munga nyarang ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
1: Om Swastiastu Rahajeng Patutmu.
0: Inge Aji.
1: Inge Patut. Tapi gatel pak.
0: Gatel kena ubu Rahayu ring ubud pun apa niki?
1: Becet lah. Itu cuaca makin panas.
0: Panas. Bongkob genten.
1: Bongkob ya.
0: Inge durus.
1: Kentang nostalgia gini.
0: Inge
1: dia nyalangin kentang nyalangin nostalgia nih.
0: Inge
1: kentang dawak siangnya jeni kali kelas 2 SR itu baru
0: SR
1: itu bersepeda nih kan.
0: Tahun kuda nih kira-kira aja
1: tahun 55
0: 55
1: nih kentang ampun, tiang bisa bersepeda no lihat jemak-jemak sepeda nak di marga ni kan, tiang tengah nasi kan, bilang entah bersepeda nak nongkrak ni kan jadi jemak kan, tengah tiang kadung jeneng babak belur tiang kan tak pan kencan dawak ni kan,
0: tahun
1: yang bisa
0: dawak tahun ni kan, sampun entah turis ke Ubud dereng.
1: Dalam tamentan no kentan margi kari gerdang rudung dan udah sedang tamentan lah nika kentan apa dia bisa negang sepeda dan kentan dia rasa kalau melajah ngonang capung nika
0: kentan ngonang
1: nange lekike nika capung lekike
0: nika
1: di margi siang wangi yang pun jendang sepeda nak menjukut juga
0: nge
1: siang ngondang ajak papat jendang wangi siang nak bersepeda dur puno nih jendang siang jak milu kena ajak jemak kan sepeda nak poren siang disyakun lah ketang kan ini kadang bisa macam-macam jak senang kan jika tolong sepeda jak pulung jak ketelabah
0: aduh ngecah berarti nakal lumun nge
1: gimana sepeda lah niko kengkian kata niko siapun lah bok dan niko sepeda lah kutang kan ketelabah aduh me kengkian kata bunyi nanti kata no ya model-model kan demak gay.
0: Inge.
1: Nukeni nunakal, kita nung mau nakal.
0: Tapi sehat kentan.
1: Ye, yang kita kan waktu.
0: Inge.
1: Rahajang. Kerja untuk Prama Santi. Om Santi.
0: Inge, suk semua niki Aji Uban ye. Sampun nyarangin sementara kelarai yang widang rumput niki sampun mungah nyarangin sementara makasami niki nostalgia dwe niki tapi pastane agak kejal kide kentan nakal kentan niki. Inge pemirsa mewali jagi pacang sang redit yang maliring lain telepon 223361 inge. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
2: Om Swastiastu Rahajeng Wengi. Tek bagus.
0: Inge sarang sira titiang.
2: Iya Mbah Anggi.
0: Mbah Anggi. Punapi gatre Mbah.
2: Banyar sakeh tiang gus.
0: Inge.
2: Bernostalgia mungkin nih.
0: Waktu
2: tiang tahun 70 niki. 70
0: nge, 70 nge.
2: Nge. Yang kecari mereh nanti kacang kacang hijau tuh
0: kacang hijau nih
2: ini selam nih kong nih tapi tiang malu dia nak len
0: Dikenal anak tios.
2: Nggih. Lah halih tiang kacang hijau nanak.
0: Kau nak ni ngelahan, aru mulus play tiang agus.
2: Abang
0: ulat tiang. Oh, bak tang
2: ulat. Nggih. Uning gue ulat cicing.
0: Ulat napi? Ulat cicing. Ulat cicing, sana napi nih kang ya?
2: Ani poleng-poleng ni mau ikut ni ke Gus?
0: Ulat goong kintan sekali kangen nih kita.
2: Goong mas kani ko. Ini ko sampun baru bulus play tiang mami ngulakan ko kacang. Bos beliau tiang man kacang mata ani bat ani selam ani mata bang tiang memek tiang kon tiang ngaitum kacang.
0: Tum kacang.
2: Bang pengen ke tiang ngajang bek itu mana Gus? Cepat yang genang geram lunto bos. Nasi usam.
0: Inge dawak nika.
2: Inge uning nasi usam bos.
0: Inge uning.
2: Kenten sampun riwayat tiangnya tahun 70-an nika bos.
0: Inge kan kantun menapi wasana kantun ten sekali mangkin kadak nih kenten.
2: Inge pun kenten malih yang kacari polis tiang telur nika telur bebek bos.
0: Inge
2: bebek di labah-labah mertalu bin duduk di yang kaluh anaknya bin yang opak kena
0: aduh
2: bin man yang besik mulis yang bin di bang yang net yang aru jelek anak tiang Gus pang pengen ke tiang ngejeng bin di tiang Gus ampura tiang Gus
0: inge
2: pang kumsuin yang malah
0: inge
2: tut mos. Elengin nak tiang Mbah Angi.
0: Ingeh, sampun.
2: Dan jangan lungo simpang Gus.
0: Ingeh pasti kau yang nimenton galah ingeh. Pasti kau jadi pacang simpang
2: si. Udah nalon-nalonnya Gus.
0: Ingeh suk semua mah.
2: Wali om, santi-santi om.
0: Inge suk semua mah anggi niki ring widangan tabanan nggih ya sampun munggah nyarangin sentora kelarai nostalgia duwe niki nah nakal talar niki duke alit-alit kan kenten mapalian ring tegal udah wiring cari duwe kenten nggih suk semua niki sampun munggah nyarangin sentora kelarai mah kesamin ke sementara kelarai pamirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp dulu niki wenten Ibu Putu Sekaryani nggih ring widangan Keboiwo niki rajang ungi patut Bu Putu Keboiwo nyarangin rajang tugasuk semua niki Bu nggih sampun munggah ring pia WhatsApp 4 RRI den pasar dulu ya. Sangretnya Malisiki dumun iki durus sanes sampun saya agar yang lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu Rahajang Ungi.
3: Om Swastiastu.
0: Nah. Pembuka lan penutup niki Bu.
3: Pembuka lan penutup.
0: Nggih.
3: Tut.
0: Nggih.
3: Aji uban nih Kang maro di tahun 55.
0: 55 nggih 55.
3: Nggih asa pedo gitu.
0: Nggih nggih.
3: Ibu kelahiran 57, Dot.
0: 57.
3: Ibu mungkin nampun 70.
0: 70 tambah 7 berarti Haji Uban nampun 84.
3: 80 lebih nggih.
0: Nggih 84.
3: 84 nggih.
0: Nggih.
3: Wis, andi sehat asong karo nggih. Sehat selalu nggih.
0: Nggih.
3: Kaget Ibu 5 tahun 55 ampun uning negain sepeda tuh. Emang sih menegak sepeda tuh liu kenene tuh teh. Efek nih ibu tayan masih gitu muruk negak sepeda sudah diputer ngon ibu muruk tuh nyampleng masih ibu di tembok nanti berem di zaman dulu kan saya ada sengkar cerajani tuh tembok popolan
0: tanah gitu.
3: Meraba ji somi tuh pindahan tembok nah karena sudah dia ngon puter sepeda kan pangkudo kan nyampleng bejak benyang lengan itu. Tapi pas kedemannya jalan nu batu gladang tuh, sing cara jani. Begitu maro bisaan gak sepeda, maro benin sepeda tuh. Atene jegleng itu di dua ngoyong kan tuh, menek tuan batas sekanan kiri tapi entang pengisi yang sepeda gitu. Begitu puta benin aja apa, maro nyedang bisaan gak sepeda tuh di tahun kudo kadang tuh tonah. Kalau nak salah, masih ibu bertahun nih gitu. Nah, kau masih ibu muruk sepeda, muruk negak enona. Kalau ona di tahun 73, bobi so ibu negak enona. Depan jeblok ni tenggak ni benang tu, kunci ni di beten tu lah. Teni ngangnya ni
0: tu. Wentan.
3: Oh, di beten kunci ni di samping aki tu.
0: Wentan timpal tiar yang puayo, kari meduai mungkin.
3: Oh, ni kita bangun ibu muruk. Jadi ibu cek tu ngelah tu, cek tu tahun 74.
0: Ampun bersih, ampun mau bersih, kentan.
3: Ampun mau
0: di permak tu.
3: Luang sajian playboynya ngedarang, ih hantik otor.
0: Ah, ni kau pun waktu-waktu sedang ngetren mungkin ni.
3: Ngedet nge. Kang yang menikah dumun duanin galah niki. Melalui melipisan, melip bos, budal waspada
0: ring mati. Suksu mau nge.
3: Ngedet nge, raja yang suadar. Masuk semua tuh, sekarang kami sampun mungah nge, ini itau sampun. Suksu mau galah katur ibu pamit, om santi.
0: Inge suk semua niki Ibu Eka nge mewali malih nyarang niki ring sesi nostalgia drue niki nge. Nah, patah sarang ngaji ubah dalam niki belajar naik sepeda gitu. Inge pemirsa rakalarai sahabat budaya nge iring titiang mesanakan malih durus dumun piarsa yang sane jagi pacang lintang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik,

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah.

Angge pemirsa rakalan rai, sanakan tu niring di tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Rawi riki numun di tiang ketut musik pacang iring semeton rakalan rai maka samingnya dua ning ke bandung antuk galan enten presiden di tiang jagi pacang lanturan acara druine. Nah ibu sampun makwe atur di tiang temang-temang pop Bali demogi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin ye. Nah di tarkalannya di tiang iring saking inuni pasti kau akeh kekirangan di tiang bahasa basitan di tiang enten manut ring angge pemirsa suang-suang ye di tiang lungsur agung rene pangampura. Pinakup sanani ngatur sinap di tiang antuk para mo santi tur temang puniki pinakup temang penguntat di tiang om santi santi santi om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
7: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus setiap hari.
6: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang, sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
7: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
6: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
7: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya.

0: mepatung. Mepatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mepatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mepatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mepatung masing-masing individu. Dalam tradisi mepatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Weh, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, santai. Slow, slow. Udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari, Bli, gitu. Bijak bermedia sosial itu keren.

perkampungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah genta besar yang dinamakan gerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Pada kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu, Om Ginamastu, Namo Sidom. Rahajang Rakalan Rai, Dedani Sarang Suami, Sanuangi Yanti Tiang, Kacanda Mali, Punikiring Grahina, Waraspati, Kutos Likor Mewar, Sekali Talina Melikor. Ring Radio Kesayangan Durene, Punikir Radio Republik Indonesia, Sekali di Udara, Tetap di Udara. Pemekasnya nih Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz nge. Sesaat lagi Kongesna akan kumandangkan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Dan setelah azan subuh, satu buah lagu rohani islami.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

106,4 MHz perempat suara budaya Bali dan AM 1206 kHz nge. Raka dan Rai, selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Raka dan Rai mawali puniki gongge Sintia nyarengin sematon sami ring semengka dimangkin ya. Saupun navigatra dumun Raka dan Rai mogi stata kena turahayu seluir sudarma gini rakalan rai margi antar tulap dekar yang ya. Gongnya Sintia seni nyarengin sematuan samarang sami puniki ngawet renggala jam 5 kantas jam dasa sama mali jebos nge. Pemekasnya nih ring perompat RRI Denpasar mengudara kantos ring jam roras wengi. Rakalan rai sematuan titia sarang sami talar puniki sampun kaatur siki tembang rohani islami nge. Rakalan rai salam toleransi. Sana mungkin gue nggak Sintia informasi yang dumon. Dan acara sana pacang kemergiang napi ke mantan kantos jam dasa sama mali jebos nge. Renggala jam 5 lintang kantos nampak renggala jam 6 wentan rahajang Bali puniki siaran Surya Puja lan temang-temang Bali rohani Hindu. Tepatnya nih renggala jam 6 semang mali jebos wentan rendungan Puja Trisan di majeng ri umat Hindu Sudarma sana wentan ring sejebak Bali. Wesan Puja Trisan nih wentan rahajang Bali puniki siaran gelangkangin puputnya nih kereng langkung renggala jam setengah pitu nge. Ringgalah jam pitu, jam kutus, lan jam siya semang wenton berita berbahasa Indonesia. Talar puniki ringgalah jam pitu, kantos jam siya wenton rahajang Bali informasi lan tembang-tembang Bali. Lan ringgalah jam siya, kantos jam desa puniki wenton rahajang Bali puniki pabelibagan komunitas kantos jam desa. Rakalan rasa menonton titian sarang suami sana makin durus mentaki dumon nge metaki-taki nyalanang sodarma swagina kantun nepek puniki ring tanggal bara kantan nge samian prai pulih niki ake beraktivitas sane santai ke mantan nenton terburu-buru tergesa-gesa kantan nge sana istri-istri biasanya puniki tergesa-gesa ringgala makin sampun niki kenikang tengahi kantan nge. Nah, mang dan enten kenikang tengahnya durus dumun nggih semangat metangi elingan puniki bersyukur ing pagi hari sampun pulih nyarengin ring lembaran ke kutus likur Mei niki nggih. Talar puniki sampun pulih tersenyum bernafas ring urip raga sareng sami mapupul sareng keluarga tercinta nggih. Elingan talar puniki meminum segala seputih hangat nggih rakalan rai. Karena Mang De napi waslane tidak kekurangan cairan kantan nge. Talar puniki nyamilang semeton sarang sami bersantai ria ngeteh ngwedang dampingin sanganan durus nyarengin ring acara siaran Surya Pujo mangkin niki bantangnya nih ngemosang indek catur paramita sebagai pedoman remaja dalam bermasyarakat kesarangin narawaki wenten Ade Melia niki nge. Sedurung katur siaran Surya Pujo Mang De menambah kedamaian hati semangka dimangkin nge rakelan rai man de menambah ketenangan pasti kenyane wenten puniki gogeleh nge ngusabe dalam sarang-sarang pirangang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Taji. Taji adalah senjata yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti jalu ayam yang biasanya digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajen yang diikatkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu. Selain itu, taji juga digunakan sebagai pelengkapan dalam upacara adat Tabora. Upacara Tabora sendiri adalah upacara korban yang dilakukan dengan cara menaburkan darah hewan dengan menyembelihnya. Bagi penggemar ayam jago, taji tidaklah asing bagi mereka, karena taji ini selalu dipergunakan dalam aduan ayam jago.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya Ade Meila, penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, menyapa para pendengar dan semoga para pendengar dimanapun berada dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit tentang makna catur paramita sebagai pedoman remaja dalam bermasyarakat. Nah, para pendengar dimanapun berada, catur paramita berasal dari bahasa Sanskerta tentunya, di mana ada kata catur dan juga paramita. Kata catur berarti empat dan juga paramita yang berarti perwujudan budi pekerti yang luhur. Nah, paramita juga dapat kita artikan sebagai sikap atau sifat yang utama. Oleh karena itu, catur paramita dapat diartikan sebagai empat macam sifat dan juga sikap utama yang patut dijadikan sebagai landasan kita berperilaku atau bersusila. Nah, catur paramita juga bisa kita artikan sebagai empat bentuk budi luhur dalam diri kita, diri manusia itu sendiri, dan juga empat sifat ketuhanan yang ada di dalam pikiran, ucapan, dan juga perbuatan kita. Nah, di sini catur paramita di dalam pustaka-pustaka suci disamakan dengan Brahma Wihara, yang berarti empat Brahma atau Sang Hyang Widiwase. Jadi catur paramita adalah empat perwujudan budi pekerti yang luhur yang merupakan penuntun hidup yang mulia untuk kita menuju ke tempat Brahma atau ide Sang Hyang Widiwase. Dalam hal ini menunjukkan bahwa setiap orang patut mendekatkan diri dengan empat sifat-sifat ketuhanan ini, seperti pengasih, penyayang, pelindung, pengampun, dan lain sebagainya. Jadi sifat-sifat ini kemudian dalam kehidupan sehari-hari dapat diamalkan atau diterapkan terhadap semua makhluk yang merupakan ciptaan dari ide Sang Hyang Widiwase. Nah, catur paramita ini adalah empat bentuk budi luhur yang merupakan ukuran untuk menilai seseorang dan juga untuk menilai tentunya diri kita sendiri. Apakah kita sudah berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama ataukah belum? Nah, di sini ajaran catur paramita merupakan ajaran moral dan juga keimanan yang sangat penting. Nah, maka tentunya kita perlu menghayati dan juga mengamalkan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari dengan jalan yang yaitu berbuat yang baik kepada sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai kehidupan yang aman, damai, dan juga sejahtera. Manusia sebagai makhluk sosial yang tentunya tidak bisa hidup dengan diri sendiri atau tidak bisa hidup sendiri, harus berdampingan dengan sesamanya dengan penuh kasih, saling perhatian, pengertian, dan ikut merasakan penderitaan serta kebahagiaan orang lain seperti halnya itu merupakan kebahagiaan atau penderitaan dari diri kita sendiri. Nah, ajaran catur paramita sesungguhnya merupakan salah satu dari landasan dan juga pedoman untuk melaksanakan ajaran suci, susila atau etika di dalam kita beragama atau di dalam kita mengimplementasikan ajaran agama Hindu tentunya. Adapun bagian-bagian dari catur paramita ini yaitu Maitri, Karuna, Mudita, dan Upeksa. Nah, di sini yang dikatakan Maitri adalah senang mencari kawan dan bergaul, yakni tahu menempatkan diri ketika kita di dalam bermasyarakat, ramah tamah, serta menarik hati dari segala perilaku sehingga menyenangkan hati orang lain maupun pribadi diri kita sendiri. Yang kedua yaitu karuna, yang berarti belas kasihan atau ulas asih. Nah, maksudnya selalu memupuk rasa kasih sayang terhadap semua makhluk ciptaan dari Ide Sang Hyang Widiwasa, baik itu sesama manusia, dengan tumbuh-tumbuhan, ataupun dengan hewan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, mudita, artinya selalu memperhatikan wajah riang dan gembira serta sopan. Artinya kita selalu memperlihatkan wajah riang. Dengan kita memperlihatkan wajah riang, gembira, kita sudah menyebarkan aura-aura positif di dalam lingkungan kita, di dalam bermasyarakat, dan di dalam kita berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, yang keempat yaitu upeksa, artinya tidak mudah tersinggung dan selalu berusaha membalas kejahatan dengan kebaikan dan juga memaafkan. Nah, di sini kita sebagai manusia tentunya akan selalu berinteraksi dengan sesama manusia, baik itu di lingkungan, di masyarakat, maupun di dalam dunia kita bekerja. Nah, di sini diharapkan kita tidak mudah tersinggung atau bisa memaafkan ketika seseorang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita dapat mengontrol ego dan juga emosi kita. Catur Paramita yang merupakan landasan dalam dan juga dijadikan dasar dalam menerapkan ajaran Tatwam Asi sebagai ajaran yang memiliki filosofi yang sangat mulia, dan juga di dalam penerapannya mengandung sesuatu kebijakan yang tinggi yang bertujuan untuk mengakrabkan kita manusia yang satu dengan yang lainnya, dan sebagai bentuk penerapan prinsip dari pawongan, palemahan, dan prahyangan di dalam suatu masyarakat. Nah, tentunya ajaran Tatwam Asi ini dapat diimplementasikan menuju sikap dan perilaku yang lemah lembut, yaitu maitri, kemudian kasih sayang, karuna, serta menyenangkan orang lain, mudita, dan menghargai orang lain, yaitu upeksa. Nah, secara lebih jelasnya, dari bagian-bagian dari catur paramita, yaitu yang pertama maitri, yang berarti melaksanakan perbuatan baik dengan sesama makhluk hidup, ciptaan dari Ide Sang Hyang Widiwasa yang didasari dengan kehendak yang baik seperti persahabatan, persaudaraan antar sesama makhluk hidup, karena manusia mampu dan bisa untuk melaksanakan perbuatan itu dan juga dapat menjelmanya menjadi manusia yang memiliki akal serta budi pekerti yang tinggi dan juga luhur. Nah, sifat luhur ini atau sifat ketuhanan yaitu maitri ini merupakan sesuatu yang dapat menghaluskan hati seseorang atau melembutkan hati seseorang atau rasa persahabatan sejati. Nah, kita kenal dengan metta atau pali. Metta dapat dirumuskan sebagai sebuah keinginan akan kebahagiaan terhadap semua makhluk tanpa terkecuali. Jadi, metta juga disering dikatakan sebagai niat suci yang mengharapkan kesejahteraan dan juga kebahagiaan semua makhluk tanpa kita mengharapkan sesuatu apapun. Jadi, kita mengharapkan semua makhluk sejahtera, bahagia, baik itu sesama ataupun hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, tanpa kita mengharapkan apapun dengan kita mampu bersikap tulus kepada semua makhluk. Nah, yang kedua yaitu karuna adalah perasaan belas kasihan akan penderitaan makhluk lain atau sesama, dan juga ikut mau menolong untuk meringankan beban dan juga penderitaan yang dialami. Contohnya, karuna dapat diambil dari cerita Ramayana. Nah, ketika Jatayu yang berupa burung Garuda datang untuk menolong Dewi Sita dari cengkraman Rahwana. Nah, Dewi Sita pastinya menjerit minta tolong ketika dibawa atau di dalam cengkraman Rahwana. Jatayu mendengar jeritan itu, kemudian tanpa berpikir panjang segera menolong Dewi Sita. Jatayu tergolong di dalam Wipramana, yaitu mempunyai sabda dan juga bayu, dapat melaksanakannya. Apalagi kita sebagai manusia yang sudah mempunyai idep atau pikiran. Jadi kita ibaratkan Jatayu yang hanya seorang hewan atau hanya seorang burung yang mempunyai sabda dan bayu tanpa mempunyai idep, dia mampu atau dapat menolong Dewi Sita atau dapat melihat ketika Dewi Sita perlu pertolongan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nah, dari sifat ini kita harus berpikir, kita sebagai manusia yang umumnya mempunyai ide untuk berpikir harus dapat lebih melihat ketika makhluk atau sesama kita itu memerlukan pertolongan kita. Nah, jadi sifat karuna ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam diri untuk mencapai kesejahteraan dan juga kebahagiaan di alam semesta ini. Yang ketiga yaitu mudita, artinya gembira, merasa ikut bahagia atas kebahagiaan orang lain atau sesamanya. Nah, jika seorang mudita mempunyai rasa yang begitu peka atas kejadian atau kebaikan, baik maupun kebaikan itu tidak baik ataupun kejadian itu baik, maka selalu menyenangkan hati orang lain atau dapat menyenangkan hati orang lain. Nah, di sini menaruh hati yang simpati, gembira, dan tidak pernah dikotori oleh sifat iri hati. Jadi begitu pula sebaliknya, bila ada orang berbahagia atas suatu keberhasilan seseorang, seorang mudita akan ikut pula merasakannya. Karena sikap dan tutur kata orang yang dikatakan mudita ini akan selalu membuat orang lain senang. Jadi mereka tidak iri melihat orang lain bahagia, karena hal tersebut menyebabkan kita tidak mengenakan atau tidak menyenangkan terhadap orang lain tersebut. Nah, demikian budi mudita itu yang menyebabkan orang lain senang, dan hal yang bertepatan atau bertentangan dengan itu harus kita kendalikan demi mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram serta sejahtera. Jadi orang yang mudita ini tentu tidak akan memiliki sikap iri terhadap orang lain. Jadi tidak ada istilah senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Tidak ada istilah yang lebih kita kenal dengan istilah SMS. Jadi kita dengan menghilangkan sifat itu, sifat iri, kita dapat berbahagia dan hidup rukun serta dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik. Kemudian ada upeksa, yaitu artinya keadaan batin seseorang yang tidak dapat dipengaruhi oleh benda-benda lahiriah atau dengan kata orang lain. Nah, oleh upeksa, keadaan dirinya tidak dapat diperbudak atau didorong oleh sifat-sifat jahat. Nah, orang yang dapat dipengaruhi oleh benda-benda lahiriah tidak akan serakah dan juga tidak akan gusar atau marah kalau kekurangan dari benda lahiriah itu. Jadi batin seorang upeksa akan seimbang, artinya mereka selalu tenang dalam menghadapi suka duka dalam kehidupan ini. Hal ini berarti bila kita menemukan kesenangan, tidak terlalu bangga atau tidak terlalu senang, dan bila kita menghadapi kesulitan, kita tidak terlalu gusar. Jadi, upeksa merupakan perilaku manusia yang selalu mengutamakan sifat mengalah demi kebaikan dan kebenaran. Nah, walaupun terkadang ungkapan perilaku orang lain yang dapat menyinggung perasaan, namun tetap tenang dan terus berusaha selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi upeksa juga dapat dimaksud sebagai sifat yang tahu atau mawas diri. Nah, upeksa sikap luhur ditujukan dengan selalu berempati atau menghargai keadaan orang lain. Nah, di sini keadaan remaja dalam kehidupan beragama. Jadi dikatakan bagaimana catur paramita sebagai pedoman remaja dalam bermasyarakat. Nah, remaja dalam kehidupan beragama, kemudian remaja dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga remaja sebagai pembentuk sikap perilaku remaja Hindu.
Jadi dikatakan, ketika remaja dalam kehidupan beragama dan juga bermasyarakat, catur paramita ini sebagai pedoman kita dalam melangkah, kemudian berpikir dan juga berbuat. Nah, remaja dalam kehidupan beragama, sikap dan juga perilaku remaja mempunyai peranan yang sangat penting. Jadi untuk mengontrol sifat, kemudian perilaku dan juga pikiran-pikiran remaja yang akan digunakan dalam kehidupan, baik itu beragama, kemudian bermasyarakat dan bersosialisasi di lingkungan sekitar, itu sangat-sangat penting sebagai pedoman dan dasar. Nah, kemudian dikatakan pembentukan sikap perilaku remaja Hindu terkait dengan pedoman pengasuhan anak, yaitu dikatakan ada sloka yang berbunyi tingkah ning suta jena kadiraja taneyeri sedeng limang saptang ware luwung sapuluning tahun ikang wuruken ring aksara sapuang sedane warse mitra tinahatang dente widane yan wus putra suputra tingkah lakunyane sulahaking wuruking ring naweng gite, yang artinya anak yang sedang berumur 5 tahun hendaknya diperlakukan sebagai anak raja. Jika sudah berumur 7 tahun dilatih supaya suka menurut, dan kemudian jika sudah berumur 10 tahun dipelajari membaca. Jika sudah umur 16 tahun diperlakukan sebagai sahabat. Kalau kita hendak menunjukkan kesalahan, harus hati-hati sekali. Nah, jika ia sendiri sudah beranak, kemudian kiamat atau amati saja tingkah lakunya. Kalau hendak memberi pelajaran kepadanya, cukup dengan gerak dan alamat. Nah, ini dikatakan dalam Niti Sastra. Jadi, sloka di atas menegaskan tentang pengasuhan terhadap anak-anak untuk memperhatikan keadaan, kemudian perkembangan itu, serta dapat membentuk sistem pembimbingan atau sistem pembinaan diatur sesuai dengan tingkatan umur mereka. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada perkataan dan penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Paramo Santi.

0: Ampun. Ampun.
1: Kau telah mengotori rumahku. Kupuluh kau sekarang.
0: Ampun.
2: Pak, pak, pak. Ada apa, pak? Nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
3: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
3: Iya, Bu. Bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Ingeri margi hari muruk pitung desa dan pasar mauli nyaringin gongnya Sintia puni kiring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Nge rakalan rai malah gede kemantan iki sampun nampar inggala jam 6 semeng talar sampun matilah ring acara siaran Surya Puja sani memurda catur paramita sebagai pedoman remaja dalam bermasyarakat kesaringin mo ade Meila nge saking penyuluh agama Hindu. Rakalan rai durus mentak kita kidumun ringgala jam 6 semeng malah jebos tepatnya nge gongnya Sintia jagi nyarengin semeton suami ring puja trisani majari umat Hindu Sudarma saniwentan ring sejebak Bali. Malah jebos suasana puja trisani gongnya sinel lontaran Bali ring acara-acara sani lianan nge. Tetap menikir ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

teu-kite perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

sang sanenen dan nyakitin, nyiksa, miwah ngemademin sarwo murip. Maka sami sane pinake pikayun, sane pinake tertujon ring kehuripan, pacang gelis kepulihang, durmaning pacang toh.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi, Rakalantarai Rahaja Ngemargiang Puja Trisan Ringgala jam 6 semang di Wawaring waktu Indonesia Tengah. Mogi stata kena rahayung terseluir sudarma sogini Rakalantarai Kemargiang ring rahidu mangkin ngawit ring semang kadi mangkin kantos puput mogi margi antar tur labda karya Rakalantarai semangat titinya serang sami gongge Sintia poniki mawaling nyarengin ring perompat RRI dan pasar suara budaya Bali FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge sare mangkin ring rahidu merespati manis nih nge manis kadi kenyam gongge sampun mawali puniki mengudara ring ambara ring tanggal kutus likur Mei waris sekali tali 6 likur napi male sampun sarang-sarang mirengang ring acara siaran Surya Puja nge sane mangkin sarang-sarang mirengang kantor ring acara Rahajang Bali niki siaran galang kangin sane ngemosang indik murde mebakti tanpa batas sabun napi daging membawasannya nge gongge nah Rakalantarai ngiring sarang-sarang pirengang.

0: tuh teman hati nih. Iya dan sebel mansa saya ngaturang bakti di jojo irago ado jani ado di ditongo sana len ini aja aku mau bakti sehingga ngitang hitung ido sesubuh ikan sebuah uning ken irago. Eh itu linang linang ni apa
1: yang bengong yang bengong bengong yang apa ini
0: bengong keng keng
1: nak mudiang mekaman semangat pun mau mesti di karno pun di kuping daging anu ni kau daging bungo
0: mesti
1: hijau bedek tu belas niki anu nak ingkar niki
0: mau bakti linang linang semangat ni
1: mungkin pun hijau muspo kan sudah puro niki merajan terus anu di kene tongos kene di jom muspo
0: tongos kos nih puro tak konang dini
1: men ida bertaruh di jo anu melingih nak arah deko tong ida kos ida
0: barang ida kos gitu
1: aduh lah kan ji
0: tuh ada nak bawa kan jangan dikecilkan ido
1: itu nah. Maksudnya yang kita ngerti yang ini.
0: Ido kan maha besar.
1: Maha besar.
0: Nah, Tuhan itu maha ada.
1: Maha ada. Ada di mana-mana.
0: Ada di mana-mana. Wiapi wiapake nyusup idah-idah gitu.
1: Tapi ian yastun jo wenten ada di mana-mana gitu. Dijauh-jauh wenten wiapi wiapake. Mendikenemus.
0: Ken cingan tu tong ngosene kadang
1: sampun wenten pelingih napi bingung kan ya
0: no pelingih
1: nah
0: yen ado luung
1: yen wenten pelingih merajan Padmasano Padmasari
0: yen rago kene ado lantas di rantauan tuh
1: nggih genah kos kadene iki ya
0: kos sing ado pelingih gitu
1: nggih men
0: jenak ring meru sariro ngasti tiang maho suci
1: ring kayo no wendan meru
0: meru
1: itu rako ngerasi tidas yang pramukawi
0: idas yang widi ado di dewek tuwe dewek tiange
1: oh jakti ya
0: merago sang yang atmo
1: oh dahent yang anu miragi niko Atman itu percikan terkecil dari Brahman kaitan man ke
0: pas
1: SD san lan pelajaran itu
0: no nekat ingat
1: niko wanya oke enten ada ini
0: bener sawire hirago percaya dengan adanya sang yang Atma dalam diri kita adalah percikan terkecil dari ide siang widi kita di bakti yang yani dijauhnya rago ado tetap rago bakti yang lingeh hidro.
1: Oh, kita nianten menten pelingeh napi men karyaan yang dikuas kene rago anu nah pang penyak mantep bayu dek kena anu. Wenten anu ne napi
0: iya kan ado pelangkiran gitu tradisi.
1: Oh pelangkir nih kok ini nih artinya nih di dangin-dangin kena rajan-rajan itu di tembokan kok ini kok pelangkirnya
0: nah tergantung masih keyakinan kita
1: gini-gini jadi ya
0: yang polingi gitu
1: polingi
0: po tempat lingi duduk kan mau tempat duduk kan tuh tonen merah gue pariangan
1: oh gitu nah polingi oh kena
0: kursi pun polingi. Kan gitu lah Dini.
1: Oh, yakti ya.
0: Jadi buatkan ide, stanakan ide, segitu. Di tempat-tempat yang kita anggap suci.
1: Baru bau jo ide bertaruh ide sang yang widi ada di mana-mana. Jo di kamar mandi muspo kan cocok
0: masih etika
1: dan cocok ngejak dia ngian depan ya genah kos kena pun wenten pelangkiran riko lagu ngayat
0: ini lagu ngayat
1: oh jak dia cocok
0: TNT yang miragi masih itu tuh pernikahan itu sang meraga wikan nak ringsir segitu nih sempun rasa keng sastro pernikahan leluhure polisi rane malu. Naksu bawa ikan membuatkan kita yang terjauh sampai yang terdekat.
1: Gitu. Yang terjauh sampai yang terdekat. Saya paling jauh.
0: Paling jauh. Nah, misalnya itu. Di Bosaki. Ajoh rego kemo.
1: Perlu transportasi.
0: Sing idang ke Bosaki, di Bosaki kena ada desa pusat dalam pusat nanti itu. Sing idang ke Bosaki jo. Di desa adat sebuah ada desa pusat dalam.
1: Oh, riko patah si ayat mereka.
0: Ko desa rego malas mesti. Juma, ada di merajaan Juma.
1: Oh, wedan.
0: Masih rong tigo.
1: Jakti.
0: Mengelilingi hidup masih.
1: Oh, jakti.
0: Buku merajaan masih malas.
1: Malas.
0: Oh, di kamarnya bu.
1: Oh, wedan pelangkir. Oke, dan maksudnya kami.
0: Pelangkiran sing masih ada. Maro tasan jenak ring meru sari do dikenah.
1: Oh, di kayun ni suang-suang wedan. Riko talar agung ayat itu sayang Widi.
0: Oh,
1: oke dan.
0: Artinya lah agung mau bakti sing mau batas tu.
1: Oh, je jakti ya.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan, deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Dan juga harus jauh-jauh kan ragu muspo kebosake muspo wendan rong tigo ring pekaraan dan muspo
0: kalau ya kebosake itu luwong masih pas tigo pangtain masih kemo gitu gitu
1: artinya
0: usaha
1: ragu ngerah ido dan artinya berkorban waktu, berkorban biaya, kadang ragupan ngerarah sang yang Widi, pang polit dan lebih anu nih kok lebih, itu asan lebih nyusup asan di kayu
0: nyusup karena ada pengorbanan itu, ada usaha itu.
1: Di pet peradatan hidang kadi kang di bau berarti, kang yang ring merajan,
0: kanti kelat gitu misalnya ngeranjing di kurie jadi candi bentare
1: nih mesek-sek
0: itulah usaha untuk enten menghadapi dong
1: kenten gitu. Cara ngerarah Widi ya kenten
0: tidak segampang marah rawas lagi nego kemo gitu
1: nyak di kengkeng di jalan mesti motor bedah mesti hujan
0: itu bo usaha nego tuh
1: kenten ban ngerarah
0: artin
1: bakti
0: kan ya bakti nih
1: oh jakti nak ingat tuh bisa gue Darmo Wiyadro kan di ko India ke Jojo kan di ko Jawa kan perlu masih nih kau
0: yang
1: wenten biaya dan yo di pet ngidang panten mau maksa masih
0: nah panten kati nyilih di pet
1: itu aduh kayak jakti artinya ragu aja yang katuk kan kenten pikiran aja yang bor ragu muspo harus ada pelingeh harus ada puro yang bor ada puro wah bakti anu kadang keliru berarti nih kau nih
0: awinan kalau mau tawang gitu langsung perlu pengen pelinge jadi gitu
1: nak nih kau ya nak ampun aku nami kenten artinya kadi pernikahan wah usaha berarti nih kau
0: benar yang bahasa wayah nih gitu tuh kan wajah tiang Pang Nawang teraga karmo sandiaso kelawaning yogo sandiaso.
1: Wah, kewah nih, kita nggak ngerti mau peludut nota.
0: Karma itu kan perbuatan.
1: Perbuatan.
0: Yoga itu teraga jerano.
1: Jerano.
0: Mengundang diri. Waktunya, mogai pang biso. Memusatkan pikiran pang biso, gitu.
1: Artinya jalan teraga ngerah widi ini kok, ulian berbuat. Oke, dan ada nge.
0: Patok kejar di puling nge. Sing dadi pragat bano mantra karena jauh onyang.
1: Oh nggih jadi ya.
0: Ini ternyata itu
1: sih. Oh jadi ya. Nah, benten jalan karmanya, benten jalan yoganya,
0: kan. Nah gitu kone.
1: Nggih jak anak nak nglingsir mawas tentang pasti pun yo.
0: Nah, amamu yang ngraosang kone, itu kena orto ben kan ortang.
1: Orto.
0: Orto itu nang idan lingsir mau sang ne ngortang ken rago kan mobil ngortang
1: kan ngortang nuto kan ken ni ni oh ken ni ken dan yo berarti nak pasti pun nak lingsir-lingsir kau boleh yo napa yo san macian di sastra mina
0: pasti
1: pengalaman hidup kan ngentan yang ngene anu ngene sikut ni kau
0: sing mungkin misi bahasa menurut tiang tenar dok itu
1: pasti sampun nak lingsir mawasang
0: lingsir mawasang
1: jadi pas ya api ane yang dados kan artinya makin ngawit makin benak telat ya kedek niki tiang pun bawayah tuh wau kat melajin kene artinya marok kat ingat rago niki artinya rago memuspot atau berdoa niko
0: sembahyang
1: kita no
0: dan juga perlu paling ano kita paling itu kali bungo sih ada tuh ini
1: udah dosa nggak bungo sih
0: tuh tuh boh mawin sing mau batas tuh
1: motor mau batas tuh
0: sing yang ngon bungo mah Ramadan muspot
1: nggak puspo ya tuh puspo bunga oh kendan
0: yang sing ada bunga aja mau bakti oh bakti sembahyang gitu
1: oh kendan
0: bener jenak remeru sarirong arti tisang maha suci
1: sih nge wawu nge
0: maaf puspo padmo redayo sing ada bunga
1: oh ring jeroning
0: ne padmo
1: puspo bunga di tengah hati ini kok angin
0: ma gento suaraning sepi sing ada gento
1: Ning kayun
0: suara sepi itu kita nikmati.
1: Oh, jering-jering belum kalau ngejak dina kendan ning kayun ning kayun adin tan perlu rago ngerah genah sane pecik pisan yang penting bo nah kalau kedas yang layak kendan dumun iko rago ngayat elingan bakti oke jakti mungkin nang kijo jagi area napi kan perlu rago nas pemargi
0: benar nah yang bok itu mau nak manjus malu punya ingat nang baktiin
1: mungkin yang kalau manjus

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: darah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
6: Selamat pagi Rakelan Rai, mewali nyaringin poniki gongge Sintiar FM 106,4 MHz Lan AM 1206 kHz nge. Sarang titiang gongge Sintiar muniki ring semang kadimangkin Rahini Merospati kutas likor mei war sekali tali 6 likor. Sampun sarang-sarang pirengange Rakelan Rai, Tuhan Maha Ada dimanapun berada. Kantan ngering acara Rahajeng Bali, siaran gelanggangin murdane mebakti tanpa batas. Jadi ring manapun nge, kapanpun Rakelan Rai tidak memandang tempat kentengnya dan waktu, jadi mebakti tidak terbatas kadi ring acara siaran gelangkangin wau murdane ya, mugi bermanfaat semengka dimangkin termungkan ring acara Rahajang Bali. Informasi lan teman-teman Bali sampun kaatur poniki kali tembang wentan go ngaji rakasidan kasarengin Bli Yudi Kresna ya. Rakelan Rai semeton titian serang sami pastika samian niki nggih. Rakelan Rai sampun metangi semengka dimangkin.

Talar wenten Kabupaten Tabanan cerah berawan. Nge Matio sama Lisiki ring Kabupaten Buleleng niki diprediksikan berawan kemantan. Dadosna niki aman nge rakalentrai indik perakiran cuaca. Sademangkan cuaca ring hayam wuruk niki studio perompat terpantau kantun rem-rem rakalentrai durung wenten sanggyang surya. Wow niki nge galang kangin kantan nge. Ringanginang durung wenten sanggyang surya malah jebos ke jantosan dupun nge. Rakalan raya sana mungkin sana jagi bepergian pastikannya nih di ring mari yang murup petok dasa dan pasar niki terpantau arus lalu lintasnya nih setengkara lancar tetap aman lon kondusif. Sekali harapan raga sarang sami nge sana berolahraga nenten napi wastane diinginkan wenten polusi kentan nge diharapkan olahraga sebelum jam 7 pagi. Rakalan raya nge sekali mungkin ring hayam buruk niki juga terpantau agak sepi kentan nge. Yani samore margis menonton titian sarang sami mengendarai kantan nge negak motor tur mobil niki alon-alon mantan yang margis tata jangkep surat mengemudi tur mematuhi aturan rambu lalu lintas. Talar pun niki sane berolahraga ring napi wasane pinggir-pinggir jalan ring trotoar kantan nge minap niki olahraga jalan kaki kantan nge rakalan rai jalan kaki sane cepat kantan wasane atau berlari dari kenyataan gong nge. Nentangnya berlari lari kecil minap egenya alon-alon tetap puniki nyebrang kiri kanan diwaspadai nge. Informasi ini perakiran cuaca puniki gongnya sindakutip dumun saking bmkg.go.id malah jebos mewali nyaringin.

0: Rake dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rake dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rake dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rake dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rake dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala.
2: Kantun kesarang. Roma, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
3: Suara budaya Bali.

Selamat pagi Raka Dianrai, fasilitasi strategis yang diberikan pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung terus menunjukkan peran penting dalam memperkuat pertumbuhan sektor UMKM sebagai pilar utama ekonomi lokal melalui penguatan kapasitas usaha, perluasan akses pasar, serta akselerasi adaptasi pelaku usaha terhadap transformasi ekonomi digital. Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi UKM Perindah Klungkung Indengah Suparta kepada RRI Denpasar menyampaikan upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program pendampingan yang dirancang secara komprehensif mulai dari pelatihan peningkatan kualitas produk, fasilitasi legalitas usaha, penguatan branding hingga dukungan pemasaran berbasis teknologi. Pendekatan ini dinilai menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM agar mampu bertahan dan berkembang dalam pengurusan nomor induk berusaha NIB, sertifikasi halal, serta hak kekayaan intelektual HKI sebagai bagian dari upaya memperkuat legitimasi dan nilai tambah produk lokal. Langkah tersebut dinilai penting mengingat UMKM memiliki kontribusi signifikan dalam penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi daerah. Dengan dukungan kebijakan yang adaptif dan kolaborasi lintas sektor, UMKM Klungkung diharapkan mampu tumbuh menjadi sektor unggulan yang kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan di tengah tantangan modernisasi ekonomi. Raka dan Ray, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gonge Sintia dan sampai jumpa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Selamat pagi, Raklan Terair, Imargi Haimurup, Itung Desa, Denpasar, Pro 4, RRI Denpasar, Mawali Nyerengin Sumaton Sami, Ring Rahim Rospati, Kutus Likur Mewar, Sekali Talina Melikur, Sarang Titiang Gongge Sintiang ya. Sampun nyerengin punike Raklan Terair, wau, Ring Acara Rahajang Bali, Palatan Ka Pertama, Ring Palatan Selanturnya Neniki, Ring Gala Jam Pitu, Kantos Jam Sia, Niki wau gongge meduwe bantang ya jagi meblik bak sarang semeton sami sharing-sharing nggih Raklan Terair berbagi pengalaman ini bantang mangkin ngeninin ring acara Rahajang Bali informasi lan teman-teman Bali tradisi zaman dulu menjaga kesehatan mata atau utawi niki cara alami menjaga kesehatan mata nggih di usia yang tidak lagi muda nggih bisa dikatakan Raklan Terair niki wenten napi wastane gangguan medis kentan nge karena memang faktor use utawi usia Raklan Terair nge mungkin kondisi niki terjadi ketika bentuk mata tidak membiasakan kentan nge cahaya dengan benar. Oh, membiaskan niki cahaya dengan benar sehingga penglihatan menjadi buram. Iminap niki karena faktor kentan nge wenten gangguan niki Raklan Terair refraksi mempengaruhi fokus penglihatan, sekali rabun jauh, rabun dekat hingga silinder nggih. Dan juga niki wenten penurunan kemampuan mata untuk fokus pada objek dekat akibat proses penuaan. Niki biasanya dialami usia 40 tahun ke atas. Sane wastan medis ten niki presbiopi Raklan Terair nggih utawi penyingak tua utawi mata tua. Nah, male jibo sampun napi nggih Raklan Terair beragam hal yang mungkin minap niki Raklan Terair alami dan cara-cara puniki yang paling alami lah dumun kentan nge. Tapi di sisi lain di medis pastikan sampun wenten konsultasi langsung di fasilitas kesehatan terdekat atau dokter langganan kentan bisa dikatakan nge. Terus male jibo Raklan Terair ring pesawat telepon 0361 223361, ring WhatsApp 4 0878 9882 2420, tur puniki ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Kak terus iki teman kemantan saking Belian Ferry, salam Astungkara. Astungkara ton malih nyakitang penyingak kentan nggih, tetap semangat semeton.

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang.

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya.

0: Pura Agung Besake. Pura terbesar di Indonesia terletak di Kabupaten Karangasem, tepatnya di lereng sebelah barat daya Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Berjarak 25 km dari Kota Denpasar, di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, terdapat satu pusat pura penataran agung dan 18 pura pendamping, serta satu buah pura besukian dan 17 pura lainnya. Dibangun oleh tokoh agama Hindu dari India yang telah lama menetap di Pulau Jawa, Resi Markandeya, pada tahun 1284 Masehi. Sebelum Selat Bali terbentuk, Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menjadi satu yang disebut Pulau Dawe yang artinya panjang. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Agung, beliau menyadari Pulau Dawe tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan dan diganti dengan nama Bali. Bali berasal dari kata Wali dari bahasa Pelawa dari India Selatan yang berarti persembahan suci. Sejarah Pura Besake dan kedatangan Resi Markandeya ke Bali menjadi tempat pertama leluhur orang Bali menginjakan kakinya di Pulau Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Rakelan Rai, Rahajang Puniki Mawalingnya, Ringin Gongnya Cynthia, Ring FM 106,4 MHz, Selain AM 1206 kHz. Sampun kaatur siki temang, salam astung kare belian ferry, kangguang hidup, niki semeton saming. Wenten suka, duke, lare, kenten ya, Rakelan Rai, male siki kanton doh, ampunah mikir sekadi nike. Pikir dumun elingkin kesehatan nggih, karena kesehatan niki yanten sehat ten bisa ngude ten kenten semeton nggih. Tapi male indek jaga kesehatan mata. Sekadi topik utawi bantang sane jagi ke belik bagang sarang semeton sami kali paletang. Ini tradisi zaman dulu menjaga kesehatan mata sapunapi dan minap niki gangguan medis yang dialami nggih Rakelan Rai, apakah sampun wonten konsultasi sarang dokter di medis bagian medis kenten nggih. Kalau non medis secara mandiri sapunapi penanganannya ne secara alami kenten nggih, kan akeh niki nggih napi wastane Tuhan memberi napi wastane hal-hal yang berguna di lingkungan kita untuk dijadikan obat kenten nggih secara alami, yang dumunan palingan cara alami niki ampuh kenten nggih. Karena niki berbagai macam penyakit mata sangat beragam kenten nggih, kelainan refraksi utawi gangguan penglihatan, wenten taler mata tiba-tiba barak, penyingak barak kenten nggih Rakelan Rai, nah niki bisa disebabkan oleh infeksi lan alergi. Taler wenten niki penyakit mata serius lan degeneratif nggih, wenten katarak, glaukoma, retinopati diabetik lan mata kering nggih. Nah, beberapa beragam macam mata niki penyakit ampura nggih Rakelan Rai. Nah, yang paling umum nggih Rakelan Rai male jebos gongge siki-siki menjelaskan kenten nggih. Lataran gongge sobihang sapunapi definisi dari beragam penyakit mata. Yen kelainan refraksi gangguan penglihatan kan faktor U wenten talar nggih Rakelan Rai, atau memang dari napi wastane penyakit tertentu kentennya gangguan tertentu karena tidak membiaskan cahaya dengan benar sehingga niki penglihatan menjadi buram niki kelainan refraksi. Yani infeksi lan alergi niki wenten konjungtivitis kentennya utawi penyingak bara mata merah, jadi peradangan ring selaput bening penyingak nggih Rakelan Rai niki disebabkan oleh virus bakteri utawi alergi. Jadi gejalanya niki meliputi mata merah, berair dan belekan utawi peceh kenten nggih bahasa. Ya biasa-biasa kenten nggih bahasa biasa raga mepeceh nike. Wonten talar bintitan. Nah, niki paling sering minap niki bintitan kenten nggih, benjolan merah yang menyakitkan di kelopak mata akibat infeksi bakteri pada kelenjar minyak. Dan nika infeksi lan alergi, yening penyakit mata serius dilan degeneratif sapunapi gongge wenten katarak niki nggih, lensa mata niki menjadi keruh sehingga pandangan menjadi buram sekadi berkabut. Nah niki penyebab utama kebutaan ring Indonesia. Tapi ampunang tiba-tiba napi wastane putus harapan kenten nggih, dan juga niki sampun berpikiran yang tidong-tidong kenten nggih, ampunang semeton nggih wenten berbagai cara pastinya bisa sembuh. Wenten talar glaukoma niki nggih Rakelan Rai mbak unda-uding manten teori beragam penyakit mata kenten nggih untuk cara mencegah menangani nama lecepos nggih. Wenten talar glaukoma, nah niki kerusakan saraf optik yang niki biasanya diakibatkan oleh tingginya tekanan ring bola mata di dalam bola mata nggih Rakelan Rai. Tapi niki jika tidak ditangani dapat niki menyebabkan tentunya sekadi katarak wau kenten nggih, kebutaan permanen. Nah, wenten talar retinopati diabetik, nah niki komplikasi diabetes sane merusak pembuluh darah ring retina lan dapat memicu kebutaan talar. Malesiki mata kering. Nah, kondisi di mata tidak memproduksikan cukup air mata utawa air mata niki cepat sekali menguap menyebabkan sensasi perih, gatal lan mengganjal. Nah, informasi jangkep niki sane gongnya sindia kutip wenten halodoc.com taler alodokter.com nggih. Nah, cara-cara mencegahnya sapunapi taler puniki cara-cara alami untuk mengobati dari gangguan penglihatan minap niki beragamnya penyakit, tapi kita bahas dumun gangguan penglihatan. Nah, niki paling sering nggih rabun jauh rabun dekat karena faktor unik keten kenapi aman ke mantan. Nge, pastikan iki sampun wonten konsultasi dari dokter. Nah, durus rakelan rai cara alami untuk mencegah lan mengobati dan tentunya menjaga kesehatan mata. Sampun api ring 0361223361 sampun mung kagong ya. Telur pun iki ring WhatsApp 0478 9882 2420. Kesarangin ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Om Swastiastu Rahajeng.
1: Om Swastiastu Rahajeng Semang.
0: Inge Om Swastiastu Rahajeng Muali. Pak Mang Pandu niki. Inge. Sampun api gatra Pak Mang. Dadosna kide. Pun api serak-serak nih ke Pak Mang. Pun bacaang.
1: Kari niki.
0: Oh kari. Kari gatel niki ring tenggoraan Pak Mang.
1: Kari.
0: Oh kari nge. Ngajeng toya-toya angat Pak Mang. Mang degeles kena kolongannya nih nge. Inge, Pak Mang, mungkin kita bahas dumun jaga kesehatan mata. Nah, niki dunia kita kentangnya untuk jaga kesehatan mata. Sapun api, Pak.
1: Siang niki. Udah mata siang niki glaukoma parah niki.
0: Oh, glaukoma parah kentang. Tapi sampun berarti konsultasi sarang dokter nge, Pak Mang.
1: Konsultasi niki.
0: Oke, nah Pak Mang kan niki sampun menjalani nggih napi wastane anjuran dari medis. Nah, mungkin untuk penerapan kesehatannya seperti napi niki Pak Mang.
1: Anika sampun kontrol obat tetes sekarang penekanan bola mata nekanya di ngengen peragaan nika ngengen kurang.
0: Aduh. Inge, tan kenapa Pak?
1: Ditekan-tekan ke, ya, mang dan keras tekanan mata ke.
0: Iya iya.
1: Pada waktu awal, tekanan mata titian ke keras, bisa nggak?
0: Oke, okay, entan.
1: Sampai 54.
0: Wah, ternyata tinggi ya, mencapai angkanya.
1: Biasanya yang normal.
0: Tinggi napi rendah nih kadadosnya Pak Mang.
1: Tinggi sekali. Ini.
0: Tinggi sekali nih, normalnya kuda nih Kak Pak Mang.
1: Normalnya 10 sampai 15.
0: Oh, Nika penyebabnya napi kira-kira Pak Mang?
1: Nika sampun glaukoma Nika nih, mungkin dari saraf
0: misalnya. Iya, Niki wow gue kayak baca sih memang saraf kenten nih Pak Mang. Mungkin wenton lifestyle utawi pola hidup Pak Mang mungkin dibi-dibi pun napi dengan mata sering misalkan Niki kena matahari.
1: Ya, paparan matahari.
0: Oh, sinar UV nih Pak Mang nih.
1: Nih memang dari Niki nih para yuana bapak-bapak ibu-ibu Niki sami nih. Memang dari starter yakna Niki ngangen kacamata hitam yang anti UV.
0: Minap niki sekadi mebanten istri-istri tengai-tengai kentennya otomatis kan melihat ke atas kenten Pak Mange.
1: Ya dia sen kenten nge maturan dan kenapa yang kan kacamata kacamata hitam kayaknya.
0: Nyahnya nika ngegaya saja.
1: Nah itu sampun hilangkan rasa kenten nika.
0: Ya ini cara alami sapun api nih ke Pak Mang. Kan Pak Mang sudah rajin sekali menjalankan di penerapan kesehatan medis. Yang cara alami non medisnya sapun api Pak Mang.
1: Cara alami nih kan sampun pagi cuci mata dengan air hangat-hangat.
0: Oh air hangat niki.
1: Air hangat kuku nih
0: kan. Biasanya raga mesugi kan anggo ya pambiasa kan tan Pak Mang ya.
1: Niki dihangatkan. Air kemasan kayaknya steril. Dihangatkan gede nonton. Ya itu pun dengan sudi. Biasanya pakai basi atau utawi dan kelor.
0: Oh don kelor utawi basi. Basi sana cian nih ke Pak Mang.
1: Basi yang mana boleh nika.
0: Oh bebas berarti nge. Nah nika basinya dibejak tapi setelah mesugi ditempelkan Pak Mang.
1: Di kan rebus nika.
0: Oh direbus. Oh barengan taler sarang ya kentana ya biasa.
1: Nah,
0: oh iya biasa terus masukin basi utawi daun kelor nika direbus anget-anget langsung mesugi kentan Pak Mang nggih.
1: Utawi tempel dengan kapas
0: kentan. Oh tempel dengan kapas. Yen sampun nika dijalankan pun api rasan penyengat Pak Mang?
1: Kari kentan cuman nika kan biar kentan mencegah menjadi lebih parah.
0: Iya meringankan pasti ke Pak Mang nggih.
1: Kan nanti membantu untuk tidak lebih parah mantan.
0: Nge. Berarti nih Pak Mang, setiap pagi Pak Mang atau sesudah bangun tidur entah nih ke siang hari entan.
1: Kalau ingat.
0: Oh, kalau ingat. Perlu gongnya Niki jadwalkan alarm Niki Pak Mang. Pembacaan Niki Pak Mang.
1: Ini jantan sampun. Ya, ingat pepasa lupa.
0: Oke, entan lali ini lebih akeh daripada eling nih Pak Mang. Nge, entan kapi mogi-mogi usaha Niki yang seperti kondisi Pak Mang Niki lebih semangat untuk menjalankan nge, saran dari Pak Mang Pandu. Talar Pak Mang Niki semangat menjalankan Pak Mang. Optimis, kentan nge.
1: Yang kentan nge, memberikan yang para Iwano, Niki utawi kena sampun usia lingsir, nih kata kenapi dengan kacamata hitam. Kalau mata masih bagus, nih tolong dijaga.
0: Nggih, pasti Pak Mang siap Niki untuk pengingat taler majang ringgongge Niki Pak Mang.
1: Nah, itu sampun kacamata yang UV nih.
0: Mungkin ampun akeh beragam jenis kacamata untuk mengurangi sakit mata, kenteng nggih.
1: Ada yang nanti. Napi ada nih, lupa yang ini. Yang paling bagus nih kalau tekromik nih.
0: Tekromik
1: atau utawi blue kronik
0: nih. Oh kentan, iya. Inge siapa Mang Suk semedahat nih informasinya nih.
1: Ini santa, WKBP dalam nih inge. Kena tata ibu Jerman yang pun api nih.
0: Inge, Pak Mang. Inge.
1: Niki Mangkus Dani, kalau nyarangin ye.
0: Inge, suksema Kak Angkus Dani.
1: Niki biang seri, Niki gung biang seri inge.
0: Inge.
1: Kalau gung biang yoga, niki yoga, nanti yogi.
0: Tu biang yoga nih, Kak Pak Mang. Ah, nih Kak. Inge Pak Mang.
1: Santi.
0: Suksema dahar Pak Mang, tetek semangat ke mantan. Mogi-mogi Pak Mang stata niki eling konsisten untuk terapi daun sirih utawi base kentan nge. Memang betul niki Pak Mang, ternyata gue nge rarah talar niki nge cara alami untuk menjaga kesehatan mata niki bertumpu pada keseimbangan alami dan pencegahan sehari-hari. Salah satunya niki sekali penikang Pak Mang terapi daun sirih utawi ya biasa kentan nge sane sampun steril bersih kentan nge dimasukkan basi utawi daun kelor dados ke angin nge Pak Mang nge. Nah nike napi wasane minap niki direbus kentan nge mesugi rakelan rai angin ya hangat nge rakelan rai dari campuran basi lan daun kelor. Nah nike bisa ditempelkan kapas nge. Nah nike mengurangi minap niki tekanan dalam mata atau gangguan penglihatan kelihatan dari glaukoma. Nah, sani lianan sapun api ngiring berbagi sematon ini kesehatan menjaga mata dan gongnya pun langsung sadar kenten nge betapa pentingnya niki mata menjadi napi wastane nge pusat utama kita dari cara melihat indahnya dunia kenten nge rakelan rai. Jadi dengan cara alami, cara-cara pencegahan karena pepatah nih Kang mencegah lebih baik daripada mengobati kenten nge. Nah mungkin wentan niki anjuran-anjuran sematon majeng sematon sami niki untuk mencegah penyakit mata atau yang sampun kentan nge cara mengurangnya sapu napi untuk tidak menjadi napi wastane terlalu keras minap kentan nge. Rengkor Pak Mang Pandu sira puniki Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Bungge.
0: Selamat pagi nih Ita Titiang sane jegek sampun mungkah warung nini.
2: Oh,
0: biasanya gue nggak matake nampun boleh penyemeng ganti pun pertanyaan mungkin mungkin sampun mungkah warung kan non pertanyaan pertama gue nggak dumun sampun nyapu ring di jam mantan nih ke ring halaman
2: nyapu warung mungkin di muka warung di jabo
0: gitu. Oh ring jabo warung gue sampun ya berarti santai mungkin
2: pun wenten tugas nak kenten gue.
0: Oh kenten masing-masing sama dibagi swadar menyane niki nge.
2: Ini kali peke nak sampun wakil mau banten.
0: Oh kenten nge. Nini
2: ke wenten tugas nak
0: nge tugas soang-soang. Nini niki napi wastane menjaga kesehatan mata niki dumun nih cara alami nih sapu napi nih.
2: Kampung pasca ketatuman pandu, paling paling gampang nggak sih mah duduk nyaranin niko ngeraup ngangen konselor niko ini yang di siang kan sewain nah yang masuk ya sanse nak mieh kan ano sanse nak kenten kesat asano ini inget kan kenten ngomong ten sewai inget
0: niko ten sewai yang mungkin pun api sampun kelaksana yang nih
2: yang di siang niki nak mampun operasi mana dia makan dia gue.
0: Oke, entah.
2: Ane siap pun kali mana operasi gue.
0: Oh, dadah siap pun apa nih ke gangguan medis?
2: Wow, niko tumbuh daging.
0: Oh, tumbuh daging nih.
2: Tumbuh daging. Operasi niko kan?
0: Nge.
2: Sampun diap nak sampun tempat diap kan masih nopo nopo ingat gue. Ada niki atu dokter kan nanen lumo dia usah operasi nang ketong penyengane ni atu patara to ni sing bunyinga eng bunyi ke dan atu dokter Wirio dungo ni momen dokter mata aja kan ni ku angkat ara lo jo ti apa ni ko badena di yang ti apang limo ni ko wau ni ko kataroaken dokter mata niko memang ada kataraknya tumbuh ini benar enggak bisa melihat itu katanya
0: nggih nggih nggih
2: selang 5 bulan niko mata dia besi mungkin kali mau operasi bung eh
0: oke okay, yang mungkin ini angin kacamata nih kan nih
2: tetap
0: nih nggih harus nih nggih nggih
2: lo yang tiang memacu kenten nak ten yang angge kaca tu.
0: Oh tapi jelas niki yang memacu tanpa ya, kaca nih mengias tongkara.
2: Yang kaca lemah nani ko. Kan burun muka kaca nih kompon jajain kena angin nak ngap tu ya no ya lepas nanti selir nih ko asana je nak ngap nih ko bunge.
0: Okey entah berarti.
2: Abu mina kena angin nani ko kenten mina bunge. Kalau tet yang nak kaca kaca biasa angge kenten bunge.
0: Oh iya iya iya kaca biasa berarti nge walaupun nika sampun dianjurkan oleh dokter. Nggih, nggih nih. Tapi berarti Nini tidak boleh lepas dari kacamata nggih nih. Nggih, tapi sewaktu-waktu yen lelah minap niki.
2: Lepas kan?
0: Nggih, nggih pas pangten tapi wastane lung kaca yen angin sirap nih glalang gliling nih. Ya ampun pesu wau ngangen kacamata ten kenten untuk jaga kesehatan mata. Yen cara alami.
2: Mangga ngangen kacamata tuh.
0: Yen napi Nini?
2: Yen tiang yuma-yuma tetep ngangen kacamata.
0: Oh, berarti Niki cuma disarankan angin kacamata untuk yeah. Jalanan kesehatan dari dokter napi mantan orang ini.
2: Ya,
0: Niko mantan ya. Oke, entar. Berarti cara alami patas ke di Pak Mang Pandu Don Keller yang eling.
2: Nah, base Niko dadok.
0: Base, berarti semua base kentan ini nge.
2: Masih napi, jauh-jauh seduh,
0: penuh
2: dihangat
0: nih kong ya. Yang genit penyengak nini, sapu napi nih. Ten, Bapun kan
2: don kelor ang,
0: ya? Oh don kelor. Yang teraga kan biasanya ngucak-ngucak penyengak.
2: Ngangah
0: nih tuh yang
2: subine nih di don kelor.
0: Oh ngangah
2: dadosan nih. Ngap gitu
0: ya. Nge. Yang ampun kenten becek, yang ampun merasa ngap berarti becek artinya nih. Atau pun napi nih.
2: Nah
0: niko
2: ya
0: nih
2: sampun ya
0: subinin
2: dino
0: kata
2: hilang
0: ya nih itu. Oke, enten gue nge mentakan yen ngap. Apa wenten salah niki cara mesugi nih ya. Atau memang betul kenten?
2: Karena modalnya cara tatu, baru mau tatu jangan ngano ngangah kita kan gelis nih.
0: Oh nge ya mah tatu nge biasanya. Tapi maksudnya ngket Jepun niko kan total lo ngap ya.
2: Kalau aja gelis sana apa modalnya biar kena napi dan sakit kenten biasa.
0: Oh nggih.
2: Satu ya dadah apa.
0: Oke, enten inggih siap Nini. Suksuma informasinya Nini Ita.
2: Inggih. Perlengkapnya di kudu.
0: Nggih jantos nggih informasi pelengkap ring Bu Eka.
2: Nggih yang cuma nuluh kan iku ngedu.
0: Inggih ni Jerman iki nyarengin Malaysia kini Ita.
2: Oh jero manurago niki jero mangku sudani nyarengin semua jero.
0: Inggih.
2: Nah kalau kita sekarang sami Bu Mbak.
0: Inggih ni Ita satu kene.
2: Ya semua Bu Mbak entuk lah Nini mau pamit Om, senti Om.
0: Suksama Nita, Nita tetap semangat Niki menjalankan nggih napi wastane perobatan dari dokter nggih untuk jaga kesehatan mata. Mogi jaya tetap rahayu Niki. Nini Jerman penikah Niki, Nita peninggal ini Jerman yang tiang mandi ten ngangin kacamata jelas. Masa Nini Jerman bergaya ngin kacamata Niki. Kantan mungkin nggih bisa dilepas dumun, pangten kenen percikan ye. Yeah, kantan ni Jerman nggih yani Ita logis kantan yen sirap tenangin kacamata betul. Yen ini Jerman yen ngangin kacamata berarti bergaya. Niki ke kamar mandi ten kantan. Niku gonjaan mantan Niki ni Jerman nggih betul. Minap Niki ni Jerman saat mandi tidak menggunakan kacamata ni Ita pada saat sirap kantan nggih. Ya. Yani Jerman sapu napi untuk cara mencegah gangguan penyakit mata Niki ni Jerman atau Niki pengobatan alaminya menggunakan napi kemantan nggih utawi ngangge napi. Ibu Janura sapu napi, Ibu Suksema Niki nggih melaksanakan pekerjaan ring rahina mangkin gongnya mogi margi antar lan bergembira kentan nggih Suksema Niki Ibu Janura nggih. Ni ayuna taler Suksema sampun nyarengi nunggu sareng sami tetekena margang Sudarma cuaca driki rem-rem gongnya rajang tugas. Suksema Niki ni ayuna nggih mangkin sapu napi. Apakah samun wenten perkembangan cuaca Niki ni ayuna Ibu Lo Sekar Satung Malesiki Widangan Payangan sama nyarangin ya. Sana makin usanakan dumun Mali Jebas Gongel Antara Mali. Enek tradisi zaman dulu menjaga kesehatan mata.
3: Eh Nana, lagi borong nih Nah.
4: Eh Ingrid, iya nih lagi temenin adik aku beli buku.
3: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget Nah.
4: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku gak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
3: Loh, kenapa emang Ana? Bukannya bagus ya biar dia gak gaptek juga?
4: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
3: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
4: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang gak-gak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
3: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
4: Nah, itu.

0: Ingih.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangen setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Rakelan Rai FM 106 Kompan MHz Lan AM 1206 kHz Sarantitnya Gongnya Sintia Kantoring Acara Rahajang Bali Informasi lan teman-teman Bali ya. Tubian Sri Kekeran sama nyarengin Gongnya Sintia Puniki Suksuma Tubian Stata Kenang ya. Rakelan Rai Malisiki penelpon ke mantan Dumun Sadurung Malajibus Mesanekan Mawali Ringgala Jam Kotos Lintang ya. Inik Bantang Puniki tradisi zaman dulu menjaga kesehatan mata. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi,
0: Bu Cynthia. Om Swastiastu, selamat pagi, Bu Lo Sekar.
1: Iya.
0: Sehat, Bu Lo?
1: Sehat, langsung karo pun api, Bu Nge.
0: Ya, Ning Gongge makin status sehat, Bu Lo.
1: Iya, mungkin rancu sehat, Bu Nge.
0: Iya, sabun api, ring perantanan makin dumun absen.
1: Iya, ring perantanan kali ini kita sambil metanding, Bu Nge.
0: Metanding angin makin kajeng kliwon.
1: Iya, kliwon.
0: Oke, dan berarti dorong maturan iki, Bu Lo?
1: Durung
0: nggih alon-alon mantan Bu Lo nggih.
1: Nggih.
0: Sane mangken sedurung maturan male jebos niki sharing dumun indek jaga kesehatan mata secara alami Bu Lo.
1: Nggih. Mentitiang dumun nana nyakit kadang masang keni kadang peningale barak kadang kenten angin yang masih barak nih kelalap yang mungkin nih pengen dia masuki nih.
0: Oh kenten berarti daunnya tidak terpakai melablap nih ke basi ini berarti airnya kenten nge.

0: dia pasti barat ni pun angin dia macam kadang usap-usap dia orang pun tepek kecetan dia
1: okay, entah. Berapa helai daun ni kakak angin Bu Loh?
0: Tiga helai tiga.
1: Oh iya iya, tiga lembar daun berarti nge Mika kecacak dulu tapi dicuci bersih langsung dipulang Bu Loh?
0: Cuci bersih kan dulu langsung pulang ke dia hangat ini kan.
1: Oke entan.
0: Kali yang aku kulit itu angin yang suci basen kan tempel-tempel dari peningat nih kentan.
1: Oh, setelah direbus ditempel basi merah nih kentan nge. Air rebusan dari basi merah nih ke pang mewarna bara. Nentan tapi mewarna coklat nih ke Bu Loh pun tapi Bu Loh.
0: Kalau dok mantan nentan ya, ya langsung membuat nombara nih kena basi-basi bara nih ke langsung pun iya nih bara nih.
1: Oh kentan, iya. Berarti langsung diusapkan, ditempel berapa menit nih ke sampai ditempel sampai lepas nih ke basi Bu Loh?
0: Paling 3 menit 5 menitan
1: gue. 3 sampai 5 menit kentan nge. Wau bangun berarti wau bangun kentan.
0: Iya, wau bangun nih kan pun suki nih kan barak nih kan. Kadang-kadang en males nih kan ya bentar bukan mitir, semua ruangan kan bukan mitir yang tiang.
1: Oh, bukan mitir.
0: Nih kan bentar tamu udah mau mitir nih kan nih kan pun tiang kadang-kadang.
1: Oh, wau ning gue nih ki bukan mitir. Mitir nih sayangin mentanding kan Bu Loh nge?
0: Ini kan pun kan cuma-cuma akhir dah mungkin ini kan yang barak nih kan usap apa nih kan di peningan nih kecil ke telinga
1: lu oke okay, entah berarti Nika juga direbus atau langsung diusap
0: entah? Langsung, entah oh, diusap sama rebus nih kan
1: oh, tapi men rasanya Nika Bu Loh yang ngebunga mitir perbedaan angin basi barak wau kan plong kentan nge tidak tertekan kembali mata ring gangguan glaukoma yang angin mitir pun api
0: patah,
1: kan? Oh, patah.
0: Kalang sama ni kegumi, kan? Sekali kena, biar jatuh, kan? Kan, kecil yang sangat peninggal ni, kan? Pun usap-usap apa, tuh? Karena nak masuk gini, ni kebenaran
1: kan? Oke. Biasanya penyingak bara, angin mitir, merisidayang ni ke Bu Loh?
0: Merisidayang, kan? Semangat ni kali bunga mitir kali kesindamu,
1: kali
0: mendamu, ya, ni kan? Pun langsung angin.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oh berarti harus medue ya bunga mitir meniki kan ambil daun-daunnya.
0: Nge, kan dipunya langsung empok.
1: Nge, langsung empok langsung nge, titis langsung. Oke, okay, enten. Nge, bolong.
0: Mungkin kan pelanggan yang dulu waktu di kampung. Mungkin nasi saja pantan bener waktu yang mesti barak-barak.
1: Tan, langsung karena status sehat penyingak niki nge, bolong nge.
0: Tapi yang halangnya kan jajak kayak Nini Ita, dia. Ini kita mau maco, Nika kalau ngangin kacau, yang dia mau maco, kari ngangin kacau, enggak ampun.
1: Oh, Nika hebat loh, Nita loh.
0: Oke, soalnya orang dia jelak lingsir gitu, terus ngangin kacau.
1: Nika pun gongnya kesiap, nalar, padahal Niki sampun bisa dikatakan usianya lanjut, kenten Nita nge, Nika nge.
0: Becik penyingat raga Nika.
1: Iya, sengara.
0: Kita mendumun Nika, dan bukan semakin ya. Angin api tenana nih dan ini makin baru lepas baru pas satu dia mengok kacau
1: gini kapan Bu Loh ini Bu Loh untuk semua informasinya nih dumun lantaran metanding
0: ini kacang kriol serang kami mencari umat Hindu Sedarmangi dan mengira hayu serang kami cuma kayak rajang tugas om santi om
1: ini rajang muali nih kisuk sama Bu Loh sekar satung payangan ternyata wenten kentan ngeh napi wastane keajaiban tering bunga mitir tidak hanya angin metanding kemantan nenten wantah nika kemantan gunane tapi niki bisa napi wastane ngeh cara alami untuk jaga kesehatan mata selain niki daun kelor basi bara damu-damu mitir nih kentan nge empok nih ke titis langsung nge susuma nih kibu lo talar semangton titih yang sarang sami pak mang nih ita nih ke sama berbagi sharing sarang semangton sami nih ke sangat bermanfaat pagi hari mangge nah saat ini mau metangi bisa dicoba sekali nih ke nge hitung-hitung nih kira kelantre angin menjaga kesehatan mata sampun metangi langsung mesugi angin air hangat dagingin daun kelor yang tanda-wentan daun kelor basi bara yang tanda-wentan empokan bunga mitir damuh nih kentan ya. Kak Angga tolong niki terkenapi Kak Angga wau boleh nyarengin terkenapi yang penting sampun monitor kentan ya. Sana makin mesana kandungan malah jebos lanturang malah.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat pagi Rekan Rai Banteng Denpasar, sukses menjuarai Final Soekarno Cup Regional Bali 2026 usai mengalahkan Banteng Badung dengan skor 3-2 di Stadion I Gusti Ngurah Rai Denpasar Senin 25 Mei 2026. Banteng Denpasar unggul 2-0 di babak pertama sebelum Banteng Badung memberi perlawanan sengit pada babak kedua hingga laga berakhir dengan skor 3-2. Perwakilan pelatih Banteng Denpasar, Anak Agung Katut Prama Sastra, mengatakan kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim yang telah menjalani persiapan dengan latihan rutin serta pematangan taktikal dan fisik menghadapi partai final. Ia juga mengaku bersyukur atas perjuangan para pemain yang tampil maksimal hingga berhasil meraih gelar juara. Sementara itu, pemain Banteng Denpasar sekaligus top skor turnamen, Kensi Raditya, mengaku bangga dapat membawa timnya menjadi juara sekaligus meraih gelar pencetak gol terbanyak dengan koleksi 11 gol. Ia menyebut pencapaian tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerjasama seluruh rekan setimnya selama turnamen berlangsung. Pada perebutan tempat ketiga, Banteng Tabanan berhasil menundukkan Banteng Karangasem dengan skor telak 4-0 sehingga berhak meraih posisi ketiga Liga Kampung Soekarno Cup 2026, sementara Banteng Karangasem harus puas di peringkat keempat. Takaran Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gonggek Sintia dan sampai jumpa.